0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Puji dan menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17.

Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: 105,5 Star FM ya, arti hidupku. Hidup bukan masalah panjang atau singkat, tapi yang penting adalah makna isinya, begitu ya. Tuhan Yesus usianya sebagai manusia berapa tahun? Yeah. Tapi hidupnya sangat-sangat bermakna dan berdampak, begitu ya. Terima kasih. 33 tahunan tapi hidupnya penuh dengan isi dan makna ya. Dan namanya dikenang ya. Namanya disebut sampai saat ini karena dia hidup. Terima kasih ya. Karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke. Biarlah hidup kita juga seperti itu. Terima kasih ya. Ada makna di dalamnya. Jadi hidup ini yang sekali ini gak sia-sia gitu ya. Karena hidup ini tidak terulang lagi. Pastikan kita hidup dengan cara yang terbaik yang kita bisa.
1: Marilah tetap berdiri,
0: menjadi yang terbaik yang kita bisa. Karena hidup ini tidak akan terulang lagi. Oke, terima kasih untuk Anies yang ada di Nganjuk. Berbagi berkat, jangan takut jika jalanmu terasa berat. Bapa tidak pernah meninggalkan anak yang dikasihinya. Saat kamu lemah, Tuhan akan menguatkanmu. Saat kamu bingung, Tuhan akan menuntunmu. Saat kamu jatuh, Tuhan akan mengangkatmu kembali. Dia adalah Tuhan yang sanggup dan dia Tuhan yang pasti sanggup melakukan segala perkara.

105,5 Star FM ya, berterima kasih kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini di PTL, dan kita akan bersama berdoa. Syukur buat persekutuan di pagi ini, dan mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami tak habisnya. Rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini, persekutuan udara yang ada. Tuhan sudah menyertai. Kami mengucap syukur dan menyerahkan untuk setiap anak-anak kami yang butuhkan dukungan doa, untuk Fandi, untuk warga besar Romalia nih, Opa. Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Juga menyerahkan untuk Tony di Krian. Tuhan memberkati kehidupannya juga. Justin, anak dari Bunita yang akan ujian seminar KKN hari ini, Tuhan berkati, berikan hikmat keberhasilan dalam apa yang dia akan hadapi. Dan mengucap syukur dan menyerahkan juga untuk Om Yudi dalam kerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih, kami juga menyerahkan siapa anak-anakmu yang lain yang sakit mencari kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang mengalami masalah boleh menemukan jalan yang baru dalam Tuhan. Karena ada kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih kami menyerahkan Radio Star FM. Bapak Ando plus keluarga tuntun terus dalam terang firman-Mu. Dan kami menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 105,5 Star FM. Terima kasih yang sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda ya. Saya tutup dengan satu pujian dari Casting Crowns dengan Good Good Father. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, teman di halimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jumpa kembali dengan saya Nina Kurniawan tentunya di program Star Kid Morning Classic pagi hari ini ya. Oke, kenapa keceplos Star Kid? Karena hari ini ada kunjungan dari SD Kebun Waris 1 begitu ya. Baik, namun kita relax dulu bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda bersama dengan saya Nina Kurniawan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Sekar

0: Fenacare.
1: Herbal Fenacare, pilihan keluarga sehat.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada ya begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
3: ya.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya menyapa yang sudah bergabung di akun Facebook Star FM. Ada Om Yudi, shalom, selamat pagi. Yang ada di Probolinggo ya, hadir aku mbak, biasalah sambil masak begitu ya. Hari ini masak pesmol ikan laut. Wow, yang berbau-bau ikan itu memang sedap sekali ya. Menu satu macam aja wes mbak, oke. Tak lupa bunga mawarnya ya. Selamat bertugas Mbak Nina, sehat senantiasa, bahagia bersama dengan keluarga tercinta, amin. Dan juga Bapak Asian yang ada di situ Bondo, seperti biasa kalau pagi panas cuacanya ya. Semangat buat kita semua, lagi minum teh tawar panas dan nyemil tahu isi. Salam buat seluruh para pendengar dimanapun berada, semoga Star FM semakin digemari oleh seluruh kalangan masyarakat dimanapun berada. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu, semangat dan God bless you, terima kasih. Juga menyapa Win Eli, terima kasih buat jempol manisnya ya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama, warga desa Satak dan salah satu desa di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, membentangkan spanduk penolakan atas aktivitas penambangan pasir di wilayah mereka. Penambangan pasir tersebut dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam ketersediaan air bersih warga. Sejumlah jaringan pipa air yang terhubung di tandon penampungan peninggalan era kolonial Belanda dilaporkan mengalami kerusakan hingga nyaris putus. Warga menurut adanya evaluasi operasional, perbaikan jalur komunikasi dari pihak perusahaan, serta perlindungan terhadap akses air bersih sebagai kebutuhan dasar. Berita kedua datang dari Lumajang. Niat hati warga daerah istimewa Yogyakarta untuk berinvestasi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kandas setelah menjadi korban pencurian. Korban adalah Kun Subroto Wiono dan Alverts Mamesah. Keduanya dikehilangan uang tunai 1 miliar karena dicuri komplotan maling yang diduga sudah merencanakan aksi tersebut. Sebelumnya, aksi pencurian tersebut terjadi di Desa Meleman, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada Kamis 6 Agustus 2026. Kapolres Lumajang AKBP Riki Layandi mengatakan, aksi pencurian tersebut bermula dari komunikasi antara korban dengan komplotan pelaku mengenai rencana kerjasama investasi. Komunikasi terkait investasi mengenai proyek pembangunan infrastruktur pendidikan itu berlanjut hingga korban sepakat untuk menemui pelaku di daerah Kabupaten Lumajang. Sebelumnya berkomunikasi dengan pelapor mengenai investasi, kemudian disepakati pertemuannya di Lumajang, ucap Riki di Mapolres Lumajang. Demikian Star News, kami tutup dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan angin 8 km per jam dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit waktu Star FM.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan. Ya, nyambung kalau tadi di Morning Classic, sekarang kita hadir di program Star Kid. Nah, pagi hari ini Star Kid datang dari SDN 1 Kebon Waris ya. SDN Kebon Waris 1 Pandaan. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Rofik dan juga Bu Fida. Namun sebelum yang satu ini.

0: 105,5 Star FM. Baik warga Star, tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kedatangan Star Kid ya, dari SDN Kebon Waris 1 Pandaan. Dan sudah siap di depan saya ada Bu Fida dan juga Pak Rofik. Kita akan berbincang-bincang seputar SDN Kebon Waris 1 Pandaan. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baik, selamat pagi semua.
0: Pagi.
1: Halo Kak.
0: Iya. Iya.
1: Sekali hari ini kita bisa berkesempatan ke Radio Star FM ya. Kami dari SDN Kebon Waris 1 Pandaan, saya Pak Rofik dengan didampingi Bu Fida, dan anak-anak literasi yang datang ke sini.
0: Yang datang ke sini ini khusus anak-anak literasi.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, oke. Pak Rofik selaku jadi di Kebon Waris sebagai?
1: Saya sebagai guru kelas juga.
0: Guru kelas juga.
1: Juga pemegang data-data anak-anak dan guru juga.
0: Oke, kelas berapa Pak Rofik?
1: Kelas 6.
0: Kelas 6, wah kelas paling tinggi ya. Iya. Kalau Bu Fida, silahkan memperkenalkan diri dulu.
2: Oke, baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan Pak Rofik tadi, di sini saya Bu Fida, biasanya dikenalnya seperti itu. Saya hari ini mendampingi anak-anak tim literasi karena kebetulan saya pembina tim literasi.
0: Oh, pembinanya. Oke. Mungkin bisa disampaikan dulu Bapak Rofik atau Bu Fida untuk profilnya SDN Kebon Waris 1. Silahkan visi misi dan lain sebagainya.
2: Oke, jadi semoga pendengar tidak asing ya dengan SDN Kebon Waris 1 Pandaan. Di sini kami ingin menjabarkan sedikitlah tentang visi sekolah kami karena anak-anak yang berkegiatan bersama kami di sekolah kadang belum tahu juga visinya apa. Padahal itu penting untuk diketahui bersama,
0: betul.
2: Ya, terutama untuk orang tua yang kedepannya ingin
0: menyekolahkan anaknya.
2: Jadi visi di sekolah kami ya Pak Rofik ya, kami itu ingin mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, cerdas, berwawasan teknologi, serta berbudaya lingkungan. Nah dari visi itu kami merasa itu sudah mencakup ruang lingkup yang sangat banyak yang perlu dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang untuk menghadapi tantangan yang tentunya sangat berbeda dengan zaman kita Pak Rafiq.
0: Oke, iya betul sekali. Banyak sekali ya Pak untuk muridnya yang mungkin tahun ini ada target berapa pendaftar, mungkin lebih-lebih sampai menolak atau masih kurang gitu.
1: Iya. Pada tahun ajaran ini banyak sekali antusias dari masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya ke kami ya.
0: Okay.
1: Jadi dari pendaftar itu banyak sekali ya, jadi 100 lebih lah.
0: 100
1: lah,
0: lebih.
1: Ya mohon maaf sekali karena sekolah kami itu sekolah SDN negeri, karena sudah ada aturannya yang diberlakukan kepada sekolah kami. Jadi mohon maaf sekali kepada para pendengar mungkin yang hari ini mendengarkan. Ya jadi ada beberapa yang kami tolak gitu.
0: Okay.
1: Gitu yang mungkin bisa berkesempatan di sekolah lain.
0: Sekolah lain. Ya. Untuk tahun ini berapa targetnya, Pak?
1: Untuk kuota
0: kelas
1: yang
0: satu,
1: kuota yang diberikan yaitu 84.
0: Oh, 84. Gitu. Kalau 100 lebih banyak sekali ya, yang jadi, tidak masuk.
2: Ya, itu 3 kelas ya.
1: 3 kelas.
0: Oh, sudah tiga kelas itu. Iya. Masuk pagi semua.
1: Iya.
0: Ada yang masuk siang enggak di SDN Kebon Waris ini?
2: Akhirnya ya ada.
1: Iya, karena gitu.
0: Memang banyak kok guru-guru yang bilang tahun ini tuh terpaksa jadi masuk pagi dan siang. Karena memang banyak kuota yang kalau ditolak itu ya kasihan gitu ya. Enggak ditolak itu ya gimana?
2: Kalau kami dari pihak sekolah hanya ingin memberikan yang terbaik saja.
0: Betul.
2: Ya. Jadi perlu disiasati bagaimana sekiranya anak-anak bisa tetap belajar bersama.
0: Tetap belajar bersama dan masih tetap merasakan kenyamanannya. Betul. Oke, mungkin bisa disampaikan fasilitas apa saja yang ada di SDN Kebon Waris 1 ini?
1: Di sekolah kami banyak fasilitas yang diperoleh anak-anak ya, mulai dari lab komputer, ya, musola, terus juga sebagai tempat ibadah anak-anak yang beragama Islam, yaitu ruang kelas yang nyaman untuk tempat belajar anak-anak, halaman sekolah gitu ya, ruang perpustakaan tentunya, ada UKS juga ya, dan kantin sehat juga,
0: kantin
1: ya,
0: sehat
1: dan koperasi yang dari sekolah, dan kamar mandi yang siap,
0: bersih,
1: yang bersih, yang banyak ya, yang digunakan beratus-ratus anak ya gitu ya.
0: Itu karena, masih bisa ya. Enggak terlalu antri.
1: Kalau kita bicara anak-anak, banyak sekali anak-anak di sekolah yang ada di sekolah kita, mm-hmm. yang kurang lebih itu kalau tahun ini yang masuk dia itu 519 gitu.
0: Luar biasa 519. Gurunya itu pasti banyak banget ya.
1: Kurang lebih 20, iya 20.
0: 20 ya. Strong sekolah. Ya. Banyak effortnya untuk menangani anak-anak dengan sejumlah begitu loh ya, jumlahnya banyak sekali. Oke, mungkin ada ekstrakurikuler apa aja di sana, Bu?
2: Iya betul. Jadi selain tadi fasilitas yang terlihat secara kasat mata gitu ya, kami juga memfasilitasi anak-anak dengan ekstrakurikuler yang luar biasa banyak. Kalau menurut saya pribadi, jadi dalam setiap harinya itu selalu ada ekstrakurikulernya setiap pulang
0: Senin
2: sekolah.
0: Masuknya sampai Sabtu. Masuk sampai Sabtu.
2: Jadi mulai dari hari Senin itu ada ekstra literasi yang anak tim literasi ini sama Banjari ya Pak.
0: Banjari, ya. Iya.
2: Kemudian Selasa. Di hari Selasa ada ekstrakurikuler drum band. Kemudian di Rabu ada karate. Kamis ada PMR, Palang Merah Remaja. Kebetulan ini Pak Rofik juga
0: pembinanya dari PMR. Iya. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali ya Pak ya yang ditangani.
1: Harus semangat.
0: Ini anak-anak ini. Harus merangkap-rangkap. Iya. Hari Jumat.
2: Kemudian di hari Jumat ada ekstrakurikuler tahfidz Al-Qur'an dan di Sabtu sama Minggu itu ada ekstrakurikuler lukis.
0: Oh, Minggu juga.
2: Iya,
0: luar biasa.
1: Sabtu pramuka juga.
2: Oh iya, Sabtu juga ada pramuka.
0: Iya, ya, Sabtu pramuka.
2: Betul, sama lukis.
0: Sama lukis, Minggu lukis juga. Wah, luar biasa.
2: Dan
0: Minggu
2: rencananya
0: masuk.
2: Ini akan ada penambahan ekstrakurikuler ya Pak, di seni tari juga.
0: Oh, nanti. Seni tari. Jadi sudah nggak perlu di luar lagi ya. Betul. Di sekolah sekali. Sudah ada. Iya, mungkin karena sudah tahun ini mulai mungkin ya.
2: Akan segera dimulai karena kita melihat potensi anak-anak banyak yang di bidang itu. Betul. Jadi eman-eman kalau sekolah tidak memfasilitasi dengan baik seperti
0: betul.
2: Ini.
0: Memang sekarang itu anak-anak banyak sekali yang pintar tari. Yang kesanggar gitu loh maksudnya. Iya, iya. Dan sekarang pentas seni rata-rata juga tari kan. Kalau SD itu seperti itu. Oke, kira-kira tantangannya nih apa Bu? Tantangannya untuk mendidik anak-anak zaman sekarang.
2: Mungkin bisa dari Pak Rofik dulu yang lebih senior dari saya.
1: Dari saya.
0: Tantangannya apa?
2: Mengajarnya lebih panjang. Jadi tantangan setiap tahunnya kan berbeda-beda seperti itu ya.
1: Kalau berbicara tantangan terhadap untuk menghadapi anak-anak, karena anak-anak zaman sekarang dan zaman dahulu itu berbeda banget ya. Kalau zaman sekarang itu saya lihat tantangannya lebih ke penggunaan gadget ya.
0: Betul,
1: atau HP.
0: Orang
1: tua, guru harus benar-benar bisa apa?
0: Benar-benar disiplin, mendisiplinkan anak-anak.
1: Ya, penggunaan HP, karena kalau memang terlalu kebablas ya pada zamannya ya itu bahaya sekali ya. Jadi mungkin itu lebih tantangannya, kita harus lebih bisa mendisiplinkan penggunaan HP atau mungkin bisa benar-benar dikurangi lah dari rumah gitu agar bisa fokus kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu.
0: Tapi kalau SD ini belum pakai HP ya pelajaran apapun. Kalau SMP kan sudah ada yang menggunakan. Kalau SD ini belum ya Bu ya.
2: Kalau di sekolah belum untuk HP, tapi kita menggunakan teknologi yang lain seperti
1: Chromebook ya, atau laptop.
2: Kemudian, kemudian smart TV gitu kita sudah mulai mengenalkan. Tetapi kan pengontrolan penggunaan gadget di rumah itu
0: itu
2: lebih
0: penting itu ya. Sulit itu. Saya sebagai orang tua sulit itu.
1: Iya, justru waktu itu lebih banyak di rumah ya daripada di sekolah. Di sekolah mungkin kurang lebih 6 jam 7 jam gitu ya.
0: Iya, selebihnya
1: sisanya di rumah.
2: Jadi itu menjadi salah satu tantangan juga ya, kolaborasi antara
0: sekolah
2: keluarga,
0: dan orang
2: dan
0: tua.
2: Juga masyarakat. Betul. Itu kan membentuk karakter anak, tidak bisa dipasrahkan langsung ke sekolah. Oh, sekolah di Kebon Waris pasti bagus. Lah kita lihat dulu kan akarnya dari keluarga, kemudian lingkungan di masyarakatnya juga, karena semua kan harus saling mendukung ya.
0: Iya, karena di sekitar kita yang terdekat itu pengaruh yang sangat besar.
1: Betul.
0: Itu apalagi di rumah itu ya. Kalau di sekolah memang kita nggak bisa pasrah bongkoan sama guru ya. Jadi tetap orang tua harus ikut serta.
2: Betul.
0: Oke, Bu Fida yang datang sekarang ini kan tim literasi sekolah.
2: Iya.
0: Nah, apa sih tujuan dibentuknya tim literasi di sekolah dan harapannya apa terhadap anak-anak ini?
2: betul. Jadi tim literasi di sekolah itu dibentuk oleh kepala sekolah kami karena menyadari bahwa pentingnya literasi di dunia kita yang sekarang ya.
0: Iya.
2: Karena literasi itu tidak sebatas kemampuan baca dan tulis,
0: betul,
2: tetapi lebih luas kemampuan memahami, komunikasi,
0: iya,
2: ya betul. Jadi ketika saya ditunjuk untuk menjadi pembina tim literasi, saya mencoba untuk memfasilitasi anak-anak bisa berbagai jenis literasi, mulai dari ya baca tulis itu tadi, kemudian menyampaikan suatu ide melalui gambar, potret dan segala macamnya, yang kemudian itu kita balut dalam mading sekolah. Itu salah satu proyek kita. Kemudian kita juga belajar mendesain melalui Canva kalau sekarang ya.
0: Sekarang
2: karena,
0: musimnya Canva.
2: Iya, anak-anak apa sudah pintar sekali teknologi. Kita harus ikut mereka biar kemampuan itu dimanfaatkan dengan baik untuk apa ya, hal-hal yang positif seperti itu, daripada mengedit hal-hal yang kurang bagus kan bisa diarahkan untuk mengedit pamflet sekolah, mungkin kemudian hari-hari besar nasional anak-anak sudah mulai diarahkan ke situ. Kemudian public speaking juga, makanya salah satunya kita hari
0: bawa
2: ini hadir di Star FM. Iya, itu salah satu program kami agar anak-anak bisa terlatih public speakingnya.
1: Bahkan kemarin salah satu dari anak literasi bisa membawakan acara wisuda gitu.
0: Oh, luar biasa, sudah MC, sudah mencetak MC juga ya, luar biasa.
2: Karena ini ada beberapa anak-anak baru yang kita bawa ke sini di tahun ajaran baru ini, semoga setelah selesai dari Star FM ini semakin banyak bibit-bibit baru yang bagus public speakingnya.
0: Amin, amin.
2: Karena kita tidak tahu di masa depan anak-anak akan menjadi profil yang seperti apa ya. Dan kemampuan public speaking itu kan dibutuhkan sekali.
0: Betul,
2: begitu, Bu, ya.
0: Iya, sangat itu. Apa, mental itu yang nomor satu.
2: Betul.
0: Oke, prestasi apa saja yang pernah diraih di siswa-siswinya SD Kebun Waru 1 ini, Pak?
1: Kalau bilang prestasi ya
0: alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah. Mungkin pendengar bisa cek juga di Instagram kami ya, bisa mengunjungi Instagram kami di SDN Kebon Waru 1 ya Pak ya. Atau mungkin bisa diceritakan Pak.
1: Iya, mungkin ya dari yang terbaru ini mungkin ada ya, dari ekstra drum band ya, itu
0: drum
1: di tingkat Pasuruan mereka juga dapat juara. Terus juga dari PMR ya, itu juga mendapatkan juara. Sempat kemarin di tahun 2025 ya, itu betul perwakilan murid kami itu mewakili Kabupaten Pasuruan di tingkat Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah mendapatkan juara juga.
0: Iya, itu untuk ekstra ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk akademisnya mungkin olimpiade apa gitu, matematika.
1: Iya, mereka ada
2: terakhir yang matematika ya,
1: ya
2: Pak.
1: Matematika
2: ya?
1: Sama IPA
0: di matematika tingkat
1: Kecamatan Pandaan juga dapat
0: itu. Luar biasa, iya. Jadi warga Star tidak perlu khawatir ya. Apapun yang diminati anaknya, bakat anaknya bisa dikembangkan di SDN Kebon Waru 1 ya.
2: Harapan kami kan bisa balance antara kemampuan akademik sama non-akademiknya.
0: Betul,
2: juga,
0: itu gitu. Memang harus balance. Karena sekarang pun kadang juga akademiknya kurang, tapi di luar itu yang menonjol, justru malah bisa suksesnya dari situ.
2: Betul.
0: Tidak
2: ada murid
0: ini.
2: Kami yang juga aktif di sepak bola seperti apa ya, kemarin ada yang ke Thailand ya Pak, kalau tidak salah.
0: Oh, sampai ke Thailand. Itu ikut klub berarti ya.
2: Ikut klub di luar, tapi kami dari pihak sekolah terus mendukung.
0: Terus ya, mendukung, betul. Sudah pasti ya kalau kayak gitu ya. Oke, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, terakhir yang mau saya tanyakan, kenapa sih orang tua harus menyekolahkan anak-anaknya ke SDN Kebon Waru 1 Pandaan?
2: Mungkin kalau dapat pertanyaan seperti itu, kami ingin bertanya balik ke wali murid itu ya. Kenapa sih kok mau sekolah di SDN Kebon Waru 1 sampai kita harus menolak seperti itu ya?
0: Iya, ini untuk apa ya, mempromosikan SDN Kebon Waru 1. Kenapa? Mungkin ada yang spesial gitu di SDN Kebon Waru 1.
2: Iya, kalau menurut kami ya, kami tidak tahu apa yang spesial dari sekolah kami, tapi yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik melalui fasilitas-fasilitas yang selalu kami penuhi untuk anak-anak. Seperti itu, mulai dari tadi yang sudah disebutkan ekstrakurikuler, bahkan fasilitas yang ada di sekolah seperti itu. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah kualitas pembelajaran di dalam kelas.
0: Dalam
2: nah, itu
0: kelas
2: yang jarang dibahas juga.
0: Kenyamanan yang, itu ya
1: yang
0: penting.
1: Tidak kalah pentingnya lagi, kita juga menanamkan karakter ya. Selain pendidikan-pendidikan itu, kita juga menanamkan karakter baik kepada anak-anak agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa apa ya, bisa menyesuaikan dirilah di masyarakat gitu.
2: Jadi memiliki banyak soft skill, karena kadang yang dilihat hanya prestasi yang di luar gitu ya, tapi karakter itu yang jarang terlihat. Nah itu yang sedang kami kuatkan.
0: Padahal
2: juga
0: itu
2: di sekolah
0: harus
2: kami.
0: Sinkron karakter sama prestasi.
2: Karena itu fondasinya juga.
0: Fondasi ya, betul. Baik, mungkin masih ada yang tersisa yang belum tersampaikan, monggo. Mumpung masih ada waktu, kalau memang tidak ada lagi, bergantian dengan anak-anak.
2: Oke, okay. Mungkin bisa bergantian sama anak-anak, karena anak-anak kami sudah sangat semangat untuk praktik siaran seperti ini ya. Karena ini kesempatan emas untuk anak-anak
0: praktik langsung ya. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik, Bu Fida, untuk kedatangannya di Star 105,5 FM. Baik warga Star, tidak sabar lagi yaitu di depan kaca anak-anak yang ganteng dan juga cantik. Nah, sudah antri mau masuk ke sini ya. Oke, okay, sambil menunggu mereka mempersiapkan diri, kita dengarkan yang mau lewat sebentar.
3: Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Yeay, ngelunjap deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum?
4: Ih, kirain
6: mas,
4: lagi
6: mas,
4: bikin tugas.
6: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Wah, sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare.
11: Wih,
10: pilihan keluarga sehat.
11: HP baru nih.
12: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
11: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
12: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
11: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
12: Hah? Emang ada yang begitu?
11: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
12: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
11: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: 105,5 Star FM. Baik warga Star, di depan saya sudah ada satu anak yang sudah siap di depan mic ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, nama saya Muhammad Benisa Putra. Saya ingin menceritakan sebuah puisi yang berjudul Guruku Tersayang.
0: Guruku Tersayang, oke bisa disampaikan dulu.
1: Ya.
0: Puisinya bisa di... saya tanya dulu, ini kelas berapa? Panggilannya siapa, Benny?
1: Panggilan saya Benny, saya kelas 4A.
0: Kelas 4A, oke. Benny kelas 4A, hobinya apa?
1: Hobi saya adalah...
0: Dar.
1: Bermain gadget.
0: Aduh, bermain gadget. Terus cita-citanya jadi apa dong?
1: Menjadi polisi.
0: Menjadi polisi, wah luar biasa. Gadgetnya mungkin bisa dikurangi ya.
1: Iya.
0: Iya, oke biar matanya tidak minus nanti. Enggak. Enggak. Baik, silakan kami persilahkan untuk membacakan puisinya.
2: Guruku tersayang. Guruku tersayang, kini kita telah melangkah menuju kelas yang lebih tinggi. Tantangan yang terbentang, kenangan indah terukir jelas di hati. Didikanmu, bimbinganmu tak akan pernah terganti. Tawa dan air mata telah kita lalui bersama. Terima kasih, guruku, atas segala pengorbanan yang telah kau berikan kepada kami. Kami tak akan melupakan jasamu, wahai guru.
0: Luar biasa, ayo tepuk tangannya mana penonton bayaran. Luar biasa. Ah, Benny, ini awalnya kamu memang suka baca puisi atau karena ikut ekstrakurikuler

0: ikut literasi ini karena disuruh orang tua atau keinginannya sendiri?
1: Keinginan sendiri.
0: Wah, kalau keinginan sendiri berarti bisa diasah terus ya.
1: Iya.
0: Sudah pernah juara lomba?
1: Belum, tapi masih mau dikirim lomba ke kabupaten.
0: Wah, luar biasa, langsung kabupaten ya, nggak kecamatan ya.
1: Tidak.
0: Oke, Benny, sukses buat kedepannya ya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Oke, bisa mungkin selanjutnya bisa dipersiapkan Bu Fida. Ganti sama temennya ya, Benny. Iya.

0: Baik, warga Star berlanjut ya. Di depan saya sekarang, kalau tadi cowok ganteng, sekarang cewek cantik gitu ya. Namanya siapa? Saya mau berkenalan langsung aja, gak mau nyebutin. Namanya siapa?
1: Nama saya Safia.
0: Kelas?
1: Kelas 6B.
0: Ke 6B, hobi?
1: Hobinya apa itu, bermain badminton.
0: Wah, luar biasa, suka olahraga dong. Cita-citanya atlet?
1: Iya.
0: Terpaksa apa enggak ini ianya?
1: Enggak.
0: Memang ingin jadi atlet ya. Oke, Safia. Safia ini di sekolah ikut ekstrakurikuler apa?
1: Ada literasi, drum band, karate, PMR, tahfidz, pramuka.
0: Wah, ini Senin sampai Minggu ikut semua berarti. Luar biasa, dijaga kesehatannya ya. Terus dari semuanya itu apa yang berprestasi?
1: Yang paling sering sih karate.
0: Wah, karate sampai tingkat?
1: Tingkat apa ya? Kota.
0: Tingkat kota. Mana Kak Riko ya? Kak Riko mana Kak Riko? Halo Kak Riko, ini karate. Ayo. Boxing. Oke, ini jago karate Kak Riko. Awas jangan deket-deket ya. Baik, ini Safia ini juga infonya jago MC juga di sekolah.
1: Iya.
0: Sudah praktek langsung MC di acara besar?
1: Iya, pernah pas lulusan kelas 6.
0: Wah, luar biasa. Itu sendiri atau duet sama siapa gitu?
1: Berdua.
0: Berduanya sama guru atau murid siswa juga?
1: Siswa juga, adik kelas.
0: Ah, luar biasa ya. Dari literasi juga.
1: Iya.
0: Ya, coba sih, gimana kalau MC? Pembukaan aja coba.
1: Bebas
0: mau MC apa aja, ulang tahun, MC apa, lulus sekolah atau apa, gimana sih kalau pembukaan?
1: Aduh.
0: Nggak boleh deg-deg, kan sudah biasa MC. Santai, anggap aja ini orang-orangnya bayarannya Safia. Oke, 1, 2, 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pembukaan
0: Undang-Undang Dasar 45.
1: Malah jadi undang-undang ya.
0: Mungkin menyapa para hadirin yang sudah datang sebelum memulai acaranya, gimana?
1: Hadirin yang saya hormati, kami perkenalkan, saya MC dari SDN Kebonwari 1 Pandaan yang bernama Safia Naomi Makaila Rahman dari kelas 6B.
0: Wah, luar biasa. Ini dari cara logatnya, dari tutur bahasanya, suaranya. Sudah cocok ini kalau ada acara Bapak Presiden hadir ini. Sudah pernah MC di mana aja selain di sekolah?
1: Itu cuma di sekolah doang.
0: Oh, cuma di sekolah. Enggak apa-apa, nanti dikembangkan. Mungkin ada yang ulang tahun, bilang aja ulang tahun anak-anak, aku bisa MC loh, kayak gitu. Ya, nanti berkembang. Siapa tahu nanti jadi penyiar. Mau enggak jadi penyiar?
1: Boleh-boleh aja.
0: Oke, ini infonya juga jadi Gita Pati juga.
1: Iya.
0: Gita Pati. Wah, ini pandai juga berarti kalau upacara

0: selalu sebagai dirijennya?
1: Bukan, jadi pemimpin.
0: Oh, jadi pemimpin. Luar biasa, Safiyah ini banyak sekali ya. Oke, kalau Gita Pati sudah pernah lomba kemana aja?
1: Pernah lomba ke Makoya. Habis ini juga ke Bupati Cup ya, Bu ya? Ya,
0: Bupati Cup luar biasa, semoga nanti mendapatkan juara ya. Amin. Juara satu. Iya. Wah, ini kayaknya ini tipe-tipe anak yang betah di sekolah ya, Bu ya. Melihat dari ekstrakurikuler setiap hari diikuti loh, Bu ya. Nah, makanya juga berprestasi di mana-mana, PMR juga ya. Nah, makanya itu berarti tiap hari enggak pulang-pulang ini dari sekolah. Masuk jam berapa?
1: Masuknya jam 7.
0: Jam 7. Pulang jam berapa?
1: Kadang kalau ekstra ya pulang jam 2 sama 1.
0: Sama 1. Oh, enggak sampai sore ya, enggak sampai malam. Nanti jangan-jangan nanti jadi guru ini ya di SDN Kebonwaru 1. Karena sudah betah, sudah kayak rumah sendiri. Oke, Safiyah, mungkin ada yang disampaikan buat warga Star, buat pendengar Star FM.
1: Apa yo?
0: Buat teman-teman lah mungkin.
1: Jangan pantang menyerah untuk meraih prestasi.
0: Siap. Teman-teman ya, jangan pantang menyerah untuk meraih prestasi ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Safiyah. Silahkan duduk ya. Dilanjut. Kenalan dulu, maju-maju.
2: Perkenalkan, bisa. Nama saya Nonita Fizila Tricahyo. Saya dari SDN Kebonwaru 1 Pandaan. Saya akan menyanyikan lagu ajaib.
0: Lagu ajaib, wah lagunya ajaib. Siapa tadi panggilannya?
2: Nonita.
0: Nonita, belajar bernyanyi di mana Nonita?
2: Di Sanggar Adinda Kids.
0: Adinda Kids, oke. Sering diikutkan lomba dari sekolah? Belum. Oh, lumayan sering dapat juara.
2: Kadang-kadang.
0: Ah, kadang-kadang enggak apa-apa. Walaupun belum pun juga enggak apa-apa, tetap semangat ya, tetap ya. Kalau
3: juara pianika.
0: Oh, pintar piano juga. Wah, luar biasa pianika. Ini privat apa kursus di mana gitu?
2: Ikut ekstra drum band.
0: Oh, dari ekstra drum band. Oh, kalau di drum band itu yang apa namanya? Bolera apa? Belira. Ting ting ting ting ting gitu ya. Iya, belera. Oke, siap, saya ingin mendengarkan siapa tadi namanya?
2: Nonita.
0: Nita panggilannya ya. Nonita. Noni. Oh ya, Nonita. Oke, silakan. Kita dengarkan dulu suara merdunya Nonita ya. 1, 2, 3.

0: nggak bisa. Luar biasa lo ini suaranya. Coba kemarin Bu Fida ngirim karaoke-nya ya, pasti lebih enak sekali ini ya. Nggak ada musik aja enak sekali. Suka main di rumah, suka main piano sama nyanyi.
1: Iya.
0: Ah, makanya terlatih banget ya, cengkoknya enak. Kelas berapa sih?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5. Cita-citanya jadi apa?
1: Penyanyi.
0: Lah, cocok. Pinter sekali nanti duet sama siapa tadi? Safiyah ya. Hmm. Safiyah MC-nya, Nonita penyanyinya. Kayaknya Kebun Waris sudah mencetak bakat anak-anak nanti ya. SDN Kebun Waris 1 ya. Luar biasa. Menguasai dunia. Semua bakatnya muncul semua ya. Oke. Dan sudah siap juga yang sebelah kiri ada siapa?
2: Tara Oktavaradisa.
0: Tara Oktavaradisa dipanggil Tara.
2: Iya.
0: Oke. Tara kelas berapa?
2: Kelas 5.
0: Kelas 5. Mau menyampaikan apa?
2: Cerita-cita-cita.
0: Oke. Cita-citanya Farah sendiri apa?
2: Dokter.
0: Wow, luar biasa. Suka IPA dong? Suka matematika?
2: Iya.
0: Oke, Farah, silahkan Tara ya. Silahkan bercerita.
2: Cita-citaku dokter. Jadi awalnya tuh cita-citaku mau jadi chef, mau jadi koki. Nah, aku tuh bingung soalnya orang tuaku juga pengen aku itu jadi dokter. Nah, aku ngeliat dokter nih aku lumayan tertarik juga. Nah, tapi yang bikin aku tambah maju mundur lagi itu dokter kan pendidikannya panjang banget, terus gaji fresh graduate-nya juga kurang cukup buat zaman sekarang. Tapi kalau plusnya, aku suka itu sih kayak praktek-praktek. Di sekolah aku juga ikut eskul PMR. Terus juga kalau jadi dokter kan biasanya dikenal sama orang-orang, image-nya bagus.
0: Betul, penolong ya.
2: Iya.
0: Apa sih yang membuat kamu termotivasi ingin jadi dokter?
2: Terinspirasi dari Maxwell.
0: Apa itu?
2: COC.
0: Oh.
2: Maxwell Champions.
0: Iya. Ini luar biasa loh ya. Kecil-kecil sudah terinspirasi dari film itu, terus sudah ngomongin gaji. Sudah ngomongin gaji. Oh, bukan film, apa itu? Oh, perlombaan, sudah sering lomba juga, Tara?
2: Baru pertama kali ikut yang IPA, kelas
0: yang 4. Yang IPA, oh sering ikut olimpiade juga?
2: Baru kelas pertama IPA.
0: Oh, baru pertama, menang? Juara?
2: Nggak
0: apa-apa, diasah terus ya, namanya cita-cita itu kan dikejar. Yeah. Dan belajar itu tidak ada, apa ya, tidak ada batasnya. Sampai usia tua pun tetap belajar terus ya.
2: Iya.
0: Oke, Tara luar biasa sekali. Cita-citanya jadi dokter. Kalau nanti suatu saat terbelokkan di chef gimana?
2: Gak apa-apa, soalnya gak. Di rumah juga itu mulai belajar masak.
0: Oh, sekarang juga suka masak?
2: Iya.
0: Oke, suka masak juga. Ini wawasannya sudah jauh sekali ya. Sudah memikirkan masa depan mulai dini ya. Dan itu memang harus, karena apa? Kalau kita tidak mempunyai target, kita nggak akan mengejar target itu. Iya. Betul nggak?
2: Betul.
0: Oke, ekstrakurikuler yang diikuti apa aja?
2: PMR, drum band, pramuka. Kayaknya itu aja. Oh, literasi.
0: Oh, literasi. Yang paling disukai apa?
2: PMR.
0: PMR, karena memang cita-citanya
2: dokter.
0: Jadi dokter. Oke, terima kasih Tara. Iya. Oke, yang di depan saya ada cowok ganteng lagi. Siapa namanya?
3: Halo, perkenalkan nama saya Raditya Askaramatan. Biasanya juga dipanggil Radit. Asal sekolah saya SDN Kebon Waris 1 Pandaan. Nah, di sini saya mau cerita tentang hobi saya. Hobi saya itu bermain sepak bola. Dan kebetulan juga cita-cita saya menjadi atlet sepak bola. Saya sudah pernah bertanding ke mana-mana saja.
0: Kemana-mana saja itu di mana? Tingkat apa?
3: Yang paling jauh ke Bali sama ke Jakarta.
0: Wow, luar biasa. Pasti ikut klub juga ini ya. Luar biasa. Ini setiap hari suka jogging?
3: Iya, suka.
0: Setiap hari ya, karena harus latih pernafasan ya. Setiap hari latihan pernafasan, makanya harus dijaga. Itu dorongan dari orang tua atau dari sekolah atau dari diri sendiri?
3: dorongan orang tua sama diri sendiri. Mm-mm.
0: Tapi diri sendiri memang suka ya, ya suka. Memang suka sekali. Ekstra yang diikuti?
3: Literasi sama PMR.
0: Literasi sama PMR. Gak pengen jadi MC? Enggak loh. Karena atlet ya. Enggak apa-apa jadi nanti jadi ini atletnya untuk MC di ini sepak bola. Oh iya oke. Okay. Baik, siapa tadi namanya? Raditya, cita-citanya jadi atlet, hobinya pasti olahraga. Oke, okay. Sudah pergi sampai Bali sampai
3: Jakarta.
0: Jakarta. Itu kalau pergi ke sana bersama orang tua atau ikut klub?
3: Kadang sama klub sama orang tua.
0: Sama klub sama orang tua. Sudah kelas 6 ya?
3: Iya.
0: Sudah kelas 6, jadi sudah berani sendiri kemana-mana ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses ke depannya dan terwujud cita-citanya jadi atlet sepak bola ya. Siapa tahu nanti bisa masuk klubnya Juventus. Saya dulu suka nonton bola Juventus yang saya suka, Del Piero. Oke, silakan duduk. Terima kasih Raditya. Oke, selanjutnya ada.
4: Nama saya Nur Hafiza Azhara, biasanya dipanggil Hafiza atau enggak Caca. Hobi saya itu terkadang menggambar atau menulis kayak Latin-Latin gitu loh.
0: Oh, penulis berarti.
4: Iya.
0: Suka nulis novel? Terkadang, cerita?
4: Ya, terkadang suka kalau pas waktu luang.
0: Pas waktu luang. Ini berarti tiap hari suka menulis buku memori ini.
4: Iya, kadang suka nulis-nulis di buku diary kayak hari ini apa-apa gitu loh.
0: Wah, itu enggak apa-apa, biasa. Jadi penulis juga bagus. Apalagi penulis buku-buku pelajaran. Wah, luar biasa. Sudah pernah ikut lomba apa gitu?
4: Masih belum.
0: Masih belum, enggak apa-apa. Diasah terus, cita-citanya jadi apa?
4: Dulu itu mau jadi pemadam kebakaran.
0: Oh, pemadam kebakaran.
4: Ya, terus itu aku cuma takutnya kayak ada korban jiwa, terus itu aku takut kayak masuk neraka gitu.
0: Kenapa dulu. Terus kok terinspirasi jadi ini, pemadam kebakaran?
4: Soalnya kayak pemadam kebakaran itu kayak hebat,
0: Terus
4: itu kerjaannya kayak bagus, bisa apa ya, bisa di
0: andalkan. Oke, ya, oke, siap. Terima kasih buat siapa? Panggilannya
4: Hafiza.
0: Terima kasih. Lanjut, siapakah ini yang di depan saya?
5: Halo.
0: Halo.
5: Oh ya. Halo semuanya.
0: Ya. Yeah.
5: Nama saya adalah Muhammad Arkan Ria Mizar atau panggil saja Arkan.
0: Arkan dari Pakistan kah?
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dari WNI plus 62.
0: Oh. Warga Nogosari Indah, Ibe.
5: Bukan.
0: Bukan juga.
5: Indonesia.
0: Oh gitu. Rumahnya di mana?
5: Rumahnya di Kebon Waris.
0: Kebon Waris. Oh, bukan Nogosari.
5: Bukan.
0: Oke, punya hobi dan cita-cita apa ini, Arkan?
5: Sebenarnya saya itu hobinya jadi dokter.
0: Oh, tapi dokter juga.
5: Tapi saya itu lebih sukanya jadi pemain timnas Indonesia.
0: Wow, pemain voli.
5: Main bola.
0: Oh,
5: main
0: bola juga.
5: Main bola.
0: Main bola juga. Setiap hari ikut ini apa, ikut klub bola?
5: Enggak. Sebenarnya pengen, tapi belum daftar.
0: Oh gitu, masih dalam angan-angan.
5: Ya.
0: Kapan ini kira-kira terrealisasinya?
5: Ya kapan-kapan.
0: Kalau punya cita-cita jangan diundur, jangan kapan-kapan, segera dikejar ya. Oke. Okay? Hobinya apa sih?
5: Jadi main
0: hobi,
5: sepak bola.
0: Main sepak bola. Tuh kan sudah bermain berarti sepak bolanya. Tinggal masuk aja di klub.
5: Iya.
0: Pernah punya berprestasi apa, Arkan?
5: Sebenarnya masih sedikit.
0: Apa itu?
5: Iya. Menang juara lomba drum band.
0: Drum band.
5: Iya.
0: Drum bandnya pegang apa?
5: Sebenarnya megangnya itu trompet.
0: Trompet.
5: Tapi malah diganti jadi pianika.
0: Ya enggak apa-apa, yang penting pintar. Oke, siap Arkan. Wah, ini tak kirain dari Pakistan, ternyata Kebon Waris saja ya.
5: Iya.
0: Baik, terima kasih Arkan. Ada yang mau disampaikan lagi?
5: Ya, ini. Saya juga punya pemain sepak bola favorit. Di antaranya itu yang pertama itu Fozinha, kiper dari Tanjung Verde atau Cape Verde.
0: Suka lihat bola ini.
5: Suka.
0: Ya. Oh, iya, terus.
5: Final itu. Terus aku juga punya pemain namanya itu Cannavaro. Back dari mantan pemain dari Italia.
0: Penyerangnya siapa penyerangnya?
5: Bukan penyerang itu.
0: Loh,
5: back.
0: Saya tanya penyerangnya siapa?
5: Penyerang favorit saya itu siapa ya? Suarez.
0: Itu saya kalau ke tempat wisata itu ada namanya Suarez itu ikan lumba-lumba. Lanjut.
5: Terus back kiri Roberto Carlos dia terkenal karena tendangan kilatnya yang cepat. Secepat mobil ya.
0: Okay.
5: 120 km per jam.
0: Oke, terima kasih.
5: Sudah begitu saja.
0: Iya, begitu saja gantian temannya. Sudah tinggal 3 menit saja. Oke, silahkan yang samping. Ada siapa? Hai, si Imut.
6: Perkenalkan, nama saya Beril Putra Moza, dipanggil Beril.
0: Iya.
6: Saya akan membacakan cerita yang berjudul Teman-temanku yang Baik. Namaku Beril, aku punya teman-teman yang sangat menyenangkan untuk diajak bermain dan belajar. Di antara mereka ada Benny yang selalu ceria dan suka menolong. Ada juga Claudia yang pandai berbicara dan ramah kepada siapa saja. Serta Arsen, anak yang tekun dan selalu berusaha melakukan yang terbaik, sehingga kebersamaan kami selalu terasa hangat dan penuh tawa. Aku sendiri memiliki hobi yaitu berenang. Setiap kali aku masuk ke dalam air dan meluncur dengan bebas, hatiku terasa senang sekali. Aku berenang bolak-balik melatih kekuatan tubuh serta ketahanan nafasku. Dengan tubuh yang kuat itulah aku ingin meraih cita-citaku yang menjadi tentara. Aku ingin menjadi prajurit yang gagah, berani dan setia membela tanah air serta melindungi semua orangnya yang aku sayangi. Aku tahu menjadi tentara tidaklah mudah, harus disiplin, tabah menghadapi kesulitan dan tidak mudah menyerah. Karena itulah aku berlatih dengan tekun, berusaha belajar dengan rajin, menjaga semangatku agar tidak pernah luntur.
0: Oke, tepuk tangan dulu buat siapa tadi? Putra, iya. Oke, cita-citanya jadi tentara, iya.
5: Iya.
0: Betul. Ini bapaknya juga bapaknya tentara. Bapaknya ini Om Yudi ini. Pak D Yudi. Baik, mungkin bisa bergantian dulu sama temannya ya, karena waktunya sudah mendekati pukul. Oke, ada siapa di depan saya?
7: Perkenalkan nama saya Laili Asifa Saputri, bisa dipanggil Laili.
0: Laili, oke. Laili kelas berapa?
7: Saya kelas 5A.
0: Oke.
7: Dari SDN Kepanwarisan.
0: Kelas 5A mau menyampaikan apa?
7: Mau tanya jawab.
0: Oh, tanya jawab. Saya yang tanya, Anda yang jawab. Kelas 5. Hobinya apa?
7: Hobi saya gambar.
0: Menggambar. Kenapa?
7: Karena itu dari ekskul mewarnai yang ada di sekolah.
0: Oh, ikut ekskul itu. Terus cita-citanya apa?
7: Cita-cita saya pengusaha.
0: Wow, luar biasa jadi pengusaha. Pelajaran apa nih yang disukai?
7: Pelajaran yang saya sukai BTQ.
0: BTQ, jadi pengusaha apa? Nanti mendirikan yayasan. Mendirikan pondok mungkin. Loh, kan sama pengusaha. Jadi pengusaha apa sih cita-citanya?
7: Enggak tahu,
0: pokoknya jadi pengusaha ya. Oke, semoga sukses ke depannya. Siapa tahu nanti bisa mendirikan tempat-tempat sekolah. Amin. Buat anak-anak ngaji gitu ya. Oke, yang rajin juga ngajinya, belajarnya. Ini berarti ikut ekstrakurikuler yang hari Jumat.
7: Ya.
0: Ya, saya masih hafal hari Jumat. Oke, terima kasih. Lanjut yang sebelah kiri.
8: Halo, perkenalkan nama saya Hafiza Kila Najwa, dipanggil Najwa.
0: Najwa mau menyampaikan apa? Perkenalan juga. Ya. Oke, Najwa, yang paling disukai di sekolah ekstra apa?
8: Ekstra PMR.
0: PMR, berarti punya cita-cita jadi?
8: Dokter.
0: Dokter, motivasinya apa?
8: Apa ya?
0: Kalau punya cita-cita jadi dokter itu kira-kira ya sudah sekolah yang penting lulus nilai bagus, atau mungkin dari sekarang ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di luar sekolah?
8: Ada.
0: Apa?
8: itu pernah ikut kayak lomba-lomba PMR gitu.
0: Oh, kalau di sekolah di sekolah kan sudah ikut PMR. Okay. Di luar sekolah ikut lomba-lomba gitu ya. Berarti kalau di lingkungan di masyarakat di desanya ada kegiatan bagian UKS-nya.
8: Iya. Yeah.
0: Itu tergerak sendiri apa disuruh?
8: Tergerak sendiri.
0: Tergerak sendiri. Baik, nanti pelajaran IPA-nya mungkin yang diasah ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang sebelahnya.
9: Perkenalkan, nama saya Diana Rahma Irawan, kelas 5A.
0: Iya, kelas 5A. Oke, punya hobi dan cita-cita apa?
9: Hobi saya bermain bulu tangkis dan cita-cita saya menjadi koki.
0: Gimana?
9: Hobi saya bermain bulu tangkis dan cita-cita saya menjadi koki.
0: Cita-citanya menjadi koki sama bulu tangkis. Olahraga dan memasak. Kira-kira yang paling disukai yang mana itu salah satunya?
9: Bermain bulu tangkis.
0: Bermain bulu tangkis. Berarti suka olahraga, sudah sering main bulu tangkis juga. Sudah pernah ikut lomba?
9: Belum.
0: Belum. Nanti dilatih terus, diasah terus ya. Supaya tercapai apa yang diinginkan. Menjadi atlet ya.
9: Ya, amin.
0: Oke, amin. Ini yang terakhir ada Claudia. Temennya siapa tadi? Oh, satu lagi. Iya, ini jamnya sudah mepet, sudah habis. Enggak apa-apa, satu lagi aja, enggak apa-apa. Claudia. Claudia, mau jadi apa kelak kalau sudah gede?
10: Atlet.
0: Atlet juga. Wah, SD Kebon Waris 1 ini banyak atletnya ya. Mau jadi atlet apa?
10: Karate.
0: Karate, di sekolah ikut karate. Sudah pernah ikut lomba dan menjuarai?
10: Pernah,
0: luar biasa. Oke, diasah terus ya. Siapa tahu nanti bisa tingkat nasional. Tingkat kabupaten dulu, kecamatan dulu diikuti, provinsi ya, lanjut kemana-mana. Oke, yang membuat kamu suka karate apa? Suka digodain teman gitu, biar bisa bales gitu.
10: Banyak temennya.
0: Oh, banyak temennya, luar biasa. Dipergunakan dengan baik-baik ya. Oke, yang sebelahnya ada siapa?
11: Nama saya Anindita Kalista. Saya kelas 4. Saya sekolah di SDN Kebun Wari 1 Pandaan.
0: Oke, kelas 4. Ingin jadi apa kelak?
11: Dosen.
0: Luar biasa, ini pasti juara 1 terus ya di sekolah.
11: Enggak sih.
0: Enggak juga, enggak apa-apa. Pelajaran yang paling bagus apa nilainya?
11: Bahasa Indo.
0: Bahasa Indonesia, berarti nanti bisa jadi dosen sastra ya.
11: Iya.
0: Siapa tahu bahasa Inggris nanti. Ingin jadi dosen, gak guru dulu, langsung jadi dosen.
11: Iya.
0: Berarti nanti kalau kuliah langsung mencalonkan menjadi asisten dosen dulu ya.
11: Iya.
0: Oke, siap, rajin belajar ya sayang, supaya nanti tercapai cita-citanya ya. Oke, baik Bu Fida, Pak Taufik, apakah sudah bisa maju semua? Mungkin anak-anaknya ya di depan mic, karena ini waktunya sudah lebih, harusnya sudah selesai. Ayo semuanya nanti. Kak Nina bilang Star Kid ceria, Star Kid hore gitu ya. Nanti ditirukan. Atau nanti saya bilang 1, 2, 3. Nanti teman-teman bilang Star Kid ceria, Star Kid hore gitu ya. Atau dibalik juga gak apa-apa, Star Kid hore, Star Kid ceria gitu ya. Oke, siap? Star Kid hore, Star Kid ceria ya. Oke, 1, 2, 3.
12: Star Kid ceria, ceria.
0: Yang ceria, kalau ngomong ceria langsung ceria ya, mulutnya dilebar ceria, langsung dada-dada gini ya. 1, 2, 3.
12: Satu
0: lagi ceria gitu loh. Ayo ya, satu lagi yang keras ya, nanti langsung dada-dada terus tepuk tangan ya. Terakhir 1, 2, 3.
12: Sakit hore, sakit ceria.
0: Terima kasih SD Din Kebon Mari 1 ditunggu kedatangannya kembali ya. Oke, terima kasih Bu Fida, Pak Rofiq bisa kembali ke ruang edukasi. Akhirnya katanya. Oke, warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Star Kids pagi hari ini dari SD Kebon Waris 1 Pandaan. Dan mereka banyak sekali yang ingin menjadi atlet ya. Semoga di Indonesia nanti mencetak atlet banyak dari SDN Kebon Waris 1 Pandaan. Baik, kita akan mengikuti, saya Nina Kurniawan pamit, kita akan mengikuti acara selanjutnya yaitu Star Memory.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
6: Cak Pri.
7: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Nggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah, kalau sakit perut atau mules,
9: ya minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Setelah tadi satu jam bersama dengan Star Kids, kali ini lanjut di Star Memory yang siap memutarkan lagu-lagu nostalgia untuk menemani aktivitas pagi Anda. Beberapa lagu sudah mengawali kebersamaan kita, perjumpaan kita tadi, seperti Kebiar-kebiar dari Gombloh, kemudian juga ada Coklat dengan Bendera, dan juga tadi ada Atik Sibi yang baru saja hadir dengan Terapung. Sampai nanti jam 11 siang ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM di halaman Facebook. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu mancanegara, ada Elton John dengan Nikita.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Killing Me Inside yang dulu itu sering disebut-sebut kalau mereka ini kayak band yang emo banget. Padahal ketika masih merupakan band independen, aliran musik Killing Me Inside sangat berbeda dari ketika mereka udah masuk ke pasar musik mainstream gitu. Biarlah yang baru saja hadir, waktu vokalisnya masih Onadio, versi Onadio. Dan selamat pagi untuk yang tadi sudah request lagu ini. Ada Rin yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat pagi untuk teman-teman PDW yang sedang beraktivitas hari ini. Semangat semuanya ya. Killing Me Inside-nya sudah hadir. Tadi juga ada request dari Shay yang menantikan Love Story dari Taylor Swift sudah kami hadirkan. Selamat pagi juga untuk Tamara yang menunggu kemunculan Dear Future Husband dari Meghan Trainor. Terus juga ada Nisha yang menantikan Chandelier dari Shia. Ada Zam yang menunggu kemunculan Dark Out of Heaven dari Bruno Mars atau Versace on the Floor. Kemudian juga ada Sela yang menunggu kemunculan Shape of My Heart. Lagu jadul yang kayaknya masih tetap laris entah sampai kapan. Night Changes dari One Direction ditunggu sama Shiva. Terima kasih juga untuk Bu Sugeng di Probolinggo yang pagi hari ini menunggu kemunculan Tio Fanta, Tiada Nama Seindah Namamu. Dan juga ada Gina yang request Satu-Satunya Cinta dari Mahadewi. Sementara ada Sisil yang menantikan Mantan Terindah. Bukan mantan terindahnya datang ya, tapi lagunya. Lagu dari Raisa, kalau yang terindah tidak jadi mantan. Tapi siapa tahu kalau yang terindah ini justru bikin kita makin sehat, menghilangkan pegal-pegal badan, menghilangkan masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, bahkan bisa mengobati luka luar. Kok kayak minyak gosok cap tunggal, ya betul. Minyak gosok cap tunggal ini adalah produk yang sesuai untuk Anda yang saat ini mungkin badannya kurang enak karena perubahan cuaca. Karena kan namanya penyakit gak kenal musim ya, warga star. Jadi kalau badannya mulai kerasa kurang enak badan, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Jangan dulu buru-buru minum obat. Karena khasiat dari minyak gosok cap tunggal ini selain meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi juga bisa mengobati sariawan sampai mengobati luka luar. Apalagi mengandung bahan-bahan alami dan untuk mendapatkannya juga cukup mudah, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Mahadewi, ada Satu-Satunya Cinta.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
10: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikota.
9: Ah, ngantuk aku Bang.
10: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
9: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
10: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
9: Iya Bang, aku belum mandi.
10: Yuk, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
9: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
10: Alah, pahlawannya pas perjuangan yuk mandi rek.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Dulu Sya itu identik dengan potongan rambut pirang, pendek, kemudian berponi panjang, terus ada hiasan pita besarnya. Dan ini memang dimaksudkan dia untuk menyembunyikan identitas supaya orang itu lebih fokus ke karya-karyanya, bukan sibuk membicarakan fisiknya gitu. Tapi kemudian setelah beberapa waktu akhirnya dia tampil dengan wajah aslinya di banyak kesempatan, warga Star. Chandelier membawa kita ke menit 11 lepas dari pukul 10 pagi waktu Star FM. Saya menyapa TV yang menantikan Bruno Mars. Ini kayaknya saya jadiin satu deh sama request sebelumnya ya. Yang tadi juga ada yang request lagu dari Bruno Mars. Kemudian ada Zia yang menantikan lagu dari Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia. Ada Cak Kencur di Grati yang menantikan lagu dari Triad atau Iwan Fals. Tere di Pandaan menunggu kemunculan Take That. Dan juga ada Divi request lagu dari Justin Bieber yang Down to Earth. Dan juga ada Seva yang menunggu kemunculan Chill on 7 dengan Sahabat Sejati. Saya juga menyapa Ami. Ini sayangnya Taylor Swift tadi sudah ada yang request Love Story, jadi Fearless-nya saya simpan dulu untuk kesempatan berikutnya. Ada Sukma di Pandaan yang menunggu kemunculan Jessie J dengan Flashlight alias Center ya. Kemudian ada Titan yang pagi hari ini ingin ditemani lagu dari Sherina yang Pergilah Kau, lagu mantannya Raditya Dika. Kemudian ada Raka di Pandaan yang menunggu kemunculan Astrid dengan Terpukau. Aira di Pandaan ini requestnya Aku Milikmu dari Dewa 19. Sementara Laila di Pandaan menunggu kemunculan Tapi Bukan Aku. Lagu ini kayaknya versinya Chris Patih ya ini ya. Ada juga Dian yang menantikan Avril Lavigne dengan Wish You Were Here. Sementara Ara di Pandaan sama juga yang ditunggu Avril Lavigne tapi beda judul. Judulnya When You're Gone. Bu Nini, apa kabar di kawasan Situbondo sana? Hakikat Sebuah Cinta atau Satukan Hati Kami yang ditunggu? Star Memory, salam nostalgia. Terima kasih untuk Bu Nini. Tapi sekarang kita akan simak dulu satu lagu dari Bruno Mars. Ada Look Out of Heaven.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Sahabat sejati dari Sheila on 7 benar-benar menggambarkan bagaimana persahabatan di masa muda yang penuh dengan semangat gitu ya, dan dinamikanya. Sampai sekarang masihkah Anda berinteraksi dengan sahabat Anda di waktu muda, warga Star? Biar interaksinya makin lancar, pastikan sudah berlangganan di net loh. Apa hubungannya loh? Iya. Biasanya kan kita sama sahabat dulu memang satu sekolah, sekarang siapa tahu berjauhan, dia udah merantau kemana gitu kan. Komunikasi harus tetap lancar. Salah satunya internetnya juga harus lancar. Untuk itu kami rekomendasikan menggunakan provider internet yang terpercaya dan sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, yaitu Dinet, yang mana Dinet ini juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015, pelayanan handalnya juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga ada 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341408 93 kali jika Anda tinggal di Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Saya kembali menyapa untuk warga Star yang sudah bergabung di sini. Ada Bu Anis di Bangil Pasuruan yang menantikan lagu Terminal Bus Antar Kota atau Untuk Apa Curiga. Kemudian ada Yolanda di Pandaan yang request lagu dari Drive Akulah Dia. Rama yang ada di Prigen, apa kabar Anda? Ini lagunya kayaknya belum bisa masuk Star Memory ya. Bisa di request di favorit kita deh. Untuk Bams di Sidoarjo, menunggu kemunculan Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles. Sementara ada Rohmat, oh ini harusnya tadi masuk Star Kids ya lagunya. Ada Pak Asian juga, oh ini tadi apresiasi untuk adik-adik yang hadir di Star Kids. Terima kasih untuk Pak Asian. Juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang pagi hari ini menunggu kemunculan lagu dari Mayumi Isua, judulnya Kokoro no Tomo. Menyapa seluruh pendengar Star FM dimanapun berada, salam sehat dan semangat, berkah dalam. Kemudian terima kasihnya untuk Mbak Uzi, selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Pak Purmanam. Ada Ali Hussein di Probolinggo yang menunggu kemunculan Celine Dion dengan Just Walked Away. Terus juga ada Om Yudi. Oh alah, Mbak Uzi toh yang siaran. Tak kirain Mbak Rani. Iya, yang siaran saya. Kalau hari Rabu kan saya, Om, biasanya ya. Ini requestnya dari Johnny Harton yang For the Love of a Girl. Terima kasih ya, selamat bertugas aja wis, tetap semangat. Ada Mas Frankie dari Bangil, Pasuruan, yang request lagu dari ST12 judulnya Asmara. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Kosim, Mbak Ima, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Bu Nini, juga Mas Iki, Mbak Angel, Mas Pri, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Pak Bambang apa kabar dari Pasuruan? Requestnya Tak Bisa Kelain Hati dari Club Project. 20 tahun lebih dengerin Star FM, akhirnya tak bisa kelain hati dengerin radio lain. Ya dong. Terima kasih Pak Bambang, tetap setia dengan Star FM. Semoga kami selalu bisa memberikan hiburan terbaik untuk masyarakat. Juga ada Mbak Nana Rebecca dari Sidoarjo. Wah ini lagu zaman muda nih ya, Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On yang ditunggu. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Dewa 19 dari album Format Masa Depan, Aku Milikmu.

0: gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Harga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan.

0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari album berjudul Title milik Meghan Trainor. Kami hadirkan Dear Future Husband. Ini buat yang belum ketemu jodohnya ya. Warga Star, tersisa beberapa menit di Star Memory. Tidak semua request nanti bisa kami hadirkan. Tapi tenang saja, Anda tetap bisa bergabung kembali besok dan nanti. Setelah program Star Memory akan ada talk show bersama dengan Cuka Apel Tahesta. Dan kali ini talk show-nya spesial. Nah, tapi sebelum itu kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Salah satunya adalah dari Sherina Munaf dengan Pergilah Kau.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Astrid yang berjudul Terpukau membawa kita ke penghujung program Star Memory. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi ya, karena akan hadir selanjutnya Stargate. Tapi sebelum itu nanti akan ada talk show bersama Cuka Apel Tahesta. Kalau gitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sebuah klub hoki lokal dari Inggris membuat sebuah kegiatan yang unik dan menarik, yakni melaksanakan sebuah pertandingan hoki di dalam air. Pertandingan ini dilakukan di sebuah kolam renang dan dilakukan oleh para atlet tanpa tabung oksigen. Jadinya, setiap mereka tidak kuat menahan nafas, mereka akan muncul ke permukaan untuk bernafas.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesta, Juka Kesehatan.

0: 105,5 Star FM. Selamat pagi, selamat siang warga Star. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali di frekuensi ini. Dan setelah tadi program Star Memory, seperti yang saya bilang di awal program, adalah di penutupannya, kalau kita akan mengikuti dulu talk show bersama Cuka Apel Tahesta sebelum kemudian berlanjut ke program Star Gate 1. Dan seperti biasa di studio saya tidak sendiri, karena hari ini kalau bareng Tahesta itu selalu yang dibahas itu yang seru-seru. Tapi kali ini spesial, apa itu? Sabar dulu, jangan buru-buru cari tahu. Kita akan menyapa dulu narasumber kita. Ada Pak Sony di sini. Selamat siang, Pak Sony.
1: Selamat siang, Mbak Husi.
0: Apa kabar, Pak?
1: Sehat selalu,
0: secerah senyumnya ya. Ada juga Pak Ronald, apa kabar, ya, Pak?
2: Selamat siang, Mbak Husi. Baik-baik saja, sehat selalu.
0: Sebelum saya tanya. Iya, sibuk nih, Pak, kayaknya ya.
2: Iya, lumayan ini. Memang lagi bulan ini ada sesuatu yang spesial di Tahesta.
0: Iya.
2: Jadi juga ada program-program kita untuk penjualan dan lain-lain gitu. Jadi sedikit padat.
0: Wah, padat nih ya. Semoga tidak kecapean. Pokoknya di bus terus pakai Cuka Apel Tahesta.
2: Pasti.
0: Iya. Dan juga tidak ketinggalan ada Mas Andra di sini. Selamat siang, Mas.
3: Selamat siang, warga Star.
0: Bagaimana kabarnya, Mas?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tahes.
0: Seperti produknya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, warga Star, kalau hari ini momen yang sangat spesial karena kita akan merayakan 25 tahun perjalanan Cuka Apel Tahesta.
3: Iya.
0: Seumuran adik kami yang paling kecil ini, Pak, berarti ya. Tahesta 25 tahun tidak terasa menjadi Tahesta ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Dan tentunya ini bukan waktu yang singkat, karena banyak produk datang dan pergi yang mencoba mungkin menyamai Tahesta, gitu ya. Tapi Tahesta ini tetap dipercaya hadir di tengah keluarga Indonesia, menemani gaya hidup sehat dari masa ke masa. Nah, yang paling menarik lagi, kita gak cuman akan membahas produknya, tapi juga cerita-cerita nyata dari para pengguna setia Tahesta. Nah, untuk itu warga Star, di momen spesial ini nantinya kami tidak hanya akan mengajak Anda untuk berinteraksi, mungkin Anda gak cuman tanya seputar produknya, tapi juga boleh berbagi testimoni
2: pengalaman.
0: Jadi nanti pengalaman ya, Pak, ya, seputar penggunaan Cuka Apel Tahesta dari awal sampai sekarang. Anda bisa nanti berbagi dengan kami melalui 081-83-10755. Silakan dimulai dikirim dari sekarang. Dan kita langsung aja membahas tentang 25 tahun perjalanan Cuka Apel Tahesta. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ini, awal mula hadirnya Tahesta. Kok bisa produk ini pada akhirnya menjadi apa ya, kayak bagian dari masyarakat Indonesia gitu. Dan mungkin buat sebagian orang dulu mungkin gak kepikiran gitu, bisa konsumsi cuka apel. Eh, ternyata sekarang jadi kebiasaan gitu, Pak, ya. Oke, silakan dimulai, Pak. Untuk perkenalan, bukan perkenalan ya, kayak cerita awal. Kita jangan lupa Cuka Apel Tahestanya disiapkan ya, buat nemenin kita ngobrol-ngobrol siang hari ini. Silakan, Pak Sony.
1: Iya, sebenarnya yang lebih sah nanti Pak Ronald ya, sebagai sebagai yang punya istilahnya ya. Nanti ditambahkan sama Pak Ronald ya. Saya cuma ngasih gambaran aja. Jadi awal mula itu Cuka Apel Tahesta itu dari kegemaran, istilahnya founding father kita, pendiri dari Cuka produk ini adalah almarhum Bapak Ari Wibowo. Dalam arti ini adalah ayah dari Pak Ronald. Beliau itu punya punya kebiasaan tuh suka baca. Nah, salah satu buku yang waktu itu beliau baca adalah tentang Cuka Apel karangan Dr. Jarvis waktu itu. Nah, dari situ beliau mendapat inspirasi bahwa kayaknya produk ini bagus dan di pasaran Indonesia waktu itu kan kayak belum terlalu populer.
0: Betul.
1: Begitu ya, bahkan orang nggak ngerti cuka apel itu apa sih gitu loh.
0: Orang
1: apakah
0: kepikirnya,
1: apel
0: kepikirnya
1: ditambah cuka atau gimana, kan seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak belum tahu ya. Apalagi waktu 25 tahun yang lalu,
0: asing sekali.
1: Era informasi belum sebagus sekarang gitu kan ya. Jadi beliau sudah punya inisiatif untuk, dengan visinya untuk membuat satu produk yang bisa berguna untuk masyarakat seperti itu. Nah, dari situ akhirnya bersama dengan tim beliau mencoba gitu ya, memproduksi cuka apel ini gitu loh. Jadi waktu itu cuman berapa jerigen begitu ya,
0: okay.
1: Dicoba di rumah waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2001 itu tepatnya di hari ulang tahunnya beliau ya, nanti ya tanggal 28 Agustus nanti,
0: okay.
1: Itu secara resmi memperkenalkan mereknya itu Tahesta.
0: Tahesta
1: gitu ya. Tahesta itu beliau juga ada cerita itu dari bahasa Malangan ya. Kalau ada pendengar dari Malang pasti tahu. Istilah Tahes itu sangat populer di kota Malang ya, daerah Malang situ.
0: Betul.
1: Artinya sehat kan ya, dibalik begitu.
0: Dibalik bahasa kalo, Malangan.
1: Iya, kalau ketemu temennya itu, ya warek Tahesta. Nah, gitu itu. Jadi dari situ karena juga mengandung unsur yang memang diharapkan oleh Pak Hari waktu itu ya. Jadi,
0: lokal sekali.
1: Satu lokal, memang kebetulan memang apelnya juga dari Malang gitu, gitu ya.
0: Oh iya. Nah,
1: kemudian apa namanya memproduksi itu dengan merek itu dan apa visinya beliau memang untuk kesehatannya. Tapi di luar dugaan. Sambutannya itu luar biasa. Nanti bisa dilengkapi lah dengan dari Parona. Sambutannya luar biasa, bahkan beliau sempat cerita itu ada yang sempat bawa ke tempat produksi waktu itu bawa uang segebok begitu ya atau seapa begitu ya, banyak pokoknya. Wes pokoknya bikinkan saya gitu ya. Tapi produknya belum ada karena kan harus nunggu fermentasi sekian lama kan. Ya sampai segitu bertumbuh berevolusi sampai sekarang. Kita sudah memperbaiki sangat jauh ya dari dulu ketika saya awal-awal datang ke pabrik itu, kondisi pabrik, fasilitas dan segala macam sampai sekarang. Nah, kita terus bertumbuh baik dalam kualitas produk maupun sarana prasarana yang mendukung produk itu menjadi lebih baik. Sampai tahun 2009 itu Tahesta berganti manajemen, dulu bukan Tirta Sarana Sukses, sekarang Tirta Sarana Sukses yang menjadi istilahnya produsennya seperti itu.
0: Jadi 25 tahun kan memang waktu yang panjang ya Pak ya, kayak naik turun produk itu pasti ada. Dan tantangannya itu juga apa, kadang-kadang produk kalau sudah lama itu yang paling susah sebenarnya bukan apa memulainya, tapi menjaga kualitasnya ini loh, yang mempertahankan. Kadang-kadang itu kalau pelanggan udah lama, kok ada sing berubah ya gitu. Gimana supaya ini komitmen ini tetap jalan, kualitas ini tetap terjaga, terutama selama 25 tahun dengan segala macam dinamika negara ini gitu Pak. Silakan.
2: Ya, memang dari awal saya juga mengikuti sejarahnya ya.
0: Iya.
2: Jadi dari merintis dulu, di mana dulu Pak Hari sebelumnya memang bukan orang yang berada. Jadi dari seorang supir taksi ya dulu jadi istilahnya karena berusaha dan berusaha, jadi akhirnya terwujud gitu. Memang pelan-pelan ya. Memang dulu dianggap orang gila. Dulu papa saya istilahnya cerita, papi ini kayak dibilang orang gila kan. Masa jual apel sama cuka itu kayak gitu. Jadi kayak mereka itu merasa ini tapi optimis gitu. Ini kan aneh ya. Tapi siapa tahu ini menjadi sesuatu yang bisa menjual gitu. Jadi malah dari yang kelemahan menjadi kekuatan gitu. Jadi waktu itu saya masih ya SMP ya kalau nggak salah itu. Itu saya juga masih plunga-plungu ya. Maksudnya masih bingung diceritain apa juga nggak paham banget. Jadi tapi dari situ saya belajar banyak, dimana cara berusahanya sampai bisa membangun sistemnya sampai kepercayaan ya. Jadi saya selalu diajarin sebetulnya usaha itu bondonya itu percaya. Dimana kita bisa membangun kepercayaan itu terhadap supplier, perbankan, sampai konsumen. Masyarakat, konsumen dan lain-lain itu bisa bertahan gitu. Nah di situ saya mulai belajar juga. Dan saya juga selalu ingat gimana kita walaupun di saat seperti ekonomi lagi susah, kita gak mengurangin kualitas.
0: Nah iya gitu. biasanya kayak gitu. Apa ya, kalau misalnya ada kayak misalnya kenaikan bahan baku, harga bahan baku, atau mungkin kayak stoknya menipis, itu biasanya langsung kualitas diturunkan. Demi kayak menjaga harganya tetap stabil gitu.
2: Dan selama beberapa tahun memang kita ya naik-naik sampai sekarang 25 tahun. Dan yang akhir tahun ini aja mungkin inflasi tinggi ya.
0: Betul.
2: Untuk kenaikan bahan baku dan lain-lain sangat tinggi. Itu pun kita masih berusaha menahan sampai sekarang. Dimana kita masih percaya kita masih mampu. Nah, kita di situ selalu menjaga kualitas dengan tidak mengurangi komposisi, mm-hmm. mengurangi volume, mm-hmm. atau mengurangi waktu fermentasi, enggak.
0: Oh,
2: tetap okay. kita
0: dari
2: selalu jaga.
0: Dari awal tetap sama, mm-hmm. ya. Tetap.
2: Tapi kalau misalnya dia bilang, oh kenapa kok rasa berubah-ubah?
0: Iya.
2: Karena kita faktor alam.
0: Oh, nah, betul.
2: Karena
0: betul.
2: Kita mm-hmm. berhubungan dengan buah ya.
0: Mm-hmm.
2: Buah itu kan ada faktor alam, faktor X yang kita tidak yeah. bisa membuat itu menjadi pasti kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi di situ yang kita berusaha untuk menjaganya, mm-hmm. tapi ada sedikit pasti ada 11 mm-hmm. Kayak plus minus lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Plus minus yang kita jaga toleransinya.
0: Yeah.
2: Karena mungkin lagi musim hujan, yeah. rasanya kurang nendang lah istilahnya gitu ya. Kok agak turun ya asamnya ya. Mungkin mm-hmm. karena karakter apelnya berubah. Tapi jumlah kilonya apa semua kita enggak akan pernah berubah.
0: Mm-hmm.
2: Selalu sama konsisten dari dulu sampai mm-hmm. sekarang. Justru sekarang mungkin sarana produksi lebih memadai daripada dulu ya. Dulu yeah. masih gaduh-gaduh lah, campur dandangnya campur-campur gitu ya, campur gula waktu godokin yeah. apa-apa. Jadi kalau sekarang kan udah satu-satu-satu semua full stainless 316 semua gitu
0: udah
2: ya. Jadi
0: sistem ya,
2: sudah
0: ya.
2: Jadi ada SOP-SOP batch-nya gitu ya. Jadi kita bisa telusur seperti itu. Jadi kalau dibanding dulu ya sangat jauh sekali sih.
0: Ya,
2: ya memang tantangan-tantangan ke depan selalu ada ya.
0: Betul.
2: Semakin berat dan lain. Tapi kita juga terus inovasi, selalu menjaga konsisten tadi itu yang memang berat karena biaya untuk menjaga itu nggak gampang gitu.
0: Nah itu dia. Apalagi sempat beberapa waktu lalu sempat negara ini kena seluruh dunia kena pandemi.
2: Ah, pandemi juga. Itu juga.
0: Wah, itu tantangannya luar biasa.
2: Itu tantangan
0: itu.
2: Yang luar biasa buat kita. Di mana kita itu bisa membantu masyarakat tapi kayak terkukung ya, kayak dikandangin gitu ya.
0: Betul.
2: Karena waktu itu di blow up adalah vitamin dan lain-lain. Padahal di luar negeri ada literatur yang mengatakan bahwa cuka apel ini bisa membantu membooster imun kita. Nah, tapi kita nggak bisa memblow up,
0: kurang di notice
2: jadi sedangkan pabriknya juga harus ditutup, bener kan? Kan harus dirumahkan semua ya karyawannya, dan sedangkan kita harus
0: ini kegiatan dibatasi,
2: betul dibatasi, terus kita tetap harus biaya karyawan dan kan harus tetap jalan, jadi
0: betul.
2: Otomatis wah ya sangat berat sekali pada saat itu, tapi ya puji Tuhan bisa terlewati semua sih.
0: Luar biasa sekali, dan ini mungkin yang menjadi salah satu kunci cuka apel Tahesta ini tetap dipercaya oleh para konsumen ya, untuk terutama produk-produk kesehatan yang suka dengan produk-produk kesehatan dan konsisten untuk menjalani gaya hidup sehat, untuk konsumsi yang sehat-sehat. Nah, kalau bagi Tahesta sendiri apa sih arti kepercayaan konsumen ini, Pak?
2: Ya, tadi seperti yang saya bilang, kenapa kok kita selalu menjaga kualitas tadi ya? Karena saya temuin banyak sekali sekarang pemain-pemain baru ya. Itu istilahnya membuat produknya asal-asalan ya. Jadi kita beli masih proses fermentasi sudah dijual gitu. Jadi kita sih sebenarnya enggak masalah di pasar tuh ada kompetitor. Yang namanya usaha selalu pasti ada persaingan. Cuma kan kasihan kita menyampaikan ini kan ke konsumen ya, jangan sampai konsumennya menjadi yang dirugikan.
0: Betul. Nah,
2: karena kita sudah membangun kepercayaan, membangun kualitas produk itu yang bertahan sampai sekarang. Jadi kita itu kadang sakit hatinya, aduh kok jual produknya asal-asalan gini, kan kasihan ya. Mereka yang membeli dengan mungkin uangnya pas-pasan, tapi manfaatnya enggak dapat. Nah, kan
0: manfaatnya enggak ada,
2: Mas. Iya, enggak ada, kan kasihan. Terus malah dapat penyakit baru mungkin karena proses fermentasi ini kan masih ada gula ya.
0: Nah,
2: betul. Gula langsung diminum berarti kan nambah diabetes.
0: Nah,
2: jadi
0: sama aja bohong ya.
2: Jadi kan malah nambah suatu faktor baru lagi gitu loh. Justru kita ini mau membantu masyarakat. Nah, ini karena tolak belakang dengan kita juga sebenarnya. Kita makanya kita adain kayak talk show gini, selalu kita tetap konsistensi ya dengan radio, dengan sosmed gitu ya. Karena kita mau menyampaikan ya. Sebagai konsumen juga harus bijak gitu, harus pinter, karena sekarang ya dunia sekarang sudah nggak tahu lah istilahnya menghalalkan segala cara.
0: Betul.
2: Ya. Nah, tapi kita walaupun digempur kayak gimana pun kita harus tetap bersatu dengan harga, dengan kualitas yang tetap sama. Gitu, karena kalau ini kok bisa jual murah ya? Turuninnya campur air lah gitu ya kan? Bisa. Tapi kita nggak mau. Banyak yang telpon ke kita, Pak, jualin yang murah Pak supaya kita bisa ya kalau murah tapi manfaatnya nggak ada buat apa.
0: Betul,
2: gitu sih. Kalau iya, menurut kita sih kayak gitu.
0: Itu malah nanti menurunkan kepercayaan.
2: Iya, karena kan kita bawa bendera ya.
0: Iya.
2: Bawa brand gitu. Mm-mm. Jadi kita kalau dibuatin yang murah, nama kita yang besar, kita yang rusak kan kita nggak mau.
0: Itu dia. Nah, warga Star, Anda juga bisa bergabung dengan kami, boleh berbagi testimoni, boleh bertanya seputar produk atau manfaat dari cuka apel Tahesta. Dan saya tadi dapat bocoran kalau hari ini ada yang beda.
2: Beda.
0: Apa itu? Mungkin kita intermezzo dulu dari Pak Ronald atau Mas Andra nih yang mau kasih bocoran ini.
2: Okay.
0: Oh, yeah. Mas Andra.
3: Iya, yeah, untuk talkshow kita spesial hari ini karena ini di bulan Agustus Tahesta ulang tahun ya, yang ke 25 tahun dijelaskan Pak Sony tadi. Mm-hmm. Jadi kita spesial hari ini ada 25 hadiah.
0: 25 hadiah ya, biasanya
3: ini terbanyak dulu. Jadi nanti dipilihnya dari kuis, terus juga jadi penanya dan juga dari testimoni.
0: Testimoni. Dari testimoni.
3: Jadi nanti pendengar Star FM bisa kirimkan testimoni di sini dan juga bisa tanya-tanya. Nanti kita akan pilih untuk dapat hadiahnya.
0: Iya, itu dia. Dan untuk testimoninya bisa dikirim sampai nanti di program Starget, di program Starget ya. Karena nanti biasanya yang kirim testimoni itu banyak. Ya, kalau nggak sempat kebaca kasihan gitu. Nanti biar dipilih sama penyiar Stargetnya, sama Bang Jononya.
2: Ya.
0: Dan ini menarik sekali, kita balik lagi ke talk show-nya. Mungkin Mas Andre mau kasih bocoran kuisnya sekarang atau nanti aja, Mas?
3: Ini ada tambahan juga. Oh, kita nggak cuma di sini, tapi juga ada kuis juga, lomba jingle.
0: Okay.
3: Jadi untuk menyambut ulang tahun ini kita bikin lomba jingle, hadiahnya juga besar.
0: Wow.
3: Jadi buat pendengar Star FM jadi bisa ikutan di Instagram kita sudah di-spill di sana, caranya di sana. Terus tiap minggu juga kita ada pilih untuk hadiah juga. Jadi di story nanti kita akan kasih kuis setiap hari. Jadi harus ikutan setiap hari rutin selama Senin sampai Jumat itu. Nanti setiap minggu kita akan spill apa pemenangnya di sana.
0: Itu
3: jadi ada dua, jadi lomba jingle dan juga lomba Instagram.
0: Khusus di bulan Agustus.
3: Betul.
0: Ini ya. Sayang banget kalau nggak ikut, mau hadiahnya saya ambil. Jangan ya. Oke, warga Star memang bertahan selama 25 tahun berarti berhasil menjaga kualitas setiap hari. Dan ini bukan cuma promosi, dan ini yang dilakukan oleh Tahesta. Nah, nanti tentunya Anda bisa berbagi sekali lagi, berbagi cerita menarik, berbagi testimoni dengan kami. Bisa lewat chat WhatsApp ya di 081-831-0755. Atau mungkin mau bertanya seputar produk cuka apel Tahesta ini, boleh juga nanti bertanya tentang manfaat lainnya.
2: Ya.
0: Nah, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu beberapa commercial break berikut ini.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
10: Megadisc, where music matters.

0: 105,5 Star FM, kita kembali lagi di talk show bersama dengan Cuka Apple Tahesta. Dan hari ini spesial karena Tahesta di bulan ini merayakan hari jadi ke-25. Kalau manusia itu kan 25 udah usia matang ya. Iya. Biasanya langsung pertanyaan yang paling umum itu kapan nikah gitu. Kalau udah umur 25 gitu kan. Kalau ini gak mungkin ditanya kapan nikah gitu. Karena kan produk ini. Cuman sebagai produk yang bertahan selama 25 tahun, kita memang sangat mengapresiasi cara Tahesta menjaga kualitas produk, menjaga mutunya supaya tidak berubah gitu. Dan ini memang bukan apa ya, waktu yang mudah gitu untuk dilalui oleh Tahesta. Dan apalagi sekarang ini kan Pak ya, produk kesehatan itu kan banyak sekali dan semakin berinovasi dari tahun ke tahun. Ada aja orang yang mulai dari yang ada prebiotik, minuman prebiotik lah, minuman kolagen lah, apa segala macam. Gimana dengan Tahesta kayak menghadapi gempuran berbagai macam produk kesehatan yang baru-baru ini ya, gitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya memang dengan banyaknya sekali produk-produk baru itu juga mengganggu penjualan kita ya memang. Yeah. Cuma ya kita tetap harus bertahan di situ karena memang cuka apel ini sangat unik. Satu, proses produksinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga banyak pemain atau perusahaan lain kalau mau bikin cuka apel juga mikir sebenarnya. Kalau secara sama-sama cuka apelnya ya. Nah, tapi kalau memang ada produk-produk baru ini kan, kita kebetulan juga ada sekarang B2B, jadi kerjasama dengan pabrik-pabrik. Jadi pabrik beli ke kita raw material. Nah, di situ kita juga lumayan karena kita juga membantu pabrik-pabrik itu untuk produksi barang yang baru, produk baru, sehingga juga kembali lagi omset kita bisa bertahan dengan dukungan pabrik-pabrik yang lain juga. Nah, jadi sekarang juga ada mungkin di pasaran ada sekarang bentuknya permen gami, terus ada bumbu-bumbu masak, itu juga kita mensupport juga, ada kosmetik, terus ada beberapa jamu-jamuan, itu kita juga memproduksi, ya membantu produksinya dari raw material ya, terus dari UMKM, itu beli kita jerigenan ya bentuknya, itu kemasan kurang lebih 1 liter, 5 liter, sama 30 liter. Itu kita mensupport karena kemarin hari waktu pandemi itu banyak apa ya UMKM bertumbuh kan. Nah, di situ tuh kok banyak, Pak, kita kemahalan nih kalau botolnya buat apa istilahnya gitu. Oke lah, kita potong kos botol dan lain-lain kan. Akhirnya kita membuat kemasan yang bulky lah ya, kemasan yang buat produksi lah kayak gitu.
0: Untuk UMKM ya.
1: UMKM sampai pabrik-pabrik. Jadi kita ada beberapa kerjasama pabrik-pabrik juga.
0: Nah, itu. Dan jadi kalau misalnya kita mungkin menjumpai produk-produk kayak apa
1: ya? Ada cuka apelnya, biasanya cuka apelnya dari kita.
0: Nah, siapa tahu dari cuka apel Tahesta. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita, kalau saya pernah gitu ya, ketemu satu produk minuman misalnya. Katakanlah dia mengandung white tea, kayak teh putih itu kan manfaatnya luar biasa gitu kan. Begitu saya cek kandungan white tea-nya 0,01% setetes itu.
1: Kadang-kadang memang itu kan dibuat clickbait ya, untuk menarik pasar aja ya. Nah, makanya saya bilang tadi kan gimana konsumen itu harus mulai lebih pintar untuk memilih karena tadi kan paling nggak dicek BPOM-nya atau kandungannya, dirasain yang mungkin udah pernah minum cuka apel Tahesta, minum ini kok aneh rasanya atau kok lebih manis kok. Karena saya sudah temuin ada yang mungkin dikasih perasa atau pewarna.
0: Itu
1: campuran. jadi istilahnya mereka warnanya cantik, jadinya kuning gitu ya. Kok bisa? Harusnya kan apel itu kan kalau difermentasi warnanya agak kecoklatan. Dia malah bisa kuning gitu loh. Kita udah curiga nih, gak mungkin gitu. Terus ada tambur perasa, aroma. Jadi baunya masih ada bau apel.
0: Jadi tambahan doang.
1: Tambahan. Jadi sekarang ini aneh-aneh. Jadi banyak orang tuh menambahkan. Memang inovasi bagus, cuma ya kadang gak cocok dicampurinnya gitu. Takutnya kan ya ada efek-efek ya.
0: Betul sekali. Kalau dari Tahesta sendiri gak tertarik gitu Pak, kayak mengeluarkan atau merilis produk turunan gitu kayak.
1: Turunan ada beberapa.
0: Misalnya kayak dibikin apa minuman atau gimana?
1: Lagi proses juga nih, lagi kita lagi ngajuin sertifikasi CPPOB ya. Ntar lagi ini ya, lagi-lagi proses semuanya untuk membuat produk baru karena sekarang aturan pemerintah ini harus ada sertifikasi baru gitu.
0: Oh gitu. Ya kita tunggu produk jadi, barunya nanti.
1: Kita inginnya memang lebih praktis lagi sih. Nanti semoga lancar lah.
0: Nah, amin. Mudah-mudahan sebagai konsumen setia sudah pasti banyak yang menantikan produk cuka apel Tahesta ini. Produk enggak cuma cuka apelnya, tapi mungkin ada produk-produk lain yang mungkin warga Star ini belum kenal, tapi ini juga ada kandungan cuka apel Tahestanya. Nah, ini sudah ada beberapa chat yang masuk. Kayaknya ada yang tanya, ada yang testimoni, tidak apa-apa. Oke, kita baca semuanya saja. Yang pertama ini dari Pak Yamin di mana ini, Bluru Kidul, Bluru apa Bukul ini ya, ya di Sidoarjo. Jadi untuk penderita penyakit jantung koroner, apakah bisa bukan diatasi ya? Mungkin kayak dibantu, dengan cuka apel Tahesta. Apa dengan cuka rasa yang lainnya? Kayaknya cuka apel Pak adanya di sini. Ini silahkan dijawab dari Pak Sony atau Pak Ronald mungkin.
2: Iya, jadi kan kalau penyakit jantung itu apa namanya, istilahnya kaitannya itu dengan pembuluh darah ya.
0: Iya.
2: Jadi Tahesta sendiri punya satu bisa membantu lah untuk supaya pembuluh darah baik yang ke arah jantung maupun ke arah otak ya Pak ya.
0: Yeah.
2: Kalau otak kan nanti stroke ya. Ke arah jantung itu bisa sekali membantu. Jadi selain membantu membersihkan kerak-kerak yang ada di pembuluh darah, juga bisa melenturkan pembuluh darah supaya enggak terlalu tinggi. Enggak terlalu tegang sehingga tekanan darahnya bisa berkurang. Faktor-faktor itu yang bisa kita bantu dengan produk cuka apel Tahesta. Sehingga kalau Pak Yamin ini rutin minum cuka apel Tahesta, ya bisa dicegah lah seperti itu Mbak.
0: Bisa dicegah ya.
2: Pasti harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat, pola makan yang baik seperti itu ya.
0: Jangan mentang-mentang
1: juga beberapa pengalaman teman-teman juga.

0: jantung koroner tadi itu ya, sebelum. Jadi makanya tadi apa yang kita makan sekarang itu yang dituai nanti kita tua sebetulnya. Makanya kita mengajak walaupun usia muda sekarang 20 karena makanan sekarang lebih susah diatur sekarang kita.
1: Betul, Pak.
0: Pola makan sekarang susah diatur. Jadi sehingga kita mengajak, mengedukasi. Tujuannya itu tadi supaya nanti umur 40 itu 30, sekarang banyak yang 30 sudah jantung koroner malah itu.
1: Iya, nah, ya agak itu, ngeri juga. Saya udah 30 tahun.
0: Makanya tuh, kita itu beberapa ditelepon usia 35, 32, duh kok bisa kena jantung koroner? Ternyata ya pola makannya hampir setiap hari makan soto, makan gitu-gitu. Aduh. Nah, itu ya itu kita ajak untuk membalance ya, membalancing untuk gaya hidup kita sendiri.
1: Betul.
0: Terus juga pengalaman saya jantung koroner juga ada dua ya. Ada yang dari lemak, ada yang dari kapur. Mungkin ada yang orang mungkin usia lanjut takut pengapuran tulang ya. Biasanya itu
1: sudah ada yang pengapuran itu di situ.
0: Itu kan minum kalsium itu ya biasanya. Minum apa vitamin
1: D.
0: Malah enggak harus diimbangi harusnya vitamin D. Nah, kadang orang lupa. Minum akhirnya berkelanjutan menumpuk di plak itu tadi. Jadi akhirnya keras kan. Nah, cuka apel itu juga bisa membantu. Nah, tadi buktinya apa? Contohnya telur kalau kita rendam cuka apel 1-2 hari, dia cangkangnya itu bisa hilang. Berarti kan bisa membantu yang mengatasi, keras-keras tadi di dalam itu mengeras pengapuran tadi bisa hancur. Tapi memang butuh proses gitu.
1: Iya, harus rutin.
0: Makanya harus proses karena banyak orang sekarang maunya instan ya.
1: Iya.
0: Minum langsung sembuh. Sebenarnya ada ya, ada istilahnya langsung besok langsung enak badan.
1: Oh iya.
0: Ya, itu sebenarnya cuma meringankan rasa nyerinya aja. Tapi sumbernya kan enggak masalahnya enggak diselesaikan.
1: Iya.
0: Nah, sama seperti kalau misal contoh lah selokan di pinggir jalan tuh ya. Kalau cuma disiramin air tapi kalau enggak dikeruk ya pendangkalannya, kan otomatis enggak bisa bertahan lama ya. Nah, harus di
1: mampet lagi.
0: Jadi harus dibersihkan pendangkalannya sehingga aliran air tetap lancar. Sama dengan peredaran darah kita. Kalau kita bersihkan terus minum-minum juga apel ini kan membantu melancarkan peredaran darah juga ya, pengentalannya, terus plak-plaknya juga dibantu melenturkan peredaran darah, otomatis peredaran darah kita jadi lancar.
1: Nah itu
0: tadi yang bisa disampaikan untuk
1: berarti untuk Pak Yamin tetap jaga, jangan mentang-mentang udah minum cuka apel Taisto terus tetap bablas gitu, enggak.
0: Ya, harus tetap
1: jaga gaya hidupnya ya. Ini juga ada Abah Sulaiman di Pucang Anom nih mau menanyakan, kaki saya ini kayak berair gitu, kayak licin gitu ya. Wah, ini kalau solusinya mungkin bisa periksa ke dokter dulu biar tahu penyebabnya.
2: Penyebabnya.
1: Nah, mungkin nanti dalam proses pengobatannya ini ya, Pak,
0: bisa WA atau hubungin kita.
1: Nah, itu dia, bisa konsultasi dengan cuka apel Taesta. Nah, kalau ini Mbak Vivi mau kasih testimoni. Karena akhir-akhir ini cuacanya tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas ya.
0: Betul.
1: Sama di mana-mana Pandaan, Pasuruan ya.
0: Ekstrim.
1: Jadi takut kalau adikku gampang flu. Jadi saya usahakan tiap sebelum tidur kasih minum cuka apel Taesta. Alhamdulillah sepanjang cuaca yang berubah-ubah ini, adik saya kekebalan tubuhnya kuat. Mantap sekali. Terus juga ini ada Bunda Khalifah mau tanya, apakah cuka apel Taesta bisa membantu mengurangi perut buncit atau lemak di perut? Ini pertanyaan yang ditanyakan para ibu-ibu biasanya ya. Kalau iya, cara konsumsi dan aturan minumnya bagaimana supaya hasilnya maksimal? Nah, ini.
2: Ya, selain diimbangi pasti dengan olahraga ya.
1: Jaga
2: pola makan. Nah, ada tips yang selalu kita berikan ke penanya ya untuk menjaga berat badan itu.
1: Iya.
2: Minumnya kalau nggak punya gangguan mah ya, Mbak ya, sebelum makan.
1: Sebelum makan.
2: Ya, jadi Taesta itu memberi sensasi rasa kenyang. Satu, kedua memang kadar seratnya, serat pektin yang dibutuhkan oleh pencernaan itu tinggi. Jadi pelancaran pencernaan bagus, sensasi kenyang, jadi nggak kalap mau makan itu terus. Nah, makanya kan waktu kita bahas soal diabetes itu kan ada salah satu yang ratu diabetes atau apa itu yang itu dia menyarankan sebelum makan besar minum cuka apel Taesta dulu. Jadi supaya mengurangi juga
0: porsi
2: makan, nafsu untuk makannya bisa dikurangi.
1: Gitu. Itu dia, dan juga perhatikan yang dimakan.
2: Betul.
1: Mungkin makan yang

0: Lemak lemaknya bisa dikurangi ya Bu Khalifah ya. Itu bisa. Nah,
1: cara minum ya sama sih. Kalau memang mau maksimal ya 3 kali sehari. Ya.
0: Ini 3 kali
1: kalau
0: sehari.
1: Kalau mungkin pertama-tama pakai air hangat dulu boleh. Nah. Tapi kalau nggak merasa nggak ada sakit mah pakai air dingin boleh.
0: Itu
1: biasanya
0: deh.
1: Kalau air dingin kan kalau ada mah kan kaget ya biasanya.
0: Iya.
1: Lebih cocok anget kalau ada mah sambil adaptasi di lambung.
0: Nah itu bisa dicoba untuk Bu Khalifah, semoga cocok dan perut buncitnya bisa hilang. Terus juga ini ada Mami, Mami ini mau tanya misalnya nih asam urat sama kolesterol sama-sama tinggi. Ini kok diborong semua. Jangan ya, apa masih bisa mengkonsumsi cuka apel tahesta, terus bagaimana caranya?
2: Justru harus ya.
0: Harus, Mami.
2: Bukan apa bisa, memang harus minum tahesta ya.
0: Itu.
2: Iya, kan sering kali kita juga cerita banyak testimoni termasuk Pak Ronald sendiri cerita tentang asam urat dan kolesterol sama-sama
1: tinggi.
0: Itu dia.
2: Silakan dicoba Mami.
0: Mami siapa ini namanya? Iya, terus ini juga ada Mbak Visias, ini juga tanya, bisa enggak tahesta ini menyembuhkan gatal-gatal atau biduran karena alergi makanan atau cuaca dingin? Oh, ini juga banyak yang menderita biasanya alergi dingin. Saya juga sempat mengalami kayak alergi dingin gitu Pak. Jadi kalau Pandaan ini sempat kayak ada di cuaca yang cukup dinginnya ekstrim. Nah itu bagian kaki pasti kalau saya kayak kayak biduran gitu. Iya, langsung rasanya gatal-gatal. Nah ini bisa nggak kayak mengobati alergi gitu?
2: Alergi karena daya tahan tubuh juga ya Mbak Mimun ya.
0: Oh iya betul.
2: Jadi bisa dicobalah dengan tahesta.
0: Nah itu.
1: Jadi biasanya kan kalau alergi ini banyak faktor ya, karena berhubungan dengan darah juga ya. Mungkin dari makanannya juga bisa, atau cuaca tadi ya yang ekstrim gitu kan. Tubuh itu kan ada antibody, ada ada sistem canggih ya di dalam itu. Jadi dia kasih warning gitu biasanya. Nah itu mungkin salah satunya dari biduran itu. Nah, dan juga apel itu juga ada antiseptiknya juga. Jadi kalau diminum itu, kalau mungkin itu bentuknya makanan yang kurang bagus, itu dia bisa seperti prebiotik juga kan. Ada apa ya, pasukan baiknya. Kayak kita minum susu apa itu namanya itu.
0: Salah satu produk itu.
1: Mirip kayak gitu juga. Jadi memperbaiki pencernaan juga sebenarnya. Jadi salah satu mengcover dari makanan ya. Tadi kalau mungkin makanannya kena kotor atau apa alerginya.
0: Terus
1: nah itu bisa membantu menfilter dari peredaran darah juga.
0: Nah itu silakan dicoba, siapa tahu cocok, alerginya berkurang. Nah ini juga ada testimoni dari Mbak Tina yang sudah konsumsi cuka apel tahesta setelah 2 bulan, selama 2 bulan diminum 3 kali sehari. Mbak Tina ini punya keluhan mah gitu ya, asam lambung. Jadi sekarang asam lambungnya sudah tidak pernah kambuh.
2: Sudah lebih
0: baik gitu ya.
2: Yang ditakutkan banyak orang ini mah.
0: Betul.
2: Susu sembuh loh Pak.
0: Iya, kalau mah sudah menyerang itu waduh enggak bisa ngapa-ngapain ini Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Ini mungkin karena kebiasaan ya. Kebiasaan minum minuman herbal kan ada yang biasa dicampur kuning telur. Bisa enggak kalau cuka apel tahesta ini dicampur dengan kuning telur dan madu? Terus setelah minum cuka apel tahesta, apakah bisa minum jamu ramu-ramuan yang bikin sendiri? Kemudian setelah minum ramuan kedua-duanya enggak pengaruh ke tubuh, terutama di lambung dan ginjal gitu.
1: Oke.
0: Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin ada pernah pengalaman seperti ini, Pak.
1: Ada beberapa orang yang bikin seperti gitu ya.
0: Iya, kok.
1: Itu dicampur enggak masalah sih kalau yang penting itu madu gitu kan, telur enggak masalah dia, jahe itu enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Yang masalah tadi kan mau bikin jamu sendiri ya gitu. Nah, jamu sendiri ini ngerti anunya enggak ya? Maksudnya kayak
2: iya,
1: komposisinya sama kalau sekarang itu jamu yang benar adalah diekstraksi. Jadi bukan daun-daunan langsung digodok. Kadang kan itu yang kadang-kadang ginjal ekstra lebih bekerja lebih keras ya. Jadi kalau memang mau buat sendiri ya di sistem ekstraksi boleh. Kalau memang sudah tahu cara tadi misalnya godoknya, nyaringnya semuanya itu bisa ya nggak masalah sebenarnya. Cuma karena takutnya itu sekarang banyak yang kayak daun-daunan cuma di apa? Di grinder atau dikeringin biasa ya. Jadi itu diminum kan masuk ginjal dong, nggak bisa larut. Tapi kalau itu diekstrak terus dikeringin jadi bubuk, nah itu kan larut ya. Mm-mm. Contohnya kayak kopi.
0: Oh iya.
1: Itu kan jadi granul. Mm-mm. Nah, kita campur air lagi kan jadi mencair lagi tuh. Diminum lagi enggak apa-apa. Kayak gitu.
0: Iya, itu mungkin kalau untuk bikin jamu sendiri ini Pak Purmanam apa ya istilahnya?
1: Ya, kalau memang paham ya, paham ya enggak masalah sih. Dicampur-campur boleh. Banyak customer kita memang yang saya bilang tadi B2B itu kan memang buat jamu-jamu juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma ya kita kan enggak ikut di formulasinya. Yeah. Jadi dia cuma minta tester dari kita cocok di compile ke dia, ya udah. Sampai sekarang menjadi langganan kita.
0: Nah, ini mungkin lebih amannya kayaknya minum cuka apa
1: aja. Kalau memang bisa bikin tadi jamu dan bisa membuat suatu produk baru, boleh hubungin kita. Misalnya mau beli jumlah besar, boleh.
0: Nah, ya. Itu.
1: Karena banyak sekarang teman-teman UMKM yang terbantu juga membuat produk-produk baru. Itu lumayan. Jadi meningkat ya. Jadi misalnya dulu contohnya beli 1 liter nih, sekarang udah 5 liter. Dan sudah 5 liter belinya jerigenan 30 liter. Berarti kan penjualnya udah lumayan dong gitu loh, kan sudah naik. Nah, sempat-sempat menambah usaha baru, kan bisa menarik karyawan-karyawan baru, membantu ekonomi kerakyatan juga.
0: Berarti banyak yang
1: pengusaha baru
0: juga.
1: Iya, jadi hulu hilirnya dapat.
0: Oke, ini juga ada pertanyaan dari Bu Muda Govinda. Apakah bisa tahista buat anak kecil untuk batuk dan flu? Dari Bu Muda, selamat ulang tahun yang ke-25. Semoga tahista tetap sukses.
2: Amin.
0: Semoga sukses.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Muda.
2: Pasti bisa ya buat anak kecil ya. Batuk dan flu, tapi takarannya mungkin kalau untuk anak kecil 1 sendok teh dulu ya, Pak.
0: 1 sendok teh.
2: Dikasih madu yang asli kalau bisa.
0: Nah,
2: terus air hangat.
0: Air hangat.
1: Karena buat batuk tadi ya.
2: Iya, batuk dan flu.
1: Iya, bisa. Karena ada antiseptik saya bilang kan untuk membantu. Tadi contohnya kenapa kalau kita luka-luka jatuh dari motor itu diolesin itu aja langsung kering. Berarti kan kayak contoh apa ya, kayak obat tetes merah itu apa namanya?
0: Jadi apa itu namanya?
1: Ya kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi
0: antiseptik
1: gitu. Jadi kan membantu. Jadi kalau diminum pun apa luka-luka di tenggorokan apa mungkin ada rasa celekit-celekit gitu ya.
0: Iya betul. Ya jerit-jerit dulu lah ya di dalam sini.
1: Biasanya apalagi kalau ada panas dalam tuh. Nah, itu kalau bisa diencerin aja karena kalau yang panas dalam kalau kalau dua sendok atau dikumur aduh ya sakit. Tapi kalau dicampur air kan
2: air
1: sakitnya kumurnya tapi kan dicampur air di apa ya diencerkan lah ya.
0: Kalau yang ditetesin kayak obat itu
1: bisa kalau kuat enggak apa-apa. Tapi banyak yang mencoba. Saya dulu keluar pulau di daerah Manado sama pokoknya daerah Sulawesi. Itu banyak kan langsung diminum.
0: Wow.
1: Saya sampai kaget
0: kuat
1: waktu
0: ya
1: itu.
0: Iya.
1: Itu saya keliling ya dulu kan sambil keliling-keliling ke luar pulau ya. Itu ketemu beberapa customer. Kasih contoh, ini enteng Pak, ini buat kita Pak. Iya, jadi enteng Pak buat kita Pak. Langsung disendok gitu, kadang langsung diminum di botolnya.
0: Masya Allah.
1: Kadang langsung di, jadi kayak misalnya apa
0: saya
1: ya,
0: ngilu sendiri bayangin.
1: Buat tetes, apa kalau panas dalam langsung
0: biasanya
1: sembuh, dia bilang gitu.
2: Langsung
1: sembuh, dia bilang gitu. Langsung diminum gini ya. Cuma kan kita gak menyarankan, karena memang itu mungkin biasa makanan
0: buat mereka,
1: yang daerah sana mungkin makan kayak gitu-gitu udah biasa gitu
0: ekstrim
1: ya.
0: Bumbunya.
1: Kalau kayak kita mungkin ada mungkin lambung celkit-celkit apa terasa kayak aduh perih dikit ya. Nah, itu segera cepat diminumin lah supaya menetralisirin juga.
0: Itu dia. Jadi
1: biasanya banyak nanti ini buang air kecil ya.
0: Iya, toilet itu, terus.
1: Iya, itu biasanya. Itu aja sih.
0: Karena lancar,
1: detox lah.
0: Detox, oke. Ini juga ada testimoni dari Ilyas, tapi kita baca aja. Ini pertanyaan dari Mbak Galuh. Kenapa rasa cuka apel Tahista lebih asem daripada cuka apel merek lain?
1: Ini tadi sempat
0: sama Pak Ronald, tapi boleh bisa jelasin lagi Pak.
1: Ya tadi banyak, makanya faktor produksi tadi yang kita udah pertahankan tadi ya. Di situ memang kenapa cuka apel kita mempunyai ciri khas ya rasanya seperti ini gitu ya. Seperti lebih kecut dibandingin yang lain nih karena mungkin komposisinya jumlah apel waktu kita fermentasi terus lama fermentasi sehingga istilahnya cuka apel kita lebih mateng gitu ya. Karena kita proses itu hampir 4 bulan ya.
0: 4 bulan.
1: Sekitar 3 bulan tergantung cuaca juga ya. Nah, biasanya itu kita membutuhkan waktu segitu. Nah, sedangkan mungkin yang di merek lain mungkin baru 12 hari, 15 hari, 20 hari. Banyak, karena kan saya bilang masih fermentasi sudah dijual. Makanya waktu dibuka, gitu bunyi.
0: Oh, kayak ada sodanya.
1: Iya, iya. Ini berarti masih proses dong.
0: Oh, gitu.
1: Masih ada gulanya di dalam, berarti otomatis ya kurang ya.
0: Soda bukan, apel itu mah ya. Bukan cuka jadinya apel berarti.
1: Kayak belum mateng gitu. Sedangkan kalau kita kan memang udah dibiarin sampai memang karakternya udah jadi cuka. Makanya itu bukan ditambah cuka, jadi diminum sama cuka itu enggak. Jadi proses fermentasi sampai menjadi asam tadi. Jadi rasa manis menjadi asam.
2: Kami kapan hari itu coba aja Mbak ya. Perumahan lain ya. Coba loh. Ini sama sekali enggak anu. Jadi minum langsung pun itu enggak apa-apa.
1: Jadi botol langsung minum.
2: Enggak usah dicampur air tuh bisa.
1: Makanya saya bilang tadi.
0: Dibikin jus apel aja itu, Pak.
1: Iya, jadi kayak minum jus apel jadinya. Jadi masih ada rasa manisnya, bau apel, buah apel, berarti essence semua ya. Sedangkan kalau difermentasi biasanya bau itu hilang.
2: Sudah hilang semua.
1: Jadi aromanya aroma fermentasi. Makanya cuka apel aromanya khas kan?
0: Iya betul. Kalau saya buka, wah istilahnya
1: seger-seger gitu ya.
0: Istilahnya orang-orang parfum itu
1: semerbak ya.
0: Iya, semerbak. SPL-nya dar-dar-dor gitu. Itu kalau parfum itu wah seruangan langsung. Siapa ini bikin cuka apel gitu.
1: Iya, itu makanya ciri khas yang unik ya di situ. Makanya memang tadi saya bilang ya, jadi konsumen ini harus apa ya, mungkin bolehlah mencoba merek lain. Saya juga gak
0: dibuktikan sendiri.
1: Terus nanti rasanya, aroma, bau, warna dan lain-lain itu mereka pasti lebih pucet. Karena pewarna pun bisa dibikin coklat.
0: Bener
1: kan? Bisa pewarna bisa. Aduh. Jadi sekarang itu trust banyak lah ya. Istilahnya kayak mau bikin karena dia kalau 40 hari mau fermentasi ya ongkos biayanya pasti besar. Dan butuh tempat ribuan meter pasti untuk proses produksinya.
0: Tim Star FM pernah lihat sendiri memang ya tidak sesederhana.
1: Kita kan sampai besar ya untuk proses fermentasinya.
0: Iya, malah waktu itu ini masih dikasih tahu sama Pak Ronald sendiri, jadi mana yang masih proses sekian hari. Panennya lama ya gitu. Ini berdrum-drum itu.
1: Iya, benar. Gitu. Jadi kan enggak gampang ya. Kalau memang bisa jual harga murah dan lain-lain ya pasti ada faktor X lah di situ.
0: Itu dia. Jadi untuk warga Star lebih waspada lagi, lebih teliti lagi lah kalau ini ya untuk mau konsumsi cuka apel Tahesta.
1: Pengennya kan ada manfaat ya.
0: Betul.
1: Kita keluarin uang, belanja, harus ada.
0: Pengennya hemat.
1: Hemat tapi ya harus
0: malah
1: ada
0: boncos.
1: Ini boncos. Iya kayak gitu.
0: Iya, ini ada juga testimoni dari Om Yudi. Wes tak rasa no manfaatnya cuka apel Tahesta, pokoknya jus gandos sudah gitu aja. Iya, ini minumnya 2 hari sekali loh, 2 kali sehari apa 2 hari sekali ini Om? Enggak kebalik sekali, ini 2 hari sekali. Terus juga ini ada testimoni dari Mbak Dian. Kemudian juga nanti kita baca sendiri ya Pak ya, karena kejar waktu ini. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Novi. Nah ini juga pertanyaan semua mbak-mbak dan ibu-ibu. Bisa tidak cuka apel bikin kulit jadi glowing?
1: Saya tahu ini ya.
0: Saya tahu skincare mahal Pak.
1: Glowing ini memang
0: idaman semua perempuan ini.
1: Saya juga Pak. Ada beberapa kosmetik juga ngambil dari cuka apel juga ya, tapi kita nggak tahu dipakai buat gimana ya. Cuma yang saya tahu kemarin hari ada yang kasih tahu kita spill itu ke toner, terus ada sampo, sama kayak krim gitu. Nah, kemarin gitu. Cuma kalau yang itu kan agak susah kita akan bikin krim. Kalo yang cara mudah itu biasanya dicampur sama madu ya, terus diolesin. Coba aja di tangan dulu lah. Nanti tunggu berapa jam terus dibilas. Nanti kelihatan kayak belang gitu, lebih berkilau.
0: Oh gitu, lebih cerah ya.
1: Cerah, berkilau gitu. Nah itu mungkin bisa salah satu tips ya. Itu yang paling murah dan paling gampang. kalau di pabrikan kan nyampur-nyampur, dicampur bahan-bahan aktif lainnya ya mungkin. Istilahnya agak repot kan, gak mungkin kita bikin di rumah ya. Kalau yang paling gampang seperti itu sih.
0: Iya, bikin sendiri.
1: Kalau buat jerawat ya mungkin di apa?
0: Di totol.
1: Pakai cotton bud atau apa ditutul gitu bisa juga.
0: Buat obat jerawat.
1: Ya bisa, itu biasanya agak perih-perih dikit kan, karena kan peradangan ya.
0: Betul.
1: Cuka apel bisa membantu.
0: Silahkan gitu. Dicoba untuk Mbak Novi, semoga kulitnya tambah glowing. Nah ini sebelum kita lanjut, ini sebelum kehabisan waktu ya. Mungkin Mas Andra mau kasih pertanyaan buat yang mau ikut kuis.
3: Iya, ini karena kita spesial ada 25 hadiah, jadi pertanyaannya agak banyak nih. Pertanyaannya ada 3, jadi pertama sebutkan satu kebiasaan sehat yang Anda lakukan bersama Taesta.
0: Okay.
3: Terus sudah berapa tahun Taesta hadir di Indonesia? Dan juga yang terakhir, siapa orang yang pertama mengenalkan Taesta kepada kalian, kepada Anda?
2: Jadi ada tiga ya Mbak ya?
0: Ada tiga.
2: Dijawab semua dong.
0: Oke, harus dijawab semua. Yeah. Jadi yang pertama tadi adalah kebiasaan?
3: Kebiasaan sehat yang biasa dilakukan bersama Taesta.
0: Terus yang
3: kedua? Berapa tahun Taesta hadir di Indonesia?
0: Mm-hmm.
3: Yang terakhir, siapa orang yang pertama kali mengenalkan Taesta kepada Anda?
0: Iya, bukan Pak Rona loh ya. Jadi Anda kenalnya Taesta itu dari siapa? Misalnya nih dari kakak, dari sosmed.
2: Dari Star FM gitu.
0: Dari Star FM bisa. Jawabannya? Bebas gitu ya. Nah ini juga ada testimoni lagi dari Mbak Cece. Oke, terima kasih Mbak Cece, sudah kami baca untuk testimoninya. Dan ini pertanyaan dari Mbak Angel
4: Surabaya loh.
0: Iya ya. Dari Surabaya. Mbak Angel di Surabaya ingin bertanya, saya kadang itu mengalami tangan kebas dan kesemutan. Wah ini saya juga kadang-kadang ya. Apakah bisa diatasi dengan konsumsi cuka apel Taesta? Ini silakan Pak. Siapa tahu.
2: Iya, kebasan semutan ini faktornya banyak. Akhirnya penyebabnya banyak.
4: Iya.
2: Bisa samurat.
0: Wah.
2: Bisa cuman karena capek, peredaran darah enggak lancar ya.
0: Iya.
2: Tapi ya boleh dicoba Mbak Angel karena cuka apel Taesta juga baik sekali untuk melancarkan peredaran darah atau kalau yang kebetulan memang penyebabnya asam urat juga sangat bisa.
0: Silahkan
2: dicoba sehari 2-3 kali.
0: 2-3 ya. Kali ya.
1: Kalau misalnya memang mau cek dokter, saya pernah sih pernah kebas gitu. Saya itu enggak tahu bangun pagi-pagi tiba-tiba saya kira ini ya, apa ketindian ya,
2: apa
1: ya. Itu ketindian.
0: Oh,
1: ya. Ternyata kok kayak lemes gini ya, kok beda. Itu ternyata ada kolesterol. Kolesterol ada tinggi. Saya baru tahu kok bisa ya. Biasanya kan asam urat atau apa. Kolesterol saya juga bisa.
0: Kaget kita.
1: Nah di situ jadi saya kebetulan ke dokter dikasih tahu, terus saya minum cuka apel. Saya bilang kan dulu pernah cerita saya. Nah di sini mungkin saya kasih tips ya. Waktu itu saya minum pakai cuka apel tuh pakai satu botol mineral itu 600 mili. Saya campur di lemari es itu, saya bikin 3 per 2 gitu. Satu hari saya habisin satu botol.
0: Okay.
1: Nah, dengan itu saya tanpa obat dokter hilang sendiri.
0: Bisa
1: kebetulan.
0: Ditiru,
1: nah kebetulan coba, itu ya? Kebetulan. Cocok saya itu. Jadi bisa hilang faktor X tadi yang mungkin kolesterol atau apa itu mungkin pada saya kan kebetulan kita kan ketemu tamu, ketemu teman atau apa kan mesti entertain ya. Nah kadang makanan itu kan agak susah terkontrol kita. Nah makanya itu dengan kolesterol itu saya minum dengan satu botol setiap hari ukuran 600 mili itu lumayan terasa cepat. Bisa dicoba sih.
0: Bisa dicoba teman-teman.
1: Jadi kan kalau buat satu gelas kan males ya.
0: Iya betul. Bikin
1: jadi,
0: lagi.
1: Bikin lagi. Mending bikin. Kalau saya waktu itu bikin 2-3 botol sekalian saya simpan. Jadi hari ini minum, besok minum, besoknya baru bikin lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali enggak apa-apa masukin lemari es. Itu kan lebih enak seger.
0: Buat stok ya.
1: Iya.
0: Berasa
1: kalau saya sih buat gitu supaya enggak males.
0: Berasa punya minimarket sendiri.
1: Gitu, ya? Karena stimulus dari pikiran kita itu kalau bikinnya males tuh kita males minum. Jadi saya bikin itu kan supaya terasa instan ya. Dan saya gak pakai gula waktu itu.
0: Jadi langsung pure air.
1: Kalau
0: sama
1: dingin,
0: cuka apel aja.
1: Gak pakai gula masih oke sih. Menurut saya ya. Mungkin orang-orang perlu dicoba dikit-dikit ya. Kalau kalau kita kan hampir tiap hari udah minum. Jadi biasa. Udah biasa gitu.
0: Udah toleransi lah.
1: Toleransi betul. Karena rasa dingin itu rasa kecutnya juga meredus juga.
0: Nah itu dia dari Mbak Angel, pertanyaannya sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat Anda yang sering mengalami tangan kebas dan kesemutan. Dan juga untuk yang mau menjawab pertanyaannya, silahkan, masih ada waktu. Cuman masalahnya ini waktu talkshow-nya udah habis.
2: Gitu ya.
0: Tidak
2: kok kurang
0: terasa
2: ya?
0: Kurang. Kita lanjut di lain kali aja,
2: bulan depan.
1: Untung gak minta 2 jam setengah, soalnya 25 tahun ya.
0: Iya betul ya. Nah ini nanti hostnya harus 2 gitu, kayak gini. Nah, oke, terima kasih banyak Pak Ronald, juga Pak Sony dan
2: sama-sama,
0: Mas Andra sudah hadir di studio berbagi tentang cuka apel Taesta yang tidak terasa sudah 25 tahun menemani masyarakat Indonesia, menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Ronald, Pak Sony, dan Mas Andra ada tambahan?
1: Ya, mungkin dari para pendengar, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Taesta yang sudah 25 tahun ini. Dan kita akan tetap selalu menjaga kualitas, terus berinovasi, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
2: Amin.
0: Amin. Dan dari Pak Sony mungkin?
2: Sudah cukup lah. Kali ini spesial lah, Pak.
3: Iya, betul. Ya, buat warga Star yang masih ada pertanyaan, masih menyimpan pertanyaan, bisa WhatsApp kami di WhatsApp 08 977 755 755. Dan jangan lupa warga Star yang mau ikut lomba jingle,
0: ini
3: kita ingatkan lagi, jangan sampai kelewatan. Kita mulai tanggal 1 sampai 20 Agustus.
0: 1 untuk, sampai 20 Agustus.
3: Untuk hadiahnya, untuk juara 1 ada 5 juta rupiah. Juara 2 2,5. Juara 3 1,5. Dan juga ada juara favorit netizen, nanti akan dipilih masing-masing 500 ribu.
2: Lumayan lah.
0: Iya.
3: Dan gak cuma itu, kita tiap minggu ada quiz di Instagram, itu ada dia juga 250 ribu.
0: Nah, ini
3: jadi jangan sampai kelewatan.
0: Kalau gak ikut, wah keterlaluan Anda ya. Jadi jangan sampai lewatkan untuk quiznya dan juga untuk lombanya. Siapa tahu Anda yang beruntung. Dan tetap jadi konsumen setianya Cuka Apple Taesta. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir studio sekali lagi. Dan warga Star juga terima kasih sudah mengikuti talk show ini sampai selesai. Setelah ini jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
6: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
6: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
8: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Aigo,
10: sakitin.
11: Nih, tanggung jawab. HP Mbak nggak bisa dipakai.
10: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
11: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
10: Nggak sih.
11: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
10: Yeah.
11: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
10: Tapi HP Mbak kan second.
11: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau nggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
10: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon. Ya, aku belilah.
11: Mbak pokoknya nggak mau tahu ya.
10: Loh,
11: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
10: Terus duitnya gimana?
11: Ya uangmu lah.
10: Mbak, habis dari tabunganku, Mbak.
11: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Siang-siang nyetak termotor. Mau kemana Pak Le?
12: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
6: Walah, Suto Pak Le. Nek lampu apa? Motornya kok gak nyala toh? Oh,
12: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
6: Loh Pak Le iki.
12: Kenapa?
6: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
12: Oh, so toh.
6: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
12: Yo, ngapa?
6: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
12: Weh, walatalah banyak mentoh denda nih.
6: Lah ya iya.
12: Oh, sing tenane.
6: Nduh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
12: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
6: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
12: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
10: Asai.
9: Star Joget.

105,5 Star FM, target satu jam awalnya. Anda sudah ikuti perbincangan sekaligus juga percakapan bersama Tahesta gitu ya. Ini dilanjut dengan menghadirkan daratan lagu dangdut konvensional juga nomor-nomor Bollywood sampai dengan tuntas waktunya di 2 siang nanti ya. Beberapa nomor juga sudah sempat terlepas, di antaranya ada Ahmad Albar dengan laguku Tarantura lewat liku-liku, dan baru saja yang berlalu ada Ashraf Abu atau dikenal sebagai Ashraf Khan gitu ya, lewat AJ Gile. Tampilan ini bawa kita sampai di jam 12 lebih 26 menit waktu start. Masih ada cukup waktu untuk Anda bisa bergoyang nikmati tampilan-tampilan di program Stargate sesi yang pertama ini ya. Baik, beberapa kabar semalam juga sudah saya dapati ada di WA kami 0818310755, seperti Davina yang dari kawasan Pondok Mutiara yang menantikan tampilan Bollywood The Bolu Cudian gitu ya. Menyapa semua teman-teman saja. Berikutnya ada Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo, Stargate Asolai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu surga dunia, spesial buat Sasi aja, love you. Terus ada juga Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo, menantikan kehadiran dari Rita Sugiarto dalam Tulang Rusuk atau boleh juga Separuh Bulan gitu ya. Saya tinggalkan Bu Nini untuk ketemu dengan Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Lelaki Pendusta milik dari Elvi Sukaisi. Baik, dipersiapkan. Ini kita langsung beranjak saja dari Ashraf ke salah satu lagu tema dari film Kabi Kusi Kabiga. Boleh Cudian.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju,
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105 5 Star FM. Ini dia salah satu dari tajuk nomor yang dipilih oleh Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, situ Bondo gitu ya. Oke, nomornya sudah kita simak bersama. Sebelum kita lanjut di Stargate, jalan bareng kita ini, saya bakal umumkan terlebih dahulu siapa-siapa yang beruntung mendapatkan sebotol Tahesta dari perbincangan atau talk show bersama Tahesta jam 11 sampai dengan 12 siang tadi ya. Yang pertama sekali ada Yamin yang ada di kawasan Sidoarjo, kemudian Vivi di Pandaan, Bunda Khalifah di Pandaan, Mami, Fisya, Stina, kemudian juga di Pandaan gitu ya. Selanjutnya Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, Bu Muda Govinda di Pandaan, Ilyas Galuh, Dian Ayu di Pandaan, kemudian ada Novianti Amelia. Selanjutnya Cece, ini di Pandaan, kemudian ada Bu Anis yang ada di kawasan Bangil, juga Angel yang ada di Surabaya. Untuk lebih jelasnya bakal saya ulang sekali lagi nama-nama warga Star yang beruntung ikut bergabung di talk show tadi dan berhak atas sebotol Tahesta. Ada Yamin di Sidoarjo, Vivi, Bunda Khalifa, Mami, Fisyas, Ima di Pandaan, kemudian Bapak Purmanam di Pasuruan Kota, Ibu Muda Govinda, Ilyas Galuh, Dian Ayu di Pandaan, ada juga Novianti Amelia, Cece juga di Pandaan, Bu Anis yang ada di kawasan Bangil, dan Angel di Surabaya. Baik, sementara yang sudah bergabung menantikan nomor-nomor pilihannya di program ini, ada Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menanti kehadiran dari Elvi Sukaisih dalam Pendusta gitu ya. Lili yang ada di kawasan Pasuruan, atau Bu Lili yang ada di kawasan Pasuruan gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung juga di program ini, dan rupanya sudah punya tampilan unggulan dari original soundtrack film Idle High Muscle. Bulea begitu ya. Oke, siap. Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Dinanti Maggie Z yang Tanda Cinta. Disapa Bapak Subari, Pak Riti, Pak Rubio, Mas Sutikno, ada juga Mas Franky, Agus Haryanto, Mulia Warman, Kopler, Agus Probolinggo, Pak Bambang Pasuruan, Mama Lana, Mama Dian, kemudian Mbak Herlina, dan semuanya saja selamat beraktivitas kembali gitu ya. Semoga sehat selalu. Selain itu ada juga siapa lagi nih, AGS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinanti lagu bertajuk Tak Pernah Mimpi dari Mansyur S. Oke, terima kasih AGS yang ada di kawasan Silorentek Kulon, Karanganyar, Keraton. Keraton tuh ternyata ada dua ya, ada Pasuruan, ada juga Krian, Sidoarjo. Anda keraton yang mana? Karanganyar tuh mana? Sini mungkin ya. Baik, itu dulu, nanti disambung lagi. Kini kita juga langsung beranjak saja dari Rita Sugiarto ke Elvi Sukaisih, Pendusta.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gear.

Usai kemunculan dari Maggie Z dalam Tanda Cinta, kita langsung jeda dulu Stargate. Kita masuk ke segmen Star of the Month yang tentu saja bakal menghadirkan coklat yang tahun kemarin 2025. Mereka itu turut memeriahkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 di Istana Merdeka Jakarta di Minggu sore. Saat itu Coklat tidak hanya membawakan lagu nasional, tapi mereka juga menampilkan karya mereka sendiri seperti Segitiga, juga Karma. Sebagai penutup, Coklat membawakan anthem legendaris mereka, Bendera. Lagu penuh semangat kebangsaan ini dilantunkan tepat setelah sangsaka merah putih diturunkan oleh 76 pasukan Paskibraka terpilih dari 38 provinsi di Indonesia. Kehadiran Coklat Band di Istana Merdeka menambah semarak upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-80 dengan sentuhan musik rock yang membangkitkan semangat kebangsaan. Kita simak Coklat kali ini dalam Segitiga.

0: teman.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: 105,5 Star FM.
8: Star Game, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Target.

105,5 Star FM untuk kemunculan dari Mansyur S. Tak pernah bermimpi. Saya ketemu lagi dengan yang sudah sempat merequestnya, ada AGS gitu ya, dari kawasan Keraton. Oke, selamat menikmati dan kita terus lanjut jalan bareng kita yang bersisa tinggal beberapa puluh menit ke depan gitu ya. Ini waktunya saya jumpa Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang sudah juga bersama Stargate. Ikutan untuk simak tampilan Ida Laila dengan tajuk Keagungan Tuhan. Oke, terima kasih Om Yudi, lagunya siap dihadirkan sesaat lagi. Ada juga kebersamaan Ibu Ira yang dari kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, katanya biar gak ngantuk simak saja Kopi Dangdut gitu ya, bersama Mak Meduroku, Mas Frankie, Pak Purmanam juga Furin. Baik, saya tinggalkan Ibu Ira yang dari kawasan Sidoarjo untuk jumpa Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Ibu Anis, ini WA-nya untuk program Star Memory atau apa gitu ya, karena dua lagu yang dihadirkan ini adalah lagu-lagu untuk program Star Memory. Mungkin iya begitu ya, jadi bukan di program Star ya. Selanjutnya dari kawasan Pasuruan sudah bergabung juga Mbak Gadis hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika. Disapa semua rekan PDW, tetap semangat terutama Mbak Khalifah, sehat-sehat ya, bahagia selalu. Juga warga Star semuanya saja, semoga senantiasa sehat pula. Dari Mbak Gadis yang ada di kawasan Pasuruan, ini saya jumpa dari kawasan Bangil Mas Frankie. Lagu Bollywood yang dinanti untuk soundtrack film Chal Meri Bhai gitu ya. Mau titip sapaan juga untuk Mbak Caca, kemudian Bu Ira, Bapak Purmanam, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Ani, ada juga Marcel, Mbak Reni, dan semuanya selamat beraktivitas. Sudah bergabung juga dari kawasan Pasuruan Kota, Afian. Mau dengar Iis Dahlia, Tamu Tak Diundang. Sedangkan Linda yang dari kawasan Sidoarjo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di Stargate Asoy ini mau dengar Joni Iskandar hadirkan kembali Malam Jumat Kliwon. Disapa seluruh penggemar Stargate Asoy. Baik, segera kita sambung saja kemunculan Mansyur S. Tak Pernah Bermimpi dengan Ida Laila, Keagungan Tuhan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Joget.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Game, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Game.
6: Neng, lagi ngapain sih?
7: Mas, tadi ngeliatin tangan saya nggak?
6: Hah? Jam tangan?

bersama kembali Mas Star FM, teman harimu cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan dari PMR bersama Joni Iskandarnya lewat malam Jumat Kliwon. Bahwa kita sampai di bagian akhir dari kebersamaan Anda bersama Star Get di sesi yang pertama. Setelah ini bakal dilanjut dengan sesi yang kedua bersama Rani Krishna 3 jam berikutnya dengan muatan lagu dangdut modern. Ini waktunya saya Bang Jono segera pamit undur diri sembari hadirkan satu nomor pungkasan yang menutup kebersamaan kita di hari yang ke-12 di bulan Agustus 2026. Ada Kamalia Malik dengan Goyang Senggol.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Rabu 12 Agustus 2026. Dua berita sudah bakal siap kami bagi di Star Update. Yang pertama datang dari Malang Raya. Balai Besar Tanaman Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menyebut sebanyak 2.056 wisatawan telah mengajukan refund atau pengembalian biaya pembelian tiket kunjungan Gunung Bromo pasca penutupan total imbas meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Endri Wahyu Tama di Kota Malang, Jawa Timur menyampaikan ribuan wisatawan yang melakukan pengajuan pengembalian biaya pembelian tiket terdiri dari 1.944 wisatawan Nusantara serta 112 orang lainnya merupakan wisatawan mancanegara terhitung sejak Minggu 9 Agustus sampai dengan Rabu 12 Agustus. Selain refund, sebanyak 32 wisatawan Nusantara tercatat mengajukan reschedule dan penjadwalan ulang kunjungan ke Gunung Bromo. Sedangkan wisatawan mancanegara tidak ada yang melakukan proses tersebut. Secara keseluruhan, jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan Gunung Bromo pada periode 9 sampai dengan 15 Agustus mencapai 3.062 orang dengan rincian 2.671 wisatawan Nusantara dan 391 wisatawan mancanegara. Berita selanjutnya datang dari Sampang. Sumur milik warga desa Tambelangan, kecamatan Tambelangan, Sampang mendadak menghitam dan berbusa hingga menimbulkan bau menyengat. Kondisi tersebut sempat direkam pemilik sumur dan viral di media sosial karena diduga tercemar limbah dapur. Menanggapi hal itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rahmatan Lil Alamin membenarkan adanya pencemaran pada sumur warga, tetapi membantah kondisi tersebut disebabkan rembesan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. SPPG menyebut pencemaran tersebut karena sambungan pipa pembuangan limbah dapur yang terlepas tepat di atas sumur warga. Mitra SPPG Rahmatan Lil Alamin, Iis Sugianto, menyatakan pipa tersebut memang terpasang di luar saluran IPAL dan digunakan untuk mengalirkan sebagian limbah dapur ke sawah miliknya, sedangkan sebagian limbah lainnya tetap dialirkan menuju IPAL. Menurut Sugiarto, pipa tersebut dipasang sebagai saluran pembuangan air limbah dapur menuju sawah miliknya untuk membantu mengairi tanaman semangka selama musim kemarau sehingga tidak seluruh air limbah dapur dialirkan ke IPAL. Sugiarto mengatakan persoalan pipa yang terlepas sebenarnya telah terjadi beberapa waktu yang lalu dan pihaknya langsung melakukan perbaikan setelah mendapatkan laporan dari warga. SPPG juga menguras sumur milik Darwis serta memberikan kompensasi untuk membeli air selama sumur tersebut belum dapat digunakan. Demikian Star Update. Saya Yudi Frol, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Rabu 12 Agustus 2026.

bisa membawa kesejukan di hati kita semuanya. Asik. Hadir sampai jam 5 sore nanti, 3 jam ke depan untuk Anda yang pengen bergabung di Stargate 2 Syik Asyik. Satu lagu dari Baby Sima hadir dengan Siapa Sih Kamu. Lanjut kali ini lagu yang kedua dari Kalia Siska bersama dengan Ska 86, Luka Sekerat Rasa. Stargate 2 Syik Asyik.

Wangi Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Damar Aji kali ini hadir dengan Perceraian Lara. Lagu ini sebenarnya single yang sangat populer, dinyanyikan sama Ipang ya, yang dirilis 3 Januari 2023. Diciptakan sama Gus Padiana. Nah, saking ngetopnya atau saking dikenalnya, memang dianggap sukses menarik puluhan juta penonton di platform digital ya. Makanya kemudian banyak mengcover ulang lagu ini menjadi versi macam-macam. Ada versi dangdut modern, ada juga yang versi dangdut nyol. Ya, kali ini di menit ke-27, tepat dari jam 2 siang waktu Star FM. Silahkan, saatnya untuk yang pengen bergabung ya, bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini sudah banyak sekali yang hadir ya, terima kasih untuk warga Star yang setia. Langsung aja Rani sapa, selamat siang untuk Fatma. Rekan-rekan PDW yang sudah bergabung ya, tetap semangat yuk. Ada Seva, ada Caca, Cantika, kemudian juga Ani. Apa kabar juga untuk Viola, ada Okta. Kemudian halo untuk Titan. Ada Raka yang ada di kawasan Pandaan, kemudian juga Aira masih di Pandaan ini ya. Dan ada Laila. Kemudian di kawasan Sidoarjo, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ailia. Requestnya satu persatu diusahakan untuk bisa dihadirkan. Satu lagu dari Guyon Waton yang kali ini di request dua orang ya. Hadir dengan Pisah.

0: tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: Star Cat in the house.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari NDX AK hadir dengan P. Wallace Tresno. Hadir di menit ke-45 lepas dari jam 2 siang waktu Stereo FM. Masih bersama dengan Rani Krishna untuk Stargate sesi yang kedua. Dan juga sudah banyak yang hadir. Kalau gak cepat saya sapa, nanti banyak yang protes ini ya. Baik, lanjut masih di WA. Selamat siang saja untuk Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk semua karyawan Fish Design di Pondok Mutiara ya. Dan ini Cak Nan nih hadirnya sebentar lagi Negoro Angin ya. Kemudian juga ada Yamin. Ini paling pengennya di Stargate Asoy tadi ya.

Mister kedua itu ada Selamat Malam 2. Judulnya Selamat Malam 2 dari Evita Mala. Atau mungkin itu aja ya yang Rani hadirkan ya. Kemudian juga selamat siang untuk Davina di Pondok Mutiara, untuk teman-teman semuanya saja. Dan juga Star G2 Asyik Asyik, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Dari Ardana Putra di Sidoarjo. Spesialnya untuk Sasi saja, lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Oke. Ini Cinta Tak Terpisahkan spesial buat Sasi saja, Aku Makin Sayang Kamu. Untuk Star FM, bahagia bersama. Terima kasih kembali. Kemudian juga Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Cak Mus, yang ada di kawasan Rombo Wetan kembali hadir. Waduh, requestnya Mutiara versi DJ. Lek wong Rombo ini pasti sewenengannya son horek soalnya ya. Versi DJ son horek. Salamnya buat Abang Jali, Mas Tain, Gus Ali dan juga Mas Muhet ya. Buat Mbak Raninya semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam. Dari Anissa yang ada di kawasan Pandaan, menyapa untuk semuanya saja. Baik, kalau untuk lagunya ditunggu ya. Kita nikmati dulu yang satu ini dari Denny Caknan, hadir dengan Negoro Angin.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hall.

0: Gastar, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Stereo FM. Satu lagu Justice Son Horek. Hadir dari Maharani dengan Rana Duka ya. Bang Haji Rama Irama menciptakan lagu ini dengan pesan yang sangat mendalam untuk kehidupan kita, untuk hati kita. Tapi begitu musiknya diganti seperti ini DJ-an, kano sing ngereken saire, sing penting joget. Seperti ini tadi begitu lagunya terputar ada M. Haikal. Itu langsung nge-shoot teman-temannya yang lagi kerja, kebetulan lagi dengerin Star FM. Joget semua. Tuh kan Mbak Rani, Star FM memang mantul. Just dah. Aduh. Bisa dijelaskan untuk Haikal ini di mana gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di menit ke-25 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Lanjut, Rani bakal sapa yang sudah bergabung di Facebook ya, gilirannya. Selamat sore untuk Marcel. Oke, lagunya ditunggu. Kemudian juga ada Tumiar Idawati dari Medan ada di sini. Selamat sore juga untuk Abah Wisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Halo, ada Dewi Hana. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah untuk requestnya nanti ditunggu ya. Kemudian juga ada Cameng Mustika dari Podol Samplangan ikutan gabung juga ya. Terima kasih. Ada Indra Bangkit. Assalamualaikum, kula hadir Mbak Rani. Waalaikumsalam, terima kasih untuk kehadirannya. Sementara yang juga mengirimkan emoticon joget-joget ini ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Selamat siang aja Om. Sore. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Amin. Terima kasih kembali untuk Om Yudi. Baik, lanjut. Kali ini Lela Widi bersama dengan Gary Mahesa hadir dengan Temu Lawak.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hall.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang

0: Sempet sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Radio 5.5 Star FM, the real music.
6: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month bersama dengan grup band Coklat. Pada album Panca Indra di tahun 2008, Coklat lebih berani bermain-main dengan pro gaming. Jika mendengarkan lagu-lagu di album ini, sesekali terdengar seperti band garasi. Tetapi vokal Kikan tetap jadi karakter yang kuat sebagai pembeda antara Coklat dan garasi. Salah satu lagu catchy di album ini yaitu Salah, dibalut dengan melodi pop rock manis yang tidak berlebihan. Nada dua dikemas serba eksklusif. Ada bunyi-bunyian congas, tringle, juga kasaba. Opening song yang seru dengan melodi yang unik, tapi tetap tidak melupakan unsur pop rock manis ala Coklat. Pada lagu ini, Coklat merambah ke musik bossa nova lewat lagu ciptaan Ernest. Dan lagu ini benar-benar menjadi lagu paling eksperimental buat Coklat.

0: the Mom.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Star Gang.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Niza Fauzia dengan Ayo Sayang Culik Aku Dong. Ya ini, wong orang aman-aman saja malah minta diculik itu loh, piye toh. Ya namanya hanya sekedar lagu ya. Kalau yang menculik orang yang kita sayang kok rasanya nyaman ya. Baik, warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-26 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Masih bersama Rani Krisna tentunya. Di Stargate sesi yang kedua ya, sampai jam 5 sore nanti. Terima kasih, ini selamat sore Rani sapa dulu untuk Mas Prengki yang ada di kawasan Bangil. Sugeng Dalu nanti bisa dihadirkan, tapi yang versi lain ya, bukan Denny Caknan, karena Denny Caknan tadi sudah hadir. Menyapa untuk Pak Asyen, Ibu Susmia, Om Yudi, Bu Lili, Albi Faisal, Mbak Gadis, Mas Iki, Mbak Angel, ada Mas Pri, Mama Dian, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Musa di Pamekasan juga terima kasih. Ada Raffi di Gempol, tadi sudah hadir garam Cinanya ya. Kalau saya suka garam Himalaya. Ada ku ini yang ada di kawasan Sidoarjo, menyapa untuk semua warga Star saja. Niken Salindri tadi sudah hadir dengan Grigis ya. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe juga menyapa untuk Mas Iki, Mama Arum, Pak Purmana, Mas Franky, Bu Lili, Furin. Dan lagunya tadi yang hadir, Aku Cah Bako. Halo Nana Rebeka di Sidoarjo. Tadi juga sudah hadir untuk requestnya ya. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Buat yang tugas semoga sehat, bahagia selalu, serta dilimpahkan keberkahan rezekinya. Amin. Oke, untuk Pak Purmanam ini juga mohon maaf ya, untuk requestnya saya cari belum nemu itu. Mohon maaf sekali. Pak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota menyapa untuk Om Yudi, ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiloto, kemudian juga Mas Adi, Cak Kencur, ada Ahmadi, Agus Haryanto di Pasuruan, ada Bu Lili juga, ada Afian, Mbak Linda, Mbak Angel, semuanya selamat beraktivitas, salam sehat selalu, amin. Mbak Rani semoga selalu sehat dan sukses, rezekinya tambah lancar, amin. Dewi di Pandaan juga mohon maaf belum bisa dihadirkan untuk requestnya. Menyapa untuk semua warga Star FM ya. Terima kasih Mbak Rani, selamat bertugas. Oke. Pak Mat di Sidoarjo, ngamen limanya sudah ya. Linda di Sidoarjo juga menyapa untuk Bang Tohir, Daus, Ridwan, Pak Suwadi, ada Bang Tayo, Duren, Kevin, Joda, Mbak Widi, Davina. Semangat kerjanya. Penyiarnya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Anissa di Pandaan juga terima kasih ya. Cak Mus di Rombo, wes semangat terus pokoknya. Oke, sementara yang ada di Facebook ini bertambah lagi, selamat sore untuk Anjina Viva, Sarip OTW, ada Tumium Virgo hadir dari Medan. Kemudian juga selamat sore untuk Roman Mulia Warman, ditunggu untuk requestnya ya. Yang sudah memberikan like-nya ada 24 orang. Rani gak bisa sebut satu persatu, tapi yang pasti mudah-mudahan berkah selalu dalam segala hal ya. Oke, Rido Roma featuring Sonet Tuben dengan Dawai Asmara.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut,
0: ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawan nih pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Cat in the house.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
3: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sana flu.

0: Untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: Star FM, the real music.
8: In the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Oke, satu lagu dari Faris Adam bersama dengan Diva Aurel dengan Body Patah-Patah. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate 2 Shikashik sore hari ini ya. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir kali ini hadir dari Arlida Putri dengan Trisno Waranggono. Setelah ini ada Fira Azara di favorit kita. Selamat sore.

0: Powered by Infotainment in Focus.
1: Bernama asli Yosua Albert Simanjuntak, kita mengenalnya sebagai Dia. Penyanyi, komposer, dan penulis lagu yang viral dengan beberapa lagunya seperti E.A., Malu-Malu, dan Sensi. Di masa sekolah, dia mengikuti berbagai ajang kompetisi musik sebelum melanjutkan studi ke Belanda untuk mempelajari rekayasa audio. Di tahun 2020, dia mulai terjun sebagai produser musik dengan nama panggung Risecape. Tapi saat bergabung dengan label musik James C. di tahun 2025, nama panggungnya berubah menjadi Dia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apple Tahesa.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semangat sore warga Star, berjumpa kembali di hari Rabu dan ketemu lagi barengan Fira Zahra di program kesayang kita, favorit kita. 5 sore hingga 8 malam ya, menghadirkan saja musik pop Indonesia kekinian maupun yang lawas. Terbagi 2 sesi untuk Pop Indo Baru 5 hingga 7 malam, 7 hingga 8 malamnya untuk segmen memori kita untuk Pop Indo Lawas. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Hari Rabu, edisi 12 Agustus 2026. Seperti biasa, ada fun polling obrolan tentang keseharian di luar percintaan yang bisa warga Star ikuti. Obrolan untuk hari ini simple aja tentang keseharian ya. Ngobrolin soal libur kerja. Warga Star, kita nggak pernah tahu ya, tiap individu beda-beda. Ada yang pas lagi libur kerja itu memilih untuk rebahan aja, tiduran di rumah, istirahat ya mumpung libur. Karena hari biasanya kan kita sibuk banget tuh. Jadi kalau pas libur ya udah kita istirahat aja, banyak-banyakin rebahan, tiduran ya. Ada juga yang memilih kalau pas libur kerja itu untuk memilih healing atau liburan. Liburan lah untuk ngisi semangat yang baru lagi ya, karena kan udah pusing banget ya, tiap harinya dipusingkan dengan pekerjaan. Alhasil pas libur kerja jadinya warga Star memilih untuk berlibur gitu ya. Ada juga yang pas lagi libur kerja memilih untuk bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah, cuci baju, cuci semuanya deh yang bisa dicuci. Mungkin hari biasanya warga Star terlalu lelah ya untuk beraktivitas di rumah. Makanya pas libur kerja itu dipergunakan untuk bersih-bersih rumah atau cuci baju gitu ya, masih pekerjaan rumah lah. Ada juga yang quality time bareng dengan keluarga. Jadi bukan hanya menghibur diri tapi juga quality time, waktu berkualitas dengan keluarga. Misalnya ya sama pasangan, sama orang tua, sama anak-anak kita yang udah punya anak ya. Kalau hari biasanya kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, tapi pas libur kerja ya udah kita main terus dan status pesan untuk keluarga gitu ya. Oke, kalau libur kerja kamu milih ngapain warga Star? Tidur, liburan, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Silakan hadir di WA 081-83-10755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zahra. Kita lanjut ya. Kali ini giliran Raim Laude, Komang.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Teman pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Mutiara Ayah. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Qul

0: يَعْلَمُونَ.
1: Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang berakal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa pada makhluk-makhluk yang agung ada tanda-tanda, yaitu dalil-dalil bagi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, ketuhanannya, keagungan kekuasaannya, kasih sayangnya, dan seluruh sifat-sifatnya.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak

Baik, bergeser kita masuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Coklat Band. Pada album Panca Indra di tahun 2008, selain musiknya yang unik, penggarapan video klip lagu Salah milik Coklat Band itu juga digarap sangat unik, warga Star, karena menirukan cuplikan video klip band lain seperti Menghapus Sejakmu dari Peter Pan dan Biarlah yang dinyanyikan oleh Niji. Kemudian lagu Bukan Hari Ini dengan video klip yang bertemakan zaman perjuangan dan model Nadia Safira, dan lagu Pinjam Hatimu tidak kalah unik dengan Kika Namara berperan sebagai pria dan personil pria berperan menjadi wanita. Satu lagu dari Coklat kami hadirkan, Pinjam Hatimu.

105,5 Star FM. Ada sebuah lagu bergesar dibawakan oleh Angga Chandra, Sekecewa Itu. Lagu rilisan tahun 2023 ya. Ngopo kita ke menit 6 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Dan kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Oke, warga Star, kali ini kita comeback ya, ngebahas topik yang sedang berlangsung. Kalau hari Rabu, obrolan keseharian ya, di luar percintaan. Untuk hari ini lagi ngobrolin tentang libur kerja, warga Star. Kamu kalau libur kerja hari apa? Apakah mainstream hari Minggu? Atau dalam satu minggu kamu liburnya dua hari, Sabtu Minggu gitu ya? Atau liburnya pada hari kerja, antara Senin sampai Jumat? Ya mungkin liburnya hari Senin atau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kalau saya pribadi sih, liburnya hari Kamis untuk tahun ini. Maksudnya setelah 14 tahun kerja di sini ya, itu libur saya kan gonta-ganti. Dulu pas masuk di sini tuh pertama kali 2012 ya, libur saya tuh hari Sabtu, warga saya. Liburnya hari Sabtu. Kemudian beberapa tahun lagi digeser libur saya itu hari Rabu. Ya, pernah libur hari Rabu. Kemudian digeser lagi beberapa tahun selanjutnya liburnya hari Sabtu lagi. Kemudian ada pergeseran lagi liburnya hari Kamis ya. Intinya gak pernah libur hari Minggu sih, dan liburnya satu minggu sekali. Yang pada intinya saya tanyakan, karena kita kan profesinya beda-beda, warga Star ya, dan pilihan kita juga beda-beda ketika pas libur kerja. Tiap individu beda-beda. Kalau libur kerja, kamu sendiri milih ngapain, warga Star? Apakah tidur, liburan, bersih-bersih rumah, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai, selamat malam di WA, ada Mas Franky di Bangil hadir. Aku milih liburan bareng keluarga tercinta, Mbak Fir. Lagunya Dadali, Di Saat Kau Berubah, udah kami hadirkan ya. Mau tebarkan salam buat Andro, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, kalau liburan kerja, maunya kemana? Kalau untuk saat ini, saya milih rebahan aja ya. Lebih banyak istirahat gitu. Ibaratnya udah puas. Puas nongkrong, puas liburan gitu ya. Dari dulu kan kalau pas libur kerja itu selalu nongkrong, selalu apa ya, nonton film bioskop gitu ya. Intinya have fun. Tapi itu udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Jadi karena sekarang ada yang berbeda ya, lagi hamil, jadi ya udah dijaga baik-baik, nggak capek-capek. Soalnya kita nongkrong pun ya itu juga butuh tenaga. Jadi ya udah, kalau saat ini sih saya milih kalau pas libur kerja rebahan aja, istirahat, diperbanyak di rumah gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Lili Avianti di Sidoarjo hadir. Aku kalau libur kerja, Kak Fira, itu milih rebahan yang pertama. Yang kedua, nonton Dracin ya. Sama sih, saya dulu juga gitu. Cuman kalau semenjak hamil, saya nggak tahu kenapa kok jadi nggak terlalu suka nonton ya. Bukan hanya nonton film bioskop, tapi nonton di rumah pun juga udah males gitu. Beda ya. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Yuda di Kalsan Grati hadir. Aku kalau libur kerja, kalau aku dulu sih pengen full istirahat seharian ya. Apalagi kalau pas jomblo, tidur aja. Kalau punya someone sih paling ya jalan-jalan, tipis-tipis gitu ya. Lagunya Cancu Terus Main Serong, atau Pengendali Api, atau Parampam, atau London, atau apalah, Racun Dunia juga boleh. Kayaknya yang jarang keputer itu Parampam gak sih? Tapi coba nanti saya cek lagi ya bro. Kira-kira yang mana yang saya putar, pokoknya Cancu Terus ya. Oke. Lagu kali ini ku persembahkan buat mengenang temanku yang dulu suka banget sama Cancu Terus. Tapi dia balik dulu menghadapnya, Kak. Selama mengudara ya, Kak. Semangat, siap. Terima kasih.
Cangcuters itu sekarang personilnya udah pada menjadi bapak-bapak ya. Sering kali atau yang terakhir lah, terakhir kali update dari mereka itu ngambil rapot anak-anaknya ke sekolah. Terus ngisi di sekolahan anaknya itu, mereka nyanyi lagunya Cangcuters, Racun gitu. Terus bapak ibu wali murid para guru juga ikutan nyanyi, soalnya mereka sama-sama gen milenial ya. Gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ada Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom. Selamat sore Kak Fira, hadir selalu dari aku yang selalu kasih atensi pemanjang. Kak Fira sehat dong bersama warga Star, sehat. Kalau aku lagi libur kerja atau nggak buka kedai, pasti seharian suruh ngemong ponakan gantengku seperti yang difoto. Dia baru umur setahun Kak Fira. Kalau udah diambil papa mamai, baru dah aku bisa melipir ke mall seperti biasa. Seperti yang Kak Fira tahu, aku tim anak mall dan nggak pernah bosen aku ke mall di Surabaya. Ada aja teman baru yang baru grand opening, jadi nggak bisa gabung banyak meski kepake ya. By the way, kalau Kak Fira lagi rebahan, lagi liburan gitu, apa full seharian tidur toh, apa sambil lihat drakor sambil nyemil? Jujur nih, saya tuh susah tidur ya. Meskipun saya bilang kan rebahan, bukan tidur ya. Ya rebahan aja gitu. Kalau tidur sih enggak, soalnya susah tidur. Paling ya sama scroll ponsel aja, ngelihatin konten-konten atau ngelihatin ini apa, Hirutadara Divan. Itu yang YouTuber sukanya teman cerita itu loh, apa ngobrolin horor-horor itu loh. Ya gitu-gitu aja sih. Tapi intinya enggak benar-benar tidur ya. Mungkin sempat tidur bentar tapi enggak full tidur gitu ya. Menyapa Pak Purmanam, pripun Pak Pun WA Kak Firata. Ada apa gerangan? Kalau ada keperluan soal lomba mewarna ya, di luar itu saya kelus. Menyapa juga Mas Franky, Mas Arfi, Cak Kencur, juga Albi Faisal di Wiyung Surabaya Barat. Semua aja selamat malam, selamat beristirahat. Lagunya Syahrini dengan judul Wanita Lain di memori kita. Makasih banyak, jaga kesehatan ya Kak. Kak Fira mau mangga muda ta? Mau? Apa cuma nawarin doang? Oke, terima kasih. Kemudian ada Hendrik Bit di Kedawung Pasuruan. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau liburan aku sih milih tiduran aja ya Kak. Lagunya Kotak Yoloh. Makasih Kak. Sama-sama. Ya ini beneran fresh banget ya lagunya Kotak, karena saya baru dapat itu dari Lintas Langit Record, itu label musiknya Kotak, pada 10 Agustus kemarin, hari Senin. Masih fresh banget ya, abis ini kami hadirkan. Terima kasih. Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Berhobi sih kalau aku pas libur kerja ya, beraktivitas yang menjadi hobi aku. Contoh hobinya apa bro? Mancing atau gimana ini? Lagunya Kaisar atau Ratu, Teman Tapi Mesra atau Titu yang oke. Nanti saya pilihkan salah satu ya. Kalau Kaisar Kerangka Langit saya cek itu tahun 89 rupanya, jadi gak bisa saya putar di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat non-viranya terucap selamat beraktivitas. Untuk besok aku ucapkan selamat libur sambil rebahan ya. Pokoknya salam sesok prei. Sesok prei. Wes gitu aja non, gak usah panjang-panjang. Matur nuwun sangat sami-sami. Ini termasuk panjang. Tapi gak full rebahan ya. Kalau besok sih saya ada agenda. Pagi sampai siang itu nganterin ibu saya kontrol ke rumah sakit. Ya, ibu saya sakit soalnya. Kontrol bulanan sih. Itu kalau ibu saya ya. Terus saya juga ada jadwal kontrol juga ke dokter kandungan ya. Kan kontrolnya itu 3 minggu sekali, 2-3 minggu sekali gitu ya. Dan besok juga ada jadwal kontrol. Jadi sore sampai malamnya saya ke rumah sakit juga kontrol kandungan.
Jadi nggak full rebahan ya, sibuk malah. Oke, terima kasih. Kemudian ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Kalau aku sih nggak mesti sih Kak. Kalau pas libur kerja kadang di rumah aja, kadang ke warung kopi, ngopi gitu ya. Nggak apa-apa, itu termasuk menikmati hidup ya. Buat apa kita kerja tiap hari, punya duit banyak tapi kita nggak menikmati hidup. Ngopi ke warung kopi, asalkan kamu senang ya, nggak masalah. Lagunya Mel Shandy, Nyanyian Badai. Makasih Kak Fira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila. Terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Aku tiap hari libur Kak Fira, tapi sering sekali liburan. Maksudnya gimana? Tiap hari libur, tapi sering sekali liburan. Berarti gimana ceritanya? Nganggur dah. Lagunya Tahta, tempat yang paling indah di memori kita ya bro. Ada sih yang baru, yang new version. Kalau kamu mau tak hadirkan di favorit kita. Tapi kalau mau yang lawas ya, nunggu nanti jam 7 malam ke atas. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Hendrik, Tony Azura, Bambang di Pasuruan Kota dan semuanya. Makasih ya Kak, sama-sama. Yuk ke track berikutnya. Barusan dipesan by WA, lagu terbaru dari Kotak, Yolo.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
9: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
8: Sukses dong, Venacare.
9: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
8: Sama, herbal Venacare setiap hari.
9: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
8: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
10: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
11: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
12: Segar bugar.
13: Ya Venacare.
11: Herbal Venacare, pilihan keluarga
14: aku
11: sehat.
14: Aku keluar dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
15: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

100% Semanggolimu Star FM. Tadi di WA itu ada yang memesan lagunya Syahrini Wanita Lain di memori kita katanya. Padahal lagu ini saya cek tahun 2017. 2017 masih masuk favorit kita ya. Jadi pemutaran favorit kita itu 10 tahun ke belakang rilisannya. Sekarang kan 2026 berarti sampai tahun 2016. Yang bisa dihadirkan 5-7 malam. Baru yang rilisannya lebih dari 10 tahun berarti tahun 2015 ke bawah ya, itu baru masuk memori kita. Gitu ya, 2017 masih masuk favorit kita. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zehra. Kalau libur kerja, kamu milih ngapain warga Star? Apakah tidur, liburan, bersih-bersih rumah, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai ada di Facebook ya, Totok Blenderang di Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Libur kerja atau tepatnya jualan, biasanya dolan ke rumah teman sesama alumni Untang. Lagunya bisa ganti request ya bro, saya cek ini tahun 89 ya. Tahun 80 itu gak masuk memori kita. Jadi bisa ganti request yang lebih baru ya, 2000-an, 90-an ya. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Mbak Reni, Mas Franky, John Sableng, Marcel, dan Wak Rete. Untuk Mbak Fira, makasih banyak, sama-sama. Kemudian ada Marcel Furniture, hadir kak. Saya kalau libur kerja, saya manfaatkan untuk tidur kak. Setelah tidurnya udah puas, ya cuci mata lah tipis-tipis aja sih kak, biar gak jenuh. Cuci mata apa ini maksudnya? Cuci mata itu banyak soalnya. Mungkin cuci matanya itu bisa jadi kulineran ya, ngelihatin orang jualan banyak, kalau bisa sih beli gitu ya. Atau cuci mata tipis-tipis itu bisa jadi ngelihatin cowok atau cewek yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Termasuk cuci mata ya. Atau yang lain nih, maksudnya cuci mata apa ini? Wudu atau gimana ini? Wudu atau apa ya? Membasuh muka kan termasuk cuci mata ya, cuci muka sih. Lagunya Fatin, Tidur Siang udah tampil. Untuk Kak Alfiranya, makasih. Sama-sama. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, hadir. Aku kalau libur itu nongkrong di warung kopi sambil cuci mata. Pedoai sama Marcel. Lagunya Luvia Band, Orang Yang Salah. Udah tampil ya, terima kasih. Ketemu dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat sore menjelang petang buat Mbak Alfira Pau. Kalau pas libur kerja tak buat dolan aja sih. Lagunya Peter Pan yang Ada Apa Denganmu. Ada Apa Denganmu tuh ada yang terbaru versi Noah. Cuman kalau mau versi Peter Pan ya gak apa-apa. Mbak tugas aja wes, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Arizatul di Pasuruan, hadir. Kalau libur kerja, aku sih istirahat terbaik adalah tidur, Kak Fira. Selamat beraktivitas ya. Makasih, sama-sama. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar, Bali, hadir. Assalamualaikum, selamat sore, waalaikumsalam. Mbak Alfira, kalau aku sih milih tidur ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.

tambahan di WA ya, Anwar Eko, kenapa? Oh ya Kak Fira, selain ngopi, aku juga pengennya sih kalau liburan ke Head Rock Cafe sih, terus dansa, goyak rock and roll sama cewek Liverpool katanya. Ya wis, gas bro, gas aja, nunggu apa? Budal. Kemudian Arfi menambahkan, kalau aku sih hobinya itu touring motor ya, ngafe dari kafe ke kafe. Soalnya aku barista non, jadi kadang pas touring itu sekalian aku cari biji kopi di kota yang aku kunjungi, terutama kota-kota penghasil kopi gitu ya. Hobi kuliner makan-makan, hobi doyan makan, terutama menu ikan gitu ya. Oke oke, terima kasih. Tapi enak ya kalau hobi makan, tapi gak gampang gemoy gitu. Ini kesenggol makanan dikit aja langsung gemoy. Saya juga punya teman soalnya yang gitu, kurus terus ya, padahal doyan makan ya. Termasuk Rusar FM yang doyan nyemil itu, gak bisa gemuk ya, padahal doyan nyemil tapi tetap kurusan terus gitu ya. Ini kesenggol makanan dikit, cemilan dikit aja udah gemoy. Masih ada kesempatan warga Star untuk bergabung di program ini dengan ngikutin Fun Polling ya. Lagi ngobrolin soal hari libur kerja. Kira-kira kamu memilih ngapain? Milih ngapain kalau libur kerja, warga Star? Apakah liburan atau rebahan atau yang lain boleh kamu sebutkan. Sekarang saya menuju ke track berikutnya. Ada satu lagu warga Star yang minggu ini tuh nongkrong di peringkat 6 untuk top 10 favorit kita. Lagu dari Enau X Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Stereo Avell, satu track yang barusan tampil. Kemarin tuh sempat saya polling di polling lagu baru, cuman kalah ya. Ini lagu terbaru dari Funky Kopral, luar biasa. Funky Kopral dengan Terus Melangkah. Mungkin kalau Funky Kopral kamu paling ingat apa lagunya? Mawarku ya. Terus apa lagi kalau Funky Kopral? Yang lawas-lawas ya. Ini ada lagu terbarunya Wargesar dengan judul Terus Melangkah. Bisa di request di favorit kita tiap harinya biar naik terus di top 10 favorit kita. Wargesar, kamu punya anak atau punya adik ya, atau keponakan yang usianya sekitar 5 tahun, 6 tahun atau 7-8 tahun gitu ya. Intinya kurang lebih 5-8 tahun lah. Ikutin aja, ini ada lomba mewarna ya di Radio Star FM bersama dengan KFC. Warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 ya, mulai jam 8 pagi sampai selesai. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A, usia 5 hingga 6 tahun. Kategori B, usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya, bisa hubungi Vira ya, di 085-735-460-266, 085-735-460-266. Sampai jumpa di hari lomba. Untuk pendaftaran ya, pendaftaran lomba mewarna. Saya menuju ke track berikutnya warga Star, kali ini ada lagu terbaru dari Nona yang kemarin juga udah sempat saya polling cuman kalah, dengan judul Hong.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, bergeser kita musiki wilayah memori kita. Waktunya puterin lagu-lagu pop lawas ya. Pop Indonesia jelasnya, bukan mancanegara. Oke, silahkan bergabung di WA kami 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita. Kalau libur kerja, kamu milih ngapain, warga Star? Apakah tidur, liburan, bersih-bersih rumah, quality time bareng keluarga, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Yang barusan aja bergabung, saya jumpai kalau di WA. Ada Rosa Imaniar Gayatri. Aku kalau libur kerja milih tidur, Kak. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Ayub Mamsin di Jombang. Lagunya pas band, Gladiator dipersiapkan. Kalau aku pas libur, biasanya sih liburan ya. Kadang ya di rumah sih, tiduran aja sambil main HP gitu ya. Terima kasih. Terus ada Sultan di kawasan Grati hadir. Tiap libur kerja, aku selalu luangin waktu untuk kunjungin orang tua secara rumah kita itu berjauhan gitu ya. Lagunya dari Mata Sang Garuda barusan tampil by Piwi Gaskin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ardana Prayogi. Aku sih milih tidur aja kalau libur kerja ya. Terima kasih. Selamat malam buat Tomingse dari Sidoarjo hadiah. Kalau aku sih pas libur kerja lebih milih main game atau tidur ya, biar recharge stamina sampai full. Lagunya Sayang by Supernova. Terima kasih. Terbaru kalau di Facebook ada Tumiar Idawati ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Kemudian Petru John di Sidoarjo ya bro. Kalau libur kerja saya biasanya nyuci kendaraan. Lagunya Beep yang Korslet. Terima kasih. Baik, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Udah dibuka dua penampilan warga Star. Dari The Chanchuters main Serong. Kemudian Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. Kali ini giliran pas band, Gladiator.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh. Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Yuk, saya pulang dulu ya.
9: Oh iya ya, hati-hati ya.
8: Eh, itu mau kemana? Itu pintu WC, bukan pintu mobil. Salah. Gila, pantesan kenapa di jok gua ada klosetnya. Pasti nyetirnya juga bawaannya sakit perut melulu ya.
9: Ya itu salah. Hati-hati ya, kan sudah bisa nyetir sendiri kan. Sudah biasa nyetir sendiri kan.
8: Iya tentu saja saya kalau nyetir sendiri. Kalau nyetir berdua tuh tabrakan. Karena itu yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri. Ban juga harus punya pendirian dong.
9: Bener-bener.
8: Tapi ngomong-ngomong itu teler apa Belanda semuanya? Ya kalau orang mabok bebas. Kenapa? Kue ekstremis, ha? Bukan.

dengan 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

Satu lagu terakhir dari Supernova dengan saya. Ngebawa kita ke Merim 49 lepas dari jam 7 malam waktu Star FM. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau bisa akses website kami di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ya, ada tanda live radio. Tanda live radio itu bisa kamu tekan aja. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favor kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Kita lanjut, warga Star, mumpung masih ada kesempatan, kali ini giliran Tito. Oke.

Star FM, temani harimu, ceritakan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya sudah habis ya. Buat memori kita, juga program favorit kita. Pada kesempatan hari Rabu ini, jumpa lagi esok hari bersama dengan penyiar yang lain. Iya, Fira, besok libur ya. Ketemu lagi di hari Jumat. Baik, warga Star, abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Sedikit yang tahu kalau penyanyi Dua Lipa memiliki ketertarikan pada dunia literasi. Ini dia wujudkan dengan membuka sebuah perpustakaan pada tahun 2026 di Portugal. Bukan perpustakaan biasa, perpustakaan bernama Manifesto Library ini adalah ruang baca dengan koleksi buku yang pernah dilarang atau disensor di berbagai negara. Meskipun hanya dibuka sebagai bagian dari Festival Buku Internasional Babel, City of Books, dalam pernyataan resminya, Dua Lipa mengungkap kalau ini adalah salah satu mimpinya. Buku-buku dari Manifesto Library tetap bisa dibaca, walaupun festival berakhir, karena setelahnya menjadi koleksi permanen Livraria Leo di kota Porto, Portugal.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Star FM, the real music. Cut my life.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga Star barusan tampil dari Papa Roach dengan Last Resort. Kemudian tadi openingnya Halloween dengan Future World. Ngebuka untuk Rock Hits edisi Rabu 12 Agustus 2026 ya. Ya, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Menuju ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan yang satu ini, giliran Disturb, I Will Not Pray.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: siang-siang nyetir motor. Mau kemana Pak Le?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah, Suto Pak Le, nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
0: Loh Pak Le iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku loh.
1: Oh, Soto.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walatalah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Nduh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
6: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on Rockets. More Rocket Hits coming your way.

95 Star FM. Pesanan via Facebook warga Sari yang barusan tampil dibawakan oleh Sum 41 dengan Walking Disaster. Warga Sari, buat kamu yang punya anak atau adik ya, atau keponakan yang rentang usianya sekitar 5 hingga 8 tahun, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 ya. Minggu 20 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai selesai, warga Star. Pilih kategori lomba sesuai anak warga Star karena terbagi dua ya, kategori A dan kategori B. Kategori A usia 5 hingga 6 tahun, kategori B-nya usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Buruan daftar ya, karena kuotanya terbatas. Pendaftaran bisa hubungi saya alias Kak Fira di 085-735-460-266. 085-735-460-266. Ingat ya, untuk pendaftaran lomba mewarna, jangan di lobi hal yang lain ya. Sampai jumpa di hari lomba. Saya menuju ke track berikutnya. Kami hadirkan yang satu ini, giliran Amy Malmsteen, Prisoner of Your Love.

105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Udah banyak track yang kami hadirkan warga Star ya. Dan yang barusan tampil dari Starcast dengan Black Star, rilisan tahun 95. Dimana lagu ini juga saya pilihkan untuk warga Star yang memesan lagu dari Starcast yang apa aja kak. Yang barusan tampil ini adalah track kedua yang paling banyak pendengarnya di platform digital music ya. Track pertama yang paling unggul itu dari banyaknya tracknya Starcast itu yang Hard Work. Kemudian barusan tampil ini track keduanya Black Star yang paling unggul dari banyak track yang sudah mereka rilis sejauh ini. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zera. Saya jumpa untuk kamu yang sudah gabung di Facebook Star 105.5.

Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Titip satu lagu tembang lawasnya Lena Skinner dengan Free Bird. Lumayan panjang ya, 9 menitan tapi udah tampil. Terima kasih. Ketemu dengan Ayub Mamsin ILKJ di Jombang. Udah tampil menjadi opening bro Future World by Halloween. Terima kasih. Kemudian ada Chris Wislik hadir Kak Vira. Titip satu track aja by Sum 41 dengan Walking Disaster. Udah tampil. Terima kasih ya Kak dan selamat malam. Berjumpa dengan Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Rainbow, terserah judulnya. Saya pilihkan Temple of the King. Abis ini tampil. Mau kirim sam buat Arfi, Anwar, Marcel, Wawawawa, Arsad Sarawi, Tony Azura, Chris Wislik, Robert Cavalera, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Fira, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Bening Ayu hadir dari kawasan Gempol ya. Absen tok Mbak Yu, thank you, you're welcome. Kemudian ada Satria Putra memesan MSG dengan Nightmare. Abis ini tampil, terima kasih. Selamat malam buat Ilham Nazaril di Mojokerto, full horok. Udah tampil ya bro, Lost Prophet, Shinobi versus Dragon Ninja. Selamat malam kak, makasih, sama-sama. Kemudian ada Tumiar Idawati hadir kak dari Juanda Medan. Ikutan aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Good Charlotte dengan I Just Wanna Live. Untuk Mbak Fira selamat bertugas aja ya, terima kasih. Kemudian ada Roman Mulia Warman, selamat malam Mbak Fira. Memesan Nelson dengan I Can Live Without You, Without Your Love and Affection. Thank you Mbak, sama-sama. Kemudian ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Luna Fira. Lagunya ganti request ya bro, karena Halloween di awal udah hadir dengan Future World. Okay, terima kasih. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo hadir memesan Damian Kiss dengan High Enough. Terima kasih. Kemudian ada Diva Ananda Putri Cantika, Good Night Kavira. Aku mau pesan Reckless Love, Night on Fire. Ini Diva tiap harinya kok ngobrolin media sosial mulu ya. What happened, sis? Kak Vira tertarik memiliki akun media sosial nggak? Treat yang masih satu grup dengan Facebook atau terus sosial media? Cukup sensitif ya? Tapi sepertinya enggak ya. Enggak jawabannya. Oke, terima kasih. Menuju ke track berikutnya, kami hadirkan yang satu ini giliran Rainbow, Temple of the King.

Sexsongs. Radio 105.5 Star FM, the real music.

105,5 STR FM. Ngantuk gak sih warga Star dikasih lagu yang lesu gini? Kayak Rockline ya. Kayak di Nina Bobo ya. Soalnya kan ini hari aktif ya, beda dengan Rockline yang di hari Minggu, yang kebanyakan di antara warga Star itu pada libur aktivitasnya. Nah, kalau hari aktif ya, Senin sampai Jumat gitu misalnya, kan jam segini tuh lesu-lesunya. Dalam tanda kutip ngantuk ya. Karena kan udah seharian kerja rutinitas, jadi badan tuh kayak pegel gitu rasanya. Kalau di rebahin ke kasur, ketemu bantal, ketemu guling, bisa langsung los gitu ya. Terus ditambah dengerin lagu yang slow motion ya. Aduh, bablas. Oke, menyapa untuk warga saya yang sudah join di WA, semoga nggak pada ketiduran semua ya. Saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan Tom Bonati di kawasan Tretes. Aku mau pesan lagu Nutria, ini yang kemarin kan ya. Bisa ganti request ya Bro Tom, soalnya lagunya bukan termasuk hit single pada albumnya. Silakan ganti request buat Bro Tom Bonati. Buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, Ayub Mamstein, Eko Metu, dan Toto Blendrang. Merdeka, terima kasih. Terus ada Hendrik Bit di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Disturb, I Will Not Break, udah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira, ngerok bersama Rock Hits. Lagu Mawon, Rage Against the Machine dengan Bomb Track, udah tampil. Makasih ya, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fisrik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu, terima kasih. Ada juga Agus Valian di Sumabito Jombang hadir, memesan Iwiji Mamstein dengan Prisoner of Your Love, udah tampil ya, terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir, memesan Paperouch dengan Last Resort, udah tampil. Spesial buat Tom Bonati, Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Terima kasih Non Vira, sama-sama. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati hadir, memesan Linkin Park dengan Given Up, udah tampil. Semangat Bumil, sehat-sehat ya, debay ponakan warga Star. Amin. Ponakan warga Star cowok apa cewek ya? Bulan depan baru tahu. Melalui USG tapi. Lanjut, selamat malam ketemu dengan Tomingse di Sidoarjo hadir. Lagunya Create dengan My Sacrifice atau Muse dengan Newborn. Terima kasih. Kemudian ada Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira, selamat malam. Ikutan gabung sambil ngemil lemper ya. Lagunya saya pilihkan track ketiga Bro, Within Silence dengan Silent Desire. Abis ini tampil. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu. Jangan lupa Bumil wajib ngemil biar nanti adiknya gak ngileran, kata wong Jawa bilang. Info lebih lanjut hubungi toko cemilan terdekat ya. Iya, jadi bukan soal nyemilnya sih, tapi ketika saya gak nyemil ya, atau lambung saya agak kosong gitu, itu biasanya mual muntah gitu ya. Makanya selalu siap cemilan ya, tapi cemilannya ini bukan yang snack-snack gitu kayak orang normal ya. Tapi cemilannya itu yang asem-asem, kayak misalnya mangga muda ya. Mangga muda itu sering saya bawa ya. Soalnya itu bisa meminimalisir rasa apa ya, kayak pengen mual muntahnya ya. Oke, terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, selamat malam. Lagunya antara dua pilihan, Is the Panic dengan So Far Away atau Northwest dengan Stargazer. Terima kasih.
Kemudian ada Kulalaban di Gedangan Sidoarjo hadir lagunya Sarkas. Sarkas tadi udah kami hadirkan ya dengan track Black Star. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Fajar di Sragen, Jawa Tengah. Memesan entrack dengan The Age of Perfection. Terima kasih. Selamat malam buat Mas Frankie dari Bangil hadir. Lagunya Linkin Park dengan Numb. Ganti request Mas Frankie, soalnya Linkin Park udah hadir di awal dengan Given Up ya. Keduluan Yuda di Gerati. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Arfi, Ayub, Pak Eko Metu, Putra Petir, Hendri, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, Naswa. Semuanya selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira serta jabang bayinya diberi kesehatan selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Denny di kawasan Gresik hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Aku gak request wes, pokoknya aku hafal Pancasila ya. Masuk akal sih. Warga Sar masih inget Pancasila gak? Hafalan yang 5 sila itu loh. Ya benar memang. Yang penting hafal Pancasila ya. Oke, terima kasih. Terus ada Yamin di Sidoarjo, requestnya Kerangka Langit by Kaisar. Gak bisa, itu kan lokal, kita puterin mancanegara ya. Bisa ganti request bro Yamin. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya Ignia dengan Darkness dipersiapkan. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Frankie, Mas Eko Metu. Untuk non-viranya terucap doa semoga sehat bersama si jabang bayinya. Jaga kesehatan selalu, besok pas libur jaga diri dan hati-hati selama beraktivitas. Ponaan Star FM kayaknya cowok gitu. Ya, saya juga gak tahu ya. Oke, terima kasih. Yuda, berharap sih cewek biar lucu, apalagi di poni. Dipakein baju merah khas Cina gitu ya. Iya, cowok atau cewek ini ya, mungkin lebih ke arah mirip siapa gitu ya. Papanya atau mamanya ya. Soalnya kalau mirip papanya ya Chinese gitu. Tapi kalau mirip mamanya ya Jawa. Gitu. Oke, terus ketemu juga ini dengan Anjar Kusuma di Skorjo Pasuruan. Selamat malam Kak Fira. Masih bisa request lagu gak Kak dari Soul Spell dengan We Got Right? Gak tahu ya bro. Semoga nutut aja ya, tapi ini antriannya sebenarnya bawahnya. Mau kirim salam buat semua warga Star FM, terima kasih untuk Kak Firanya. Sama-sama. Mas Frankie, ganti requestnya Still Hearts Is Gone. Ini terlalu sering dipesan bro Frankie. Terlalu sering. Ganti request lagi ya. Yuk ke track berikutnya warga Star. Kali ini ada Within Silence dengan Silence Desire.

105.5 Star FM, the real news.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

yang rilis tahun 2008, yaitu lagu Suara Kemenangan. Di mana lagu Suara Kemenangan itu dinyanyikan Kikan, duet bareng Angie Hart, mantan vokalis Frente. Nuansa etnik terasa kental di lagu ini, kendang, gending Bali, bahkan alat musik tiup khas suku aborigin ya, itu ngebikin lagu ini penuh warna, wargesan. Keduanya bernyanyi bergantian, ngebawain lirik dua bahasa ciptaan Edwin, sang gitaris. Lagu ini biasa didengar saat Piala Thomas dan Uber 2008 berlangsung. Dan salah satu fakta menarik saat Kikan vokalis Coklat pada masanya rekaman, dia tuh sangat serius dan diminta untuk segera menyelesaikan take vokal lagu dalam tempo waktu 8 jam. Satu lagu dari Coklat kami hadirkan dari album Panca Indra yang barusan kami senggol ya, Suara Kemenangan.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu track by Nelson yang barusan tampil, Love and Affection. Gak bagi kita ke menit akhir ya, untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak ya untuk warga Star sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan sekaligus bergabung di program ini. Jumpa lagi esok hari bersama rekan yang lain ya. Baik warga Star, mohon maaf banyak track bersama kami hadirkan. Semoga next time bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM, termasuk beberapa nama yang barusan aja hadir gak bisa kesapa ya. Next time bisa bergabung lebih awal. Selamat beristirahat warga Star. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Dan saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Anthrax, The Age of Perfection. Bye.

101,5 Star FM. Temani harimu, jalankan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama. Mari memandang wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan yang bertugas, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang selalu menopang. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, ampuni setiap kelalaian kami ya Bapa. Ampuni setiap yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memimpin di dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya Praise the Lord program menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

beritahukan saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih besar dari segala macam masalah yang kita punya. Dia lebih besar dari apapun juga di dunia ini.

Percayalah bahwa setiap masalah kita pasti ada jalan keluar, dan Dia akan menunjukkan kepada kita jalan keluar yang

Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun juga Tuhan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Nasihati kami melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita belajar dari Yeremia 45 ayatnya yang kelima. Bagaimana mungkin engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencarinya. Amin. Kesulitan yang ada pada saat kita melayani Tuhan sering menjadi alat uji untuk memurnikan motivasi atau tujuan seseorang. Ketika semua berjalan lancar, semua orang bisa melayani dengan gembira. Namun, ketika ada kesulitan, tantangan, atau ancaman, kita akan melihat siapa yang bertahan dan tetap setia, serta siapa yang mengutamakan kenyamanan diri sendiri, bahkan siapa yang mencari keuntungan untuk dirinya. Nabi Yeremia dan Baruk bersama-sama melayani Tuhan. Baruk menjadi juru tulis, sekretaris, serta sahabat Yeremia. Baruk menuliskan perkataan-perkataan Yeremia serta firman Tuhan yang diterima di sang nabi ke dalam gulungan-gulungan kitab untuk kemuliaan dibacakan. Kemudian dibacakan kepada orang banyak. Isinya tentang peringatan Allah atas ketidaktaatan umatnya, serta penghukuman yang akan mereka alami jika tidak bertobat. Namun, gulungan kitab itu dibakar oleh raja dan nyawa mereka terancam. Namun, Yeremia meminta Baruk menuliskannya kembali pada gulungan yang baru. Yeremia juga mengingatkan agar Baruk tidak mencari popularitas bagi dirinya sendiri. Namun, agar ia setia mengerjakan apa yang membesarkan nama Tuhan, sekalipun ia dihina atau dimusuhi oleh manusia. Teguran Yeremia ini juga berlaku untuk kita. Saat kita berjerih lelah dalam melakukan beragam jenis pelayanan, apakah kita sedang meninggikan diri sendiri atau meninggikan Allah? Yeremia mengingatkan bahwa sekalipun kita berjuang atau berkorban sedemikian rupa, janganlah melakukannya demi mencari hormat bagi diri sendiri. Pendengar terkasih, mari melakukannya bagi Tuhan dalam hati tulus, sebagai tanda kasih dan ketaatan kita kepadanya. Motivasi dan tujuan yang benar di dalam tiap hal yang kita kerjakan bukanlah untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Apakah dalam melayani Anda pernah merasa bahwa pengorbanan Anda begitu besar sehingga merasa lelah? Bagaimanakah seharusnya motivasi yang benar di dalam melayani? Pendengar terkasih,
Jadikanlah Tuhan sebagai fokus pelayanan kita. Melayanilah dengan segenap hati, tanpa memikirkan keuntungan pribadi dan pengorbanan yang telah kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM, Sinar Kemuliaanmu Bapa. Sebuah lagu rohani yang diciptakan Sandip Yesaya ya, membawa kita masuk ke dalam pengalaman ketenangan dan kerinduan yang dalam untuk tinggal selamanya di dalam hadirat dan keindahan Bait Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita selalu dekat kepada Bapa ya. Baik, pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Dan yang ingin mendengarkan melalui streaming kami bisa melalui aplikasi Radio Box atau website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet Quality Internet Service Provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Sewaktu Anak Memperlihatkan Karakter Yang Buruk.
1: LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang Sewaktu Anak Memperlihatkan Karakter Yang Buruk. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Papa, perbincangan kita kali ini tentang sewaktu anak memperlihatkan karakter yang buruk. Saya rasa semua orang tua tentunya sudah berusaha supaya anaknya ini berkarakter baik, bisa disiplin tanpa disuruh, menghormati orang tua, rajin beribadah, dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya, orang tua juga seringkali mengeluh, kenapa ya anak saya sudah diajari yang baik, tapi tetap saja karakternya tidak berubah.
2: Mazmur pasal 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, jadi dari firman ini kita tahu bahwa kita semua memang dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Namun karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, maka ya kita pun lahir membawa karakter yang mulia dan indah. Dengan kata lain, kita tidak dilahirkan dalam kekudusan, dan itu berarti anak-anak kita pun tidak lahir dalam kekudusan. Tidak heran kadang kita melihat karakter dan perilaku buruk pada anak, bahkan di usianya yang belia, yang membuat kita bingung sebab tidak pernah kita mengajarkannya untuk berbuat hal seburuk itu. Nah, jadi kita mau bahas ya apa yang mesti kita lakukan bila kita melihat karakter anak yang buruk.
1: Jadi orang tua tidak perlu kaget seandainya anaknya berkarakter buruk, karena memang dalam dosa kita diperanakan. Bagaimana ya strategi yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mereka menghadapi karakter buruk dari anak?
2: Pertama, kita mesti mengakui dan menyebut yang buruk sebagai hal yang buruk. Jangan menyangkalinya atau merasionalisasi perbuatannya seakan-akan bukanlah dirinya yang telah melakukan hal yang buruk itu. Kadang kita akan ya tidak mau melihat anak kita berkarakter buruk, jadi kita salahkan anak lain lah, pengaruh temannya lah, apalah. Jangan ya. Nah, ada tiga penyebab mengapa kok tidak mudah untuk kita mengakui bahwa anak kita memang mempunyai karakter yang buruk itu. Pertama, kita tidak ingin melihat anak kita seperti itu. Kita ingin melihatnya sebagai anak yang baik. Sebagai orang tua, kita mempunyai harapan bahwa anak akan bertumbuh besar menjadi orang yang baik, apalagi kita yang dikenal sebagai orang yang baik. Nah, jadi tidak mudah mengakui bahwa ternyata anak mempunyai perangai yang buruk. Kedua, kita tidak ingin mengakuinya sebab kebetulan kita memiliki karakter yang buruk itu atau pernah mempunyai karakter yang buruk itu. Kita tidak menyukai karakter buruk yang pernah kita miliki atau kita masih terus bergumul untuk mengatasinya. Melihat karakter buruk itu pada anak bukan saja mengingatkan kita akan sisi buruk itu, tapi juga memberikan cermin kepada kita untuk melihat ketidaksempurnaan kita. Jadi setiap kali melihat perangai anak yang buruk itu, aduh, kita terganggu. Sebab sepertinya kita itu tuh diingatkan kita seperti itu pula. Dan ini sikap karakter yang tidak kita sukai pada diri kita. Dan penyebab ketiga, kenapa kok susah mengakuinya? Kita tidak menyukai karakter yang buruk itu sebab itu mengingatkan kita akan seseorang yang tidak kita sukai. Mungkin orang itu adalah pasangan kita, atau sanak saudara, atau bahkan orang tua kita sendiri. Jadi sulit untuk kita mengakui bahwa anak kita mempunyai karakter yang serupa pula.
1: Langkah pertama di sini adalah mengakui dan tidak menyangkali bahwa anak kita memang berperilaku buruk.
2: Betul. Jadi misalnya nih ya, kita melihat anak kita berbohong. Akui, dia memang berbohong. Misalnya, dia pemberontak. Akui, memang anak ini nih berjiwa pemberontak. Atau, bila ia egois, tidak mempedulikan orang. Akui, memang anak ini egois dan tidak mempedulikan orang. Jika anak kita bermulut besar, akui. Jika ia kikir, juga akui. Nah, mengakui adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah. Jadi akui dan katakan kepada anak apa adanya. Jangan tutupi untuk membuat kita atau anak merasa lebih baik.
1: Iya, menarik sekali, Bapak. Betul, kalau kita tidak mengakui bahwa anak kita memang berperilaku buruk, bagaimana kita bisa mengatasinya?
2: Ya. Jadi ya kita udah tentu harus juga ya menjaga batasnya. Jangan kita hanya soroti keburukan anak. Jangan sebut-sebut memang kamu pembohong, memang kamu apa. Enggak. Maksud saya kita akui dan kita katakan dalam pengertian kita mau mengajaknya untuk berubah. Kita mau mendidiknya agar dia tidak lagi berbuat itu. Tapi kita mesti katakan apa masalahnya. Namun sekali lagi ya, ini bukannya untuk kita pakai menjadi amunisi yang siap kita tembakkan kepada anak kapan waktu kita lagi kesel sama dia. Jangan begitu juga.
1: Jadi juga jangan ekstrim yang lain ya, sedikit-sedikit anak disalahkan atau dianggap berperilaku tidak baik.
2: Betul, betul. Jangan sampai misalnya ini ya, karena dia memang mempunyai karakter yang buruk seperti misalnya mertua kita. Nah, jangan kita sebut-sebut memang kamu seperti engkong kamu. Memang kamu seperti emak kamu, atau kamu seperti papa kamu, atau apa. Nah, itu jangan kata-kata yang tidak baik.
1: Ya, betul. Malah menjadi tidak menyelesaikan masalah. Nah, Pak Paul, setelah kita mengakui bahwa anak kita memang mempunyai karakter yang buruk, langkah selanjutnya bagaimana, Pak Paul?
2: Kita harus berbesar hati mengakui andil kita di dalam pembentukan karakter buruk anak. Bila memang kita berandil. Ada karakter buruk yang dibawa anak sejak lahir, tapi ada pula yang dikembangkannya setelah ia lahir. Dengan kata lain, ia belajar atau mungkin ia adalah akibat atau buah dari lingkungan hidup di mana ia dibesarkan, misalnya ya di rumah kita ini. Jika memang kita berandil baik dalam menciptakan karakter buruk itu ataupun dalam menyuburkan perkembangan karakter buruk itu, nah, kita harus mengakuinya. Kita tidak bisa berbicara dengannya dan memintanya untuk berubah jika kita menolak untuk mengakui tanggung jawab kita. Apalagi bila kita pun mempunyai masalah yang sama, dengan cepat ia akan menuduh kita munafik dan membuatnya tambah tidak ingin berubah. Jadi jika kita mempunyai masalah yang sama, kita mesti berada di posisi di mana kita berusaha untuk menyelesaikannya dan memperbaiki diri. Bila tidak, anak tidak akan mendengar nasihat kita. Ya, jadi penting kita terbuka mengakui ketidaksempurnaan kita. Ya, sehingga anak-anak tahu bahwa kita ini nih tulen, otentik. Kita ini bukan orang yang munafik. Sebab kemunafikan adalah benar-benar sikap yang makin membuat anak itu tuh tambah pahit dan tambah membenci orang tua.
1: Berarti di sini orang tua juga perlu mengambil waktu untuk merenung, mengevaluasi, apa-apa saja yang dia sudah lakukan atau dia katakan, seperti tadi contohnya Pak Paul, supaya orang tua ini sadar, oh iya ya, mungkin saya salah di sini, mungkin saya keliru melakukan ini, dan hal itu ternyata berdampak buruk terhadap anak.
2: Betul. Betul, misalkan nih ya, kita ini saking takut anak kita ini bergaul salah, kita membatasi pergaulannya. Aduh, nggak banyak teman sehingga anak-anak kita ini di rumah aja. Pulang sekolah harus di rumah, kita sudah bawa guru les untuk dia ngeles di rumah. Nah, akhirnya udah lulus SMA, anak ini nggak punya teman. Di usia-usia harusnya remaja, pemuda, dia berteman, pergi dengan teman-temannya, dia di rumah. Dan luar biasa sikapnya, ketusnya, egoisnya, nggak ngerti bagaimana ngomong sama orang, nyakiti hati orang seenaknya. Nah, kita marah, kita kesel, kita bereaksi keras sekali, tapi kita lupa, kita berandil besar, kita tidak memberikan dia kesempatan bergaul. Seharusnya dalam pergaulan itulah anak itu belajar membatasi diri, menjaga mulutnya, nggak bertindak semena-mena, nggak egois, sensitif, tenggang rasa dengan orang. Dalam pergaulan semua itulah dipelajari. Tapi karena tidak berkesempatan bergaul, anak kita nggak mempunyai kemampuan-kemampuan itu. Nah, kalau kita memang sadari itu buah perbuatan kita, kita memang harus akui kepada anak, ini kesalahan kita. Namun ya, kita minta agar dia mulai mengubah sikap-sikapnya itu. Tapi kita katakan, kita berandil besar di dalam semua ini.
1: Apalagi jika anak kita masih dalam usia yang masih bisa dibentuk, dalam arti dia masih remaja, pemuda, atau dewasa awal, dan masih bisa untuk diomongi oleh orang tuanya.
2: Betul sekali. Selama masih bisa ya, kita akui, kita coba ya sampaikan agar dia bisa mengubah ya. Nanti kalau sudah lewat waktunya, kita tidak bisa lagi melakukan itu.
1: Nah, Pak Paul, dalam menghadapi anak yang berkarakter buruk, selain kita mengakui bahwa anak kita memang begitu, dan kita juga berbesar hati mengakui andil kita, langkah yang lainnya apa ya, Pak Paul?
2: Kita tidak boleh mundur dan menghindar dari tanggung jawab untuk mengubah karakter anak yang buruk itu. Kita kadang yang melepaskan tanggung jawab karena kita tidak ingin konflik dengan anak. Kita ingin dinilai sebagai orang tua yang baik di matanya. Jadi kita menjaga image agar tidak rusak. Ada kalanya ya kita juga lepas tangan sebab kita berharap bahwa karakter itu akan lenyap dengan sendirinya. Atau untuk tampil rohani, kita berdalih bahwa Tuhan akan menghilangkan karakter yang buruk itu. Seolah-olah tanggung jawab Tuhanlah yang membesarkan anak itu. Padahal kan tanggung jawab itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin yang tersulit adalah bila kita memperoleh keuntungan dari karakter anak yang buruk itu. Nah, ini makin susah kita ini berbuat apa-apa mengubah karakter itu. Sebagai contoh, karena anak pemarah, maka sekarang suami tidak bisa berbuat semena-mena terhadap kita seperti dulu. Kemarahan anak membuat suami takut. Jadi sekarang ia memperlakukan kita dengan lebih baik. Nah, di sini terletak dilemanya. Kita ini mafhum bahwa kemarahan anak bukanlah hal yang baik dan berpotensi melukai, menghancurkan orang. Tapi kita tidak ingin menegurnya sebab selama ini kemarahannya justru bermanfaat, memberi perlindungan kepada kita dari perlakuan suami yang buruk. Jadi bila kita mengakui bahwa karakter itu buruk, nah kita mesti turun tangan dan berusaha mengubahnya. Kita nggak bisa lepas tangan.
1: Wah, dalam contohnya Pak Paulo ini, orang tua justru membiarkan anak berkarakter buruk karena dengan karakter buruk itu orang tua mendapatkan manfaat.
2: Betul, betul. Ini seringkali terjadi di dalam keluarga yang memang bermasalah berat. Jadi, misalkan sewaktu anak-anak kecil, anak-anak itu menjadi korban pemukulan kekerasan orang tua, bahkan mama mereka pun juga menjadi korban kekerasan ayahnya. Nah, anak-anak ini misalnya setelah besar, mengembangkan perangai yang juga keras, nggak bisa terima ditegur, bawaannya mengamuk, berkelahi, dan akhirnya dengan papanya berkelahi, benar-benar secara harafiah, secara jasmaniah berkelahi dengan papanya. Nah, akhirnya papanya jadinya mikir dua kali sebelum ribut sama anak. Dan misalnya dulu papanya maki-maki mama seenak-enaknya. Nah, sekarang anaknya begitu dengar papanya mulai keras suara maki mama, anak itu juga berteriak memaki si papa. Si papa jadi diam. Nah, si mama akhirnya susah nih, dilema. Tegur anak berarti si papa bisa nanti balik lagi menginjak-injak dia. Enggak tegur anak, dia tahu ini si anak sedang mengembangkan perangai yang sama buruknya dengan si papa. Si mama jadi korban perbuatan si papa yang jahat. Nanti si mama akan melihat menantunya jadi korban perbuatan anaknya atau suami dari menantunya itu yang jahat. Nah, jadi ini yang seringkali terjadi, Pak Nicholas.
1: Jadi dalam hal seperti ini, orang tua seharusnya bisa memilah persoalan keluarganya dengan tanggung jawab mendidik anak. Persoalan orang dengan pasangan harus diselesaikan sendiri dan jangan mengorbankan anak.
2: Betul. Jadi seharusnya memang dalam hal ini, misalkan si ibu itu tegas berkata kepada anaknya, tidak boleh kamu itu tuh keras, kasar, marah-marah, apalagi berkelahi dengan papamu. Tidak boleh. Dan si ibu itu justru yang mesti mengambil tindakan untuk melawan, untuk membela, untuk melindungi dirinya maupun anaknya dari si ayah itu. Ya, jadi jangan sampai nanti akhirnya berkepanjangan, sebab anak ini waktu masih kecil ya seperti kucing, nanti setelah besar dia akan menjadi macan yang akan nanti mencabik-cabik pasangannya dan anak-anaknya juga.
1: Ya, dalam hal yang lain, tadi Pak Paul sempat katakan bahwa ada orang tua yang menghindar dari tanggung jawab karena kita merasa itu akan diurus sendiri oleh Tuhan. Ini juga menarik ya, kadang-kadang orang tua berpikir nanti besar dia akan berubah sendiri. Jadi orang tua merasa tidak perlu melakukan apa-apa.
2: Ini ya kita sering dengar ya Pak Nicholas, jadi sebetulnya ini adalah ya lari dari tanggung jawab. Tapi supaya terdengar rohani, ya pakai nama Tuhan. Enggak. Tuhan mempercayakan anak-anak ini kepada kita, berarti kita bertanggung jawab untuk mendidiknya. Ya, meskipun kita tahu, ya Tuhan itu akan terlibat dalam hidup anak ini, tapi tidak berarti kita harus lepas tangan. Tidak.
1: Baik, Pak Paul, selain ketiga hal yang sudah disampaikan ini, bagaimana dengan langkah berikutnya?
2: Masih ada dua lagi ya. Jadi yang berikut adalah kita tidak boleh bereaksi berlebihan. Ada kalanya kita panik melihat perangai buruk pada anak. Dan dalam kepanikan kita menggunakan kata-kata yang menjatuhkannya. Atau menandakan penolakan kita terhadapnya. Atau karena kita tidak menyukai karakter buruk itu akibat pengalaman masa lalu yang mengingatkan kita akan seseorang yang tidak kita sukai. Maka sewaktu kita lihat itu pada anak, kita langsung berupaya menghilangkannya dengan cara yang keras dan merusakkan. Sebagai contoh, oleh karena kita pernah haus cinta dan penerimaan, maka kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan mesti menanggung akibat yang memalukan. Begitu kita sekarang melihat anak mulai bersolek, wah, kita langsung marah. Mencaci makinya seakan-akan ya seorang pelacur. Jadi jaga reaksi kita, jangan berlebihan dan jangan sampai menghancurkan anak.
1: Jadi dalam hal ini ketika kita melihat karakter anak yang buruk, kita juga seharusnya punya keyakinan bahwa anak ini bisa berubah dan perubahan itu juga perlu waktu.
2: Tepat sekali Pak Nicholas, bahwa anak masih dalam proses pembentukan. Kita adalah alat yang Tuhan pakai memproses anak-anak kita. Nah, jadi kita mesti bersabar. Jangan sampai kita ini bereaksi berlebihan akibat masa lalu kita. Akibat hal-hal yang memang sebetulnya menjadi penyebab kita merasa bersalah atau merasa diri buruk. Kebanyakan itu tuh yang membuat kita bereaksi berlebihan. Karena memang melihat anak begitu membuat kita merasa malu, membuat kita merasa diri ini salah. Jadi akhirnya reaksi kita jadi ngawur.
1: Jadi orang tua langsung panik dan merasa, wah, jangan-jangan anak berkarakter buruk karena dulu saya mengalami hal seperti itu.
2: Iya, dan kita buru-buru mau membasminya dengan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang berlebihan atau kasar.
1: Baik, tadi Pak Paul sempat sebutkan bahwa ada satu langkah lagi yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi anak yang berkarakter buruk. Apa itu ya, Bapak?
2: Terakhir ialah kita harus konsisten, Pak Nicholas. Mengubah karakter anak yang buruk memerlukan waktu yang lama. Jadi kita mesti bersabar dan terus melakukannya meski kita tidak melihat hasilnya. Kita tidak tahu apakah anak akan berubah. Pada akhirnya, kita harus menerima kenyataan bahwa begitu karakter terbentuk, maka sukarlah untuk berubah. Namun, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berupaya membentuknya sebab Tuhan pun belum selesai dengannya. Mungkin hari ini tidak, tapi mungkin besok ia akan berubah. Acap kali Tuhan campur tangan dan mengubah kita melalui pengalaman yang ia hadirkan dalam hidup kita. Pada saat itu terjadi, apa yang kita katakan sebelumnya, jadi nasihat-nasihat kita, tegur-teguran kita, dan apa yang anak alami sekarang, nah keduanya itu bertemu menjadi sebuah pelajaran yang berdampak besar dalam hidupnya. Di saat itulah anak berubah. Nah, jadi sekali lagi, konsistenlah, jangan berhenti.
1: Jadi tentunya perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa mengubah sifat atau karakter anak yang buruk ini.
2: Betul sekali. Karena kita memang dia tidak tahu ya akhirnya. Kita tidak tahu rencana Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan pada diri dia. Kesempatan itu masih ada selama anak itu masih hidup. Jadi ya, kita masih konsisten.
1: Pak Paul, apakah boleh memberikan kita sebuah contoh tentang anak yang berperilaku buruk dan bagaimana orang tua bisa menghadapinya?
2: Saya akan ambil contoh Yusuf ya di Alkitab. Kita tahu Yusuf seorang anak yang baik, bertanggung jawab, patuh kepada orang tua. Namun, besar kemungkinan, ia seorang anak yang angkuh karena perlakuan ayahnya, Yakub. Ia merasa diri istimewa karena ia diistimewakan oleh Yakub. Itu sebab tanpa ragu, ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mimpi yang menunjukkan superioritasnya. Yaitu apa? Berkas gandumnya bangkit, tegak berdiri, dan berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud kepada berkasnya. Mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya, yang menandakan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sujud kepadanya. Nah, seharusnya Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya karena ia tahu bahwa mereka tidak menyukainya akibat perlakuan istimewa yang diberikan ayahnya kepadanya. Seharusnya Yusuf lebih tenggang rasa dan sensitif, dan seharusnya ia tidak perlu menceritakan mimpinya yang kedua karena tahu betapa marah saudara-saudaranya setelah mendengar mimpinya yang pertama. Namun, nah seperti kita tahu, Yusuf tidak peduli. Dia tetap menceritakannya melalui pengalaman buruk yang dialaminya di kemudian hari. Kita tahu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dijadikan budak, dan akhirnya dia difitnah masuk ke penjara. Nah, barulah Yusuf belajar merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Singkat kata, pengalaman mengikis karakter yang buruk. Tuhan menghadirkan pengalaman-pengalaman tertentu. Kalau kita ini terbuka aja, bersedia aja belajar, maka pengalaman itu menjadi pelajaran yang Tuhan nanti gunakan untuk mengikis karakter buruk kita.
1: Ini menarik sekali, Pak Paul. Selama ini kita kalau mendengar kisah tentang Yusuf ini, kita selalu belajar dari saudara-saudaranya. Kita bilang, jangan iri seperti saudaranya Yusuf. Tetapi di sini Pak Paul melihat dari sudut yang lain, bahwa Yusuf ini sebetulnya punya karakter yang buruk, karena dia sengaja menceritakan mimpinya dan membuat orang lain terganggu dengan apa yang dia katakan tersebut.
2: Ya, sebab seharusnya kan dia berpikir dan dia bijaksana, dia tahu saudaranya itu iri. Sebab ya harus dimengerti juga kenapa mereka iri, sebab papanya itu mengistimewakan dia. Apa yang Yusuf terima itu tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Baju yang bagus, apa itu yang diberikan oleh ayahnya kepada dia, tidak kepada saudara-saudaranya. Jadi memang Yakub berandil besar sekali dalam masalah ini. Nah, jadi seharusnya lah dia itu tuh ya kita bilangnya sekarang lebih tahu diri gitu. Ya jangan cerita-cerita lah mimpi ini, kalau mau cerita sama papa aja udah berdua. Tapi dia ceritakan di hadapan saudara-saudaranya. Begitu dengar cerita yang pertama, mereka marah, mereka tidak suka sekali. Bukannya tutup mulut, dia ceritainkan yang kedua. Membuat mereka tambah marah lagi. Jadi kita lihat di sini, dia benar-benar tidak peduli. Mau marah kek, gak suka kek, gak peduli. Saya mau tunjukkan bahwa nanti saya akan ada di atas kalian semua. Itu kan arti mimpinya, dia akan ada di atas mereka semua. Nah akhirnya ya mereka begitu gelap mata, akhirnya menculik dia, menjual dia menjadi seorang budak. Jadi ya Tuhan memang akhirnya mewujudkan mimpi itu, dia menjadi atasan mereka, tapi dengan cara Tuhan yang benar. Yusuf mungkin berpikir pakai cara dia dulu.
1: Nah, belajar dari pengalaman Yusuf yang juga diubahkan melalui pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami, kita sebagai orang tua seharusnya juga membiarkan anak mengalami pengalaman yang sulit, dan kita percaya bahwa pengalaman yang sulit tersebut pada akhirnya juga bisa membantu anak mempunyai karakter yang baik.
2: Setuju sekali, Pak Nicholas. Jadi kita sendiri ya, kita ini kan bisa berkata bahwa kita menjadi kita apa adanya hari ini karena pengalaman-pengalaman yang pernah kita lewat. Kita bisa berkata gara-gara semua itulah kita belajar lebih rendah hati, kita belajar lebih berserah, dan sebagainya.
1: Terima kasih banyak Pak Paul atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya ini akan menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sewaktu anak memperlihatkan karakter yang buruk. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan persembahan dari LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta DRHC Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya diadakan pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Informasi bisa menghubungi di 0899-5951-100 atau bisa menghubungi di 0811-3233-345.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tuhan peluk aku sebentar saja, baru saja hadir di ruang dengar Anda. Pendengar terkasih, saat hidup terasa berat dan lelah ya, wajar jika hati merindukan ketenangan. Datanglah kepada Tuhan. Tumpahkan semua bebanmu dan biarkan kasih serta kehangatannya merengkuh jiwamu yang letih, agar kamu dapat mendapatkan kekuatan baru untuk bertahan. Saat lelah menghadang, ketika pundak terasa berat dan air mata tak lagi mampu berbicara, ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh. Dia mendengar setiap bisikan hati yang rapuh. Sumber kekuatan baru. Pelukan Tuhan hadir lewat ketenangan batin, menguatkan langkah kaki yang hampir menyerah dan memulihkan jiwa yang terluka. Amin. Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, lagu yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya ya. Tetap pandang Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada di dalam setiap langkah, di setiap detik kehidupan kita. Amin. Baik, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung di WA maupun Facebook Star FM ya. Pagi ini kami menyapa ada Ibu Kamila, Shalom, selamat pagi. Biarlah terangmu bersinar walau hanya sebagai lilin kecil di sudut ruangan. Matius 5 ayat 16 yang dibagikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap menjadi terang dimanapun keberadaan kita ya. Ibu Lili Avianti, Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Baik. Ya. Sudah bisa ya Bu Lili. Terima kasih selalu menginformasikan ya. Bapak Permanam membagikan kalimat berkatnya dari Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa Eyang Pono, Pak Irawan, Pak Paulus, Pak Tri, Pak Adi, Bu Aci, Bu Irami, Kefulin, Mbak Wiwin, selamat bersekutu lewat udara bersama Press The Lord Program yang selalu jaya mengudara dan salam sehat selalu. Mbak Nina, semangat melayani serta sehat selalu, segala yang terbaik Tuhan limpahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Paulus Kumala. Yohanes 3 ayat 20-21 yang dibagikan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci,

Minum secangkir Milo panas ya, bisa bayangkan betapa nikmatnya ya Ce pagiku bisa. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi semua, menyapa Bapak Purmanam, Pak Lukas, Pak Basuki, Ibu Lita, Ibu Ira, juga Mak Maduro. Selamat pagi, selamat bersekutu bersama Tuhan memberkati. Baik, menyapa ada Pak D 171 alias Pak Wiji Balung Bendo ya. Shalom, selamat pagi. Salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazareni Narwastu Sidoarjo, Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Hana Catur, Ibu Retno, Ibu Sutopo, dan Bapak Ibu Selamat ya, yang setia mendengarkan Praise the Lord program. Dan untuk kru Star FM, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 59 ayat 1-2 yang dibagikan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dengan caranya yang ajaib. Dia selalu ada untuk menolong kita. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Wiji. Pak Andi, shalom, selamat pagi. Terima kasih buat informasinya ya. Pak Tony, shalom, sehat selalu Pak Tony. Tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, menyapa juga ada Ibu Kartini Raharjo. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Tuhan tetap baik. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang dibagikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Menyapa Abah Wesel Samplangan di Gianyar, Bali. Baik, terima kasih sudah setia ya Bapak. Tuhan memberkati. Om Yudi yang ada di Probolinggo, menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mbak Nina, berkah dalam. Terima kasih Om Yudi. Ibu Endang Hastuti, shalom Bu. Selamat pagi. Jangan engkau khawatir, sebab Tuhan sanggup pelihara hidupmu tanpa batas. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetaplah bersandar kepada Tuhan ya. Menyapa Bapak Asyen. Shalom Pak Asyen. Selamat pagi. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikannya pada waktunya yang tepat. Dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah rendah hati dan tidak memegahkan diri, karena Allah melihat hati manusia. Bisa membalurinya dengan pencitraan, tetapi Allah mengetahuinya. Dan tidak ada yang tersembunyi. Kita adalah seorang hamba yang harus taat kepada Tuhan, dan akan beroleh buah kekudusan, dan pastinya akan menerima upahnya nanti di surga. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu, dan kiranya Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan dimanapun Mbak Nina berada. God bless you. Ibu Mika Sintia Dewi, shalom, selamat pagi. Di dalam segala kesulitan berjuanglah. Di tengah setiap kekurangan bertahanlah. Karena ketika nafas hidup dan hari yang baru masih Tuhan anugerahkan, tentu Dia akan menyertai dan mencukupkan keperluan kita, memampukan kita untuk bisa berkarya dan berdampak bagi sesama. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kalimat berkatnya ya. Bapak Roni Kusuma, shalom, selamat pagi dari Surabaya ya. Dan membagikan kalimat berkatnya dari Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali kita dengarkan pujian. Apapun yang terjadi.